0: izin mengucapkan salam, makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah sama orang yang sopan, jangan suka bully ngeledek. Itu kebaikan-kebaikan kecil, sampah dibuang di tempatnya, ngeletakin sandal. Masya Allah, kebaikan, konsentrasi kita. Coba kalau guru-guru itu konsentrasi utama adalah mengajarkan kebaikan. SD itu 6 tahun loh Pak. Wah itu Masya Allah. Makanya guru yang hebat dan terhormat itu bukan guru yang bisa mencekokin informasi yang aktual, yang banyak kepada anak. Tetapi guru yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak dan adab kebaikan pada setiap hari-harinya anak. Makanya guru yang hebat itu, guru yang dikenang itu, bukan hanya guru yang bisa menegakkan disiplin kelas, lebih daripada itu guru yang bisa menyelesaikan konflik kelas. Guru yang hebat itu bukan guru yang sekarang ini mampu mengajarkan nilai-nilai kehidupan ini, tapi memudahkan anak untuk bisa hidup di dalam kehidupan ini. Tuh, makanya nomor satu utama adalah kemudahan. Makanya Allah ketika mengutus Nabi Musa dibekali apa? Rabbishrahli sadri. Ini gitu. Kenapa seorang pendidik itu harus lapang dada? Rabbishrahli sadri, harus Masya Allah, welas asih. Betul-betul menerima profesinya itu secara utuh. Bukan kepaksa. Apalagi sementara belum dapat kerjaan. Boleh enggak Pak, anak ngajar di Al-Hidayah? Enak aja loh. Anaknya orang buat percobaan dan titipan. Jadi Rabbi syahli sudri wa yassir li amri. Urusan yang diurus guru apa Pak? Pembelajaran. Makanya mudahkan pembelajaran. Itu. Wa yassir li amri. Sehingga di sini guru itu konsentrasi utamanya adalah bagaimana mencari cara untuk memudahkan pembelajaran. Sehingga apa? Yafqahu qawli, murid paham. Untuk apa antum komlok pinter tapi murid enggak paham dengan penjelasan itu? Makanya modal kepahaman yafqahu qawli apa sebelumnya? Rabbishrahli sadri. Nomor satu, wayassir li amri wahlul. Public speakingnya harus bagus. Tiga syarat seorang pendidik. Rabbishrahli sadri, mencintai profesinya. Wayassir li amri, bisa memudahkan belajar anak. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, public speakingnya bagus. Sehingga anak-anak itu paham, senang ketika masuk kelas. Itu. Jadi jangan jadi guru itu malah bikin ribet-ribut. Yeah. Ada guru itu Pak, kalau sudah Rabbi Shohli mencintai profesinya, sakit aja, itu berangkat. Dan ketika masuk kelas itu sembuh. Nah ini masuk kelas sembuh malah sakit. Sehat loh berangkat. Sakit. Mendingan antum jualan bakso mas. Enggak? Yeah. Lu berangkat sehat kok tiba-tiba nih, tiba-tiba izin sama kepala sekolah, Pak, mohon izin Pak, kemana? Masuk angin Pak. Ya Allah, gantian aja, kalau enggak istrinya yang masuk angin, dianya yang masuk angin, kalau enggak gitu anaknya, coba sekolahnya bubar, anaknya enggak belajar. Meskipun antum sendiri, ini sekelas ada 30 anak menggantungkan kepada antum. Itu. Makanya kalau sering izin, enggak siap. Antum, jangan ngajar. Rabbi syahli sadri, mencintai profesinya. Lapang dada dengan resiko profesinya. Makanya Pak, Masya Allah, dulu coba antum bayangin. sekelas Pak Nasir, kemudian ada lagi Ahmad Dahlan, ada lagi siapa lagi? Ki Hasyim Asy'ari. Itu dulu sekolahnya zaman penjajah apa kemerdekaan. Nah, itu coba Mas. Kenapa mereka-mereka itu berhasil padahal sekolah pada masa penjajahan? Dan banyak anak gagal sekolah zaman kemerdekaan. Ini kayaknya perlu antum teliti. S2 boleh nih. Iya. Coba bayangin Pak. Pak Wahid Hasyim sukses. Hasyim Asy'ari sukses. Soekarno-Hatta itu lulusan sekolah penjajah. Muhammad Nasir pada waktu sekolahnya SD, SMP, SMA pastinya pada waktu penjajahan. Tuh, kenapa Pak? Ini pertanyaan besar. Kenapa tadi guru-gurunya dulu itu Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam, bahkan ayat ini dulu itu dibaca murid sebelum masuk. Bu Aris gitu. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sebelum masuk wifi yang dicari. Sebelum masuk gadget yang dicari, apalagi Gen Z. Ini mirip seperti Gen Z. Habis BBM-nya kagak bunyi. Langsung ngambek, Pak. Antum coba anak-anak antum. HP, pulsanya habis. Langsung ngambek. Itu. Pokoknya BBM habis, langsung gak bunyi. Itu. Generasi Gen Z. Ya. Diesel habis BBM kagak kerja, ngambek, bukan hanya sekedar masuk angin, apalagi solar kan. Mesin solar kan gampang masuk angin, kurang BBM dikit aja masuk angin. Oke. Nah, dibaca sekarang langsung aja masuk mukadimahnya Imam Ibnu Jauzi halaman 25. Ya. Ini muqaddimahnya al-musannif fi sababil ba'is 'ala kitabatil wasiyyah. Muqaddimah penulis Imam Ibnu Jauzi yang menceritakan sebab kenapa beliau menulis wasiat ini. Ya. Ada kurang lebih berapa ya? Ya, kita 20-an wasiat, berarti ya kalau kita percepat 20 kali pertemuan, jadi 22 tahun ya, karena dipotong mudik 2 kali kan itu, terus antum sendiri masuk angin sekali, jadi 3 absen, istri antum minta antar ke mall 1, ya tinggal 4 itu, anak izin 2 kali habis. Ya, mudah-mudahan bisa rutin. Oke. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi ansha'al abal akbar, bapak besar yaitu Adam min turabin. Masyaallah. Jadi Nabi Adam itu dilahirkan pertama itu bukan sebagai nabi, sebagai apa? Sebagai bapak. Makanya yang langsung diproduksi anak-anak. Baru setelah terusir dari surga masuk dunia, baru diangkat menjadi nabi. Makanya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
1: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
0: Itu siapa? Nafsun wahidah Adam alaihissalam. Makanya inti daripada kehidupan itu ayah. Rusaknya anak juga ayah. Itu. Yang menjadi penentu ayah. Cuman sayangnya di Indonesia ini semua yang ngurusin itu ibu-ibu. Lihat, guru TK banyakkan bapak apa ibu-ibu? Nah, guru SD yang jadi komite. Kalau ada urusan, ngadepi kepala sekolah yang ngadep siapa? Bapaknya mancing. Makanya disebut dengan father lost country, yaitu negeri kehilangan ayah. Ya. Kalau bapak ini berperan, maka masalah hidup ini separuh selesai. Ya, contoh aja bapak-bapak disuruh gendong anaknya 10 menit aja uga-ugakan. Gendong sangkar burung itu loh 10 kilo. Ah, nyampe. Itu nah, mau kemana pak? Ngadu emprit. Ngadu murai. Subhanallah. Ada waktu longgar, bukan mikirin anak. Dekat sama istri, yang dipikirin burungnya, ikannya, pancingannya. Makanya gagal generasi ini. Ya walaupun ada sebagian laki-laki yang punya alasan. Ya pak, di rumah senep. Lihat ikan mujair ngap-ngapan. Dipancing gak kena, kayak dedek marah. Mending mujair diempang. Dilihat manis, dikasih dedek. Itu apa? Bahan dari padi, kona'ah, kan gitu. Itu dilihat juga manis, ngap-ngapan, mujair, kan gitu. Itu. Jadi, makanya di sini, ikhwah sekalian, hadirnya keduanya itu menentukan. Min turab, yaitu Adam. Khalaqahu min turabin. Thumma yaqulu lahu kun fayakun. Lanjut. Baik. Allah lahirkan anak cucunya dari taraib. Was aslab. Baina sulbi wa taraib. Ya, ini taraib. Sulbi ini. Makanya air mani itu di sekitar ini. Masya Allah. Tuh. Dan ini, Masya Allah, bagaimana uniknya ciptaan manusia. Makanya Allah ingatkan itu

0: جنك في أي سورة ما شاء ركبك. يعني ya ayyuhal insanu ma gharraka, apa yang bikin kamu itu tertipu? Ciptaan kamu yang sempurna, lengkap, bagus, dan sangat rapi. Bahkan semua kehidupan ini dibangun oleh Allah dengan kerapian. Makanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguh kami menciptakan segala sesuatu terukur secara presisi. Makanya dan sekalian, kalau dunia ini dikendalikan dengan cara berantakan dan kacau balau, rusak. Makanya dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, siapa? Aidin nas, manusia itu sendiri yang rusak. Karena Allah ciptakan dan Allah letakkan ayat ini di dalam surat apa? Surat planet Al-Qamar. Masya Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yaitu apa? Terukur secara presisi. Makanya kalau antum belajar fisika, kimia, biologi, itu gak ada yang sifatnya kebetulan. Makanya Imam Syafi'i pernah dialog sama ateisme, beliau membawa ulat, makanan ulat sutra, murbei, ya. Antum tahu nggak daun murbei? Di Bogor banyak tuh, ya. Jadi Bogor itu ternyata produksi kain sutra banyak sekali, ya, kebunnya. Tuh, Imam Syafi'i mengatakan kepada mereka, kenapa daun ini kalau dimakan ulat sutra jadi kain yang indah dan mahal, tapi kalau kita makan nggak nyutra? Nah kalau kebetulan kan sekali-kali kita itu nyayur nyutra, kan gitu. Udah deh, anak tekunin barangkali tahun ketiga anak bisa nyutra. Coba antum makan sayur daun murbei 10 tahun gak bakal itu sutra. Coba. Buat makan kambing keluar sutra? Gak bakal. Kenapa keluar di ulat ini jadi sutra? Kebetulan begini. Logika hidup. Makanya Jubair bin Mut'im itu seorang sahabat yang dulunya musyrik, kepala kabilah, wanti-wanti kabilahnya untuk mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran. Pokoknya siapa aja yang ketahuan mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran, saya akan penggal lehernya. Oh, ternyata dia sendiri yang dengar. Nyuri-nyuri kesempatan. Karena apa? Karena kabilahnya ini terkenal ahli sastra Arab. Tidaklah ada ayat yang dibaca bahasa Arab yang indah akan langsung masuk ngeklik. Beda sama antum. Ya? Bahasa Arab aja krutal gradul. Rasulullah ketika itu baca surat Wattur. Wattur ya? Atau Ad-Dariyat? Yang bunyinya in am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka itu apa am khuliqu, diciptakan tanpa pencipta, atau menciptakan diri sendiri, atau mereka merasa menciptakan langit dan bumi? Coba mikir, kata Jubair bin Mut'im, hampir-hampir jantung hatiku copot. Sejak itulah iman mulai bertengger di hati saya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Mungkin enggak diciptakan tanpa pencipta? Ada? Apa? Am khuniqu min ghairi syai'in am humul khaniqun. Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Enggak mungkin wong barang yang tidak ada, enggak mungkin mengadakan yang lain untuk dirinya, ya enggak mungkin. Mengadakan diri sendiri aja enggak mungkin, apalagi mengadakan yang lainnya. Itu. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Gak yakin, gak mungkin. Makanya sama juga dialami oleh Imam Ibn Taymiyyah, dialog sama Tisma, cerita ada kayu besar tiba-tiba membelah sendiri, jadi kapal jadi sendiri, bahkan jalan ke lautan sendiri, naikin barang sendiri, nurunin barang sendiri. Apa dia? Gendeng kamu. Gila. Ibn Taymiyyah dikatakan itu cerita orang gila sama ateis. Apa enggak lebih gila alam semesta yang sebesar ini enggak ada yang mengaturnya. Allahu Akbar. Ya. Ini. Oleh karena itu ada nusalian di dalam sulbi wa taraib. Ini adalah keajaiban Allah. Ya. Coba air mani, antum jadi manusia seperti ini, coba bayangin Pak. Itu. Ayo lanjut. Nah, kemudian Allah kuatkan kekeluargaan itu dengan kerabat dan nasab. Ini keunikan. Dan orang itu akhirnya dengan kerabat nasab itu akrab. Makanya keakraban itu bisa dibangun dengan beberapa cara. Dengan hubungan kerabat, dengan hubungan nasab, dengan hubungan pernikahan, dengan kebaikan, dengan silaturahmi, dengan agama yang paling utama. Kita diakrabkan Allah dengan agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan kita merasa dekat dengan Imam Al-Bukhari. Karena walau enggak pernah ketemu, antum ketemu. Merasa dekat dengan Imam Syafi'i karena satu akidah dan manhaj. Itu. Lanjut. Masya Allah. Ini nikmat terbesar. Allah berikan nikmat ilmu dan juga mengenali kebenaran. Makanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu nikmat number one utama yang harus disyukuri. Kenapa Pak? Karena semua makhluk enggak punya nikmat ini. Yaitu apa? Mempelajari ilmu pengetahuan. Sapi, kebo, enggak ada. Antum, kita. Makanya nikmat Iqra, itu nikmat. Makanya antum kasih warisan anak cucu antum itu dengan kesolehan bukan kekayaan, keilmuan bukan materi. Yang menyelamatkan anak cucu antum itu bukan kekayaan. Coba antum cek surat Al-Kahfi. Allah melindungi harta kekayaan yatim piatu. Dilindungi oleh siapa? Nabi Musa sama Khidir. Berkat apa? Kata Allah, wa kana abuhuma shaliha, karena kedua orang tuanya soleh. Itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz, beliau menjadi khalifah 2.5 tahun. Tapi Masya Allah, kaya 30 tahunnya orang biasa. Itu. Bahkan ada yang memimpin 30 tahun ya, rusaknya sama dengan 2 tahun. Itu, Masya Allah. Ini memimpin 2 tahun, solehnya sama dengan 30 tahun, Masya Allah. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah itu pamit sama istrinya. Namanya Fatimah. Wahai Fatimah, kamu lanjut kawin sama saya nikah atau saya ceraikan. Masya Allah. Emang lo mau kawin lagi? Enggak. Itu kalau antum jadi RT aja langsung kawin lagi. Apalagi bupati loh. karena aku mungkin tidak bisa lagi memberi nafkah batin. Subhanallah. Takut. Ya, tidak bisa memberikan nafkah batin. Berhubungan lagi. Yaitu. Dan betul kata Fatimah. Dari mulai beliau jadi khalifah sampai meninggal dunia, belum pernah aku lihat mandi junub. Nah, itu. Kalau antum udah junub mungkin sudah ratusan kali udah. Itu. Subhanallah. Akhirnya hidupnya miskin. Datanglah salah seorang utusan anak-anaknya. Wahai Amirul Mukminin, anak-anakmu kecil, miskin. Nanti kalau kamu tinggal, makan apa? Masya Allah. Akhirnya, wahai fulan, anakku itu tidak lepas dari salah satu dua keadaan. Anakku soleh atau toleh. Toleh itu apa? Jahat. Makanya orang Jawa bilang toleh-toleh. Kalau soleh, Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab menjamin orang soleh. Udah. Masya Allah. Dan kalau anakku jahat, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku enggak mau jadi penumpang orang jahat. Ngapain? Saya kasih orang uang-uang jahat, udah balik, enggak dikasih apa-apa. Tapi bandingkan, Pak. Anaknya Umar bin Abdul Aziz 9 dan laki semua berperang, berjihad, mendapatkan ghanimah melimpah. Dan bandingkan anak-anaknya pamannya. Ya. Terutama Hisham ibn Abdul Malik. Yang korup. Subhanallah, pasca meninggal bapaknya, rata-rata jadi pengemis. Itu. Karena apa? Wa kana abuhuma saliha. Kedua orang tuanya soleh. Imam Al-Bukhari Allah angkat dengan apa? Kekayaan orang tuanya? Enggak. Orang tuanya miskin. Imam Syafi'i dengan kekayaannya. Rumahnya Imam Syafi'i itu di Miring, di pikir Bukit Mina, Pak. Dekar lipar jumroh itu. Kubuk. Itu pun dipenuhi tulang-tulang dam yang diusung Imam Syafi'i dari tempat penyembelihan untuk tulis. Karena orang-orang dulu itu nulisnya enggak di kertas, tapi apa? Di tulang. Gitu ya. Makanya jangan wal gedual demi anak, halal haram diuntal, sing penting di perut enggak nyengkal. Itu ukurannya mencret enggak? Mencret dok, enggak mencret halal gitu. Gitu. Makanya wa an'ama 'alayya bil 'ilmi wa 'irfani as-shawab. Kenapa? Karena itulah tingkatan hikmah. Dan Allah katakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka Allah akan berikan kebaikan yang besar. Makanya hikmah itu kata para ulama didefinisikan apa? Al-isabah fil qawli wal amal, bisa benar dalam ucapan dan perbuatan, itu hikmah. Yaitu apa? Al-isabah fil qawli wal amal, benar dalam ucapan dan perbuatan. Makanya Luqman dikatakan al-hakim karena selalu tepat ucapan perbuatannya. Dan itu ditopang tiga. Kata Luqman al-Hakim ketika ditanya, dari mana kamu dapatkan itu semua? Kata beliau, adaul amanah, menunaikan amanah. Wasidkul hadis, jujur dalam berbicara. Nah yang ketiga, waktu watarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu syarat orang itu menjadi hikmah. Lanjut.
1: وأحسن تربيتي في السباق وحفظني في الشباب
0: ما شاء الله وأحسن Jadi Imam Ibnu Jauzi mensyukuri keadaannya. Dididik dari sejak kecil dengan tarbiyah yang benar. Makanya ngelus dodo banget ngelihat anaknya begitu. Ya. Bahkan Imam Ibnu Jauzi enggak pernah main. Sejak kecil kalau main-main mojok sendiri ngapalin Quran. Padahal dia dididik bukan orang tuanya, Pak. Oleh bibinya. Dan selama dewasa jarang keluar rumah, adanya cuma belajar, membaca, ibadah. Makanya kitabnya Masya Allah melimpah. Itu. Wa hafadhani fi syabab, Allah jaga waktu remajanya karena enggak pernah menyimpang. Dan itu dikatakan Rasulullah ajiballahu bi syabin laysat alaihi subwatun. Allah itu kagum pada seorang remaja yang tidak pernah menyimpang. Ya. Seperti Imam Ibnu Jauzi ini, Masya Allah. Dan menariknya, ikhwah sekalian, dia kalau mau keren-kerenan, sombong-sombongan, gaya-gayaan, beliau ditinggalkan orang tuanya harta melimpah ruah. Tapi dia enggak pernah tertarik itu. Bahkan diinfakkan, diberikan. Dan banyak ulama seperti ini. Seperti Imam Ibnu Hazm. Itu bapaknya menteri besar. Bukan hanya sekedar menteri di Andalusia. Makanya kehidupannya sangat mencolok kemewahannya. Kemudian setelah dewasa, meninggalkan semua hiruk-pikuk, kenikmatan, kelezatan untuk mencari ilmu. Dan itu kehidupan salafun salih. Apalagi kalau antum tahu kisah Baqi ibnu Mikhlat al-Andalusi yang dari Andalusia ke Baghdad jalan kaki hanya ingin belajar kepada Imam Ahmad. Dan Masya Allah ujian berat yang dia dapati. Sudah jauh seperti itu, sengsara seperti itu. Nyampe Baghdad, Imam Ahmad dicekal, enggak boleh ketemu orang. Jangankan ngajar, ketemu enggak boleh. Dan ini juga pernah dialami Imam Ahmad, jalan kaki Baghdad. Ini apa namanya? Ke Yaman. Untuk menemui guru kebanggaannya yaitu Abdul Razak yang pemilik musnad. Musannaf Abdul Razak. Nah, subhanallah, dia tidak mau kehilangan momentum. Beliau tidak ingin kehilangan akal. Datanglah menyelinap dengan penuh rahasia ketemu Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah, saya Baqi dari Andalusia jalan kaki. Ingin belajar. Kata beliau, seperti kamu ini enggak boleh disia-siakan. Tapi apa daya, saya enggak boleh, jangankan mengajar. Ketemu orang aja enggak boleh. Apa kata beliau? Wahai Abu Abdullah, boleh enggak? Saya datang ke rumahmu pura-pura jadi pengemis. Kalau saya bilang, sodaqoh, bacakan satu dua hadis. Masya Allah. Keluar. Sodaqoh. Imam Ahmad keluar. Kasih. Haddasana qala Rasulullah, udah dua dalam bertahun-tahun. Sampai akhirnya Imam Ahmad, Imam Sunnah, Allah bebaskan dengan Khalifatul Adl. Akhirnya beliau kembali mengajar, kembali bisa apa berkiprah menebarkan sunnah. Cerita itu disampaikan dan Baqi Ibnu Mikhlat masih hidup. Masya Allah. Itu nikmat makanya cari ilmu. Sehingga Imam Syafi'i betul mengatakan, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, dia akan merasakan hinanya bodoh seumur hidup. Jadi ilmu itu pahit, cari ilmu itu susah, cari ilmu itu butuh perjuangan. Baik. Dibaca lagi mas. Ya. Masya Allah, dia berharap anak-anak yang dilahirkan pun bisa mendatangkan pahala. Ini bapak yang benar, Pak. Bukan nunggu ganti uang semester. bukan dapat pulihan, apalagi mendapatkan berbagai macam suplai-suplai materi, tapi pahala. Makanya ketika mendidik anak itu antum, wah jangan-jangan juga susah-susah nanti kakak bisa baikin anak ketika akhir hayat masa tua. Mas, antum baik sama anak itu semata-mata gugurkan pertanyaan nanti di hadapan Allah. Sudah belum anakmu didik dengan baik? Soal antum diperhatikan enggak? Itu dunia, Mas. Berapa saat? Sekian. Ya. Terus lanjut, Rabbi.
1: Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yuqamu al-hisab.
0: Ini doa, Masya Allah, jangan antum lewatkan.

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني, ya Allah jadikan aku dan anak cucuku penegak sholat. Masya Allah. Itu. Jadi bukan, ya Allah jadikan anak cucuku gajinya dolar, kerja perusahaan asing, terkenal. Benar enggak? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Dan ada 7 doa untuk kebaikan keluarga, anak istri. Antum jangan sampai enggak hafal. Dan 7-7-nya itu ada di Quran. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Nomor 4, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ini tadi. Wa in dhurriyyati rabbana wa taqabbal rabb. Nomor 5, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Nomor 6, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, terutama yang sampai hari ini belum dikaruniai anak. Nah, yang terakhir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Masyaallah. Ya. Antum cari sendiri. Saya suruh ngasih suratnya, enak banget antum. Nyusahin gue terus. Antum cari Quran. Sekarang nih Pak, anu kasihin aplikasi untuk nyari ayat gampang. Itu. Sekarang zaman teknologi itu kebaikan cuma satu itu, memudahkan, itu aja.
1: Termasuk mempercepat kehancuran. Itu teknologi kebaikan dan kehancuran. Nih, atau download aplikasi. Ini ayat.
0: Nah, nanti cara untuk ini lengkap tafsirnya juga. Gini. Kalau antum ingin cari ayat begini, antum tulis di sini. Umpamanya ahlikum, pencet, keluar semua ayat-ayat yang kaitannya dengan ahlikum. Udah langsung keluar. Jadi enggak usah buka-buka ayat. Contoh anak kasih yang tadi. Tapi syaratnya jangan ngetik kalimat yang hanya 2. Rabbi enggak akan bakal keluar. Nah, auzi'ni akan Rabbi muqim tadi, muqim mas'ala. Muqim ya. Keluar semua nih, Mas. Kalimat muqim. Nah, ada semua. Tinggal antum cari nih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini surat Ibrahim ayat 40. Kita pencet tek, keluar ayatnya. Kita pencet bawah tafsirnya. Keluar semua nih tafsir-tafsir yang ada. Baghawi, Sa'di, Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, semua keluar di sini. Jadi kalau dulu anak ngaji di Amar Ma'ruf enggak bawa tafsir segerobak dulu. Ya, buku-buku. Sekarang ini aja. Makanya ini kalau antum manfaatkan baik, jadi baik sama antum. Kalau antum gunakan cuma chatting aja sama janda, ya repot. Mana orangnya ini? Aduh, parah. Gitu. Nah, contohnya tafsir At-Tabari tentang Rabbi ja'alni mukna. Nanti kita pencet tafsir At-Tabari. Nah, ini ada isti'rad itu Antum bisa rubah dengan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris atau Arab. Indonesia enggak, belum ada. Nah, ini keluar tafsirnya. Jadi enggak usah antum lihat buku-buku tafsir. Coba antum buka tafsir, ayatnya, tafsirnya, itu ngambil keraknya aja itu 10 menit. Bukanya 15 menit, ketemunya setengah jam. Ini Pak cuman setengah menit. Bahkan satu detik bisa keluar. Oh itu. Kayaknya ini barang-barang semua ini saya bukan gaya-gayaan ya, karena ada sebagian untuk bisnis ya. Ustadz harus bisnis ya, itu. Tapi kalau ini ilmu, downloadan semua ini, lihat buku-buku semua di sini ya, tuh. Ini isinya

0: amma ba'du besok aja deh. Amma ba'dunya. Ya. Yeah. Bulan depan. Coba mukaddimah tu aja dua kali pertemuan ini. Amma ba'd fa inni lamma araftu syarafan nikah wa talabal aulad. Setelah aku kenal mulianya menikah. Nah, itu besok kita jelaskan menikah dan konsekuensi yaitu anak. Ini makanya antum jangan meminta doa, didoakan punya anak kalau enggak kawin. Kawin dulu baru berdoa gitu. Ada orang, Pak Ustadz tolong doain dagangan saya lancar. Enggak dagang. Gimana itu? Sama aja antum minta didoakan punya anak enggak kawin. Kawin dulu baru punya anak. Usaha dulu baru punya rezeki. Itu kon, makanya hidup ini Allah hadirkan dengan bentuk sebab akibat. Sebab akibat semua. Enggak ada yang enggak ada sebab akibat. Tip. Insyaallah. Nanti kita akan singgung tujuan menikah apa, terus sikap kepada anak ya dan seterusnya. Allah. Oke, kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan ada yang tanya, kalau enggak gue yang tanya lo yang jawab. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah nikah. Ketika sudah nikah itu apa tanggung jawab kepada Allah masih ada kewajiban apa suaminya?
0: Gini. Emang secara dasar laki itu sampai mandiri, perempuan sampai menikah. Makanya ketika menikah, Allah menggantungkan tanggung jawab perempuan itu pada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu siapa? Suami. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan Rasulullah mengatakan kepada seorang perempuan ketika ditanya sikap dia kepada suaminya, ya yang penting saya tunaikan kewajiban semampu saya ya Rasulullah. Rasul menyanggah, innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya dia itu surga nerakamu. Tapi sebagai ikatan biologis, orang tua memperhatikan, nasihati, nuntun, terus itu merupakan kebaikan, bukan kewajiban. Kebaikan. Makanya kalau nikahkan anak perempuan yang hati-hati, makanya Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan ahli bid'ah, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Imam Al-Ghazali mengatakan, man zawwaja karimatahu bifasikin faqad khata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan orang fasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata beliau, nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa, karena kalau dia baik akan bersikap adil. Akan bersikap adil. Kalau dia, apa istilahnya, kalau dia cinta, dia akan mencintai secara adil. Kalau dia benci, dia tidak zalim. Nah itu. Intinya di situ, Pak. Adil dan zalim. Intinya enggak zalim. Ya namanya suka enggak suka, benci, cinta, itu bawaan hati. Makanya pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, saya akan ceraikan istri saya. Loh kenapa? Ya saya enggak cinta. Akhirnya ditegur oleh Umar. Emang semua pernikahan itu harus dibangun di atas cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Maka dari situ Bapak Ibu, pekerjaan cinta itu lebih berat daripada perasaan cinta.

0: pekerjaan cinta adalah merawat. Gitu kan? Suka? Enggak suka. Biasa, suasana hati ya muqallibal qulub. Kadang-kadang sesekali suami ngelihat muka istri, enek su istri melenek. Udah, nek-nekan itu. Akhirnya apa? Butuh suasana pencairan. Jadi yang dicairkan itu bukan hanya THR. Yang dicairkan itu suasana hati. Ya jalan-jalan, rehat. Makanya saya sarankan yang sudah mulai stagnan itu sering-sering memanfaatkan liburan pendek yang disebut dengan Harpitnas, hari kejepit nasional. Ada libur Jumat, Sabtu, Ahad kan. Jumat, apalagi Kamis, panjang. Kamis, Jumat, cuti. Itu kumpul sama suami, istri, anak. Apalagi antum bisa kumpulkan istri satu sama dua. Masya Allah. Oh, udah lo diem lo. Bikin masalah aja lo. Itu. Oke, lanjut. Kegiatannya Jumat, ya, kebersamaan sama anak, istri. Ya, pagi-pagi anak dibangunin, diajak sholat subuh. Karena perlu latihan. Nah, cara bangunin anak juga jangan main tendang. Bangun lo, kebuk aja lo. Itu, jangan. Kalau lampunya mati, dihidupin. Satu. Kalau hidup, dimatikan. Jangan rata-rata mati. Kemudian kalau dia selimutan, tarik selimutnya. Kemudian setelah itu kalau AC, matikan AC-nya atau kipasnya. Nah, kemudian dibangunkan baru. Caranya jangan langsung ditarik berdiri, langsung nyungsep. Diguling ke kanan kalau apa, sebelah kanan atau kiri, kan gitu miringnya kan. Boleh dua, tiga kali, baru duduk. Terus diajak, ayo-ayo ke masjid. Biasanya orang tua itu punya penyakit satu. Takut sama anak. Loh, gimana bikinan inti sendiri kok tiba-tiba takut? Gimana sih? Mendingan lo kagak bikin lo. Gimana? Gimana tuh? Aduh, gak enak takut sama anak. Ya jangan bikin. Itu Cina aja gak pernah takut buatan sendiri. Itu. Ya, anak pak nangis, marah biasa. Antum harus bisa melawan dengan apa? Bijaksana, lemah lembut. Itu. Jangan terpancing. Apalagi kena permainan anak. Gitu ya. Dan biasanya juga gak bisa sekali dua kali. Balik lagi. Kadang-kadang udah bangun. Sudah ke tempat wudhu. Di kamar gak ada, di masjid gak ada. Ketemu di kolong tuh. Ya namanya anak. Sekali dua kali. Makanya pak, Allah ketika memerintah kita sholat. Wa aqimus sholah wa atu zakah, selesai. Tapi khusus ayat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat yang sabar. Betul? Berarti beda kadar takaran dan porsinya. Wastabir. Sekali dua kali. Terus, terutama kalau liburan, wah kasihan. Nah itu kasihan lagi. Aduh, biar deh, pak, anak juga di pondok juga susah sekali-kali. Sekali-kali bisa 6 kali. Sama liburan kagak pernah diajak ke masjid. Kasihan. Tuh. Kasih tahu ke istri, dek. Atau siapa dipanggil-panggilannya. Coba kalau si siapa nama anaknya Ahmad Abdullah Khalid pulang-pulang tidur kasurnya kebakar, ente seret enggak? Tendang enggak? Iya, ini anakmu kebakar api neraka kok malah kasihan. Biarin. Gimana itu logika? Lu kan antum ketemu anak antum pulang-pulang kebakar tuh kasurnya tidur. Enggak mungkin antum bangun, bangun, bangun. Ya Allah, kasihan di lulus-lulus. Mateng anakmu. Langsung tendang, seret, kasurnya ditarik. Itu api dunia, Mas. Apalagi api akhirat. Tuh. Fokus utama adalah sholat. Wastabir 'alaiha. Itu, Pak, ya. Ada lagi? Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan?
1: Apakah tanggung jawab Nabi Nuh sampai di mana? Tidak pernah
0: ada karena tidak mau. Makanya Nabi Nuh kan enggak pernah disalahkan Allah kan? Bahkan Allah kasih titel innahu kana 'abdan syakura karena Nabi Nuh sudah menunaikan tugasnya. Makanya orang tua tidak disalahkan Allah karena anaknya sadar atau enggak sadar, tapi sudah menjalankan proses kesadaran enggak? Itu. Dan Nabi Nuh sudah menjalankan proses kesadaran itu, menyadarkan anak. Makanya enggak disalahkan Allah. Kurang sabar apalagi 950 tahun. Makanya dari situ, Pak, kenapa Nabi Nuh menjalani proses dengan kesabaran, hasilnya kesyukuran, innahu kana 'abdan syakura, menunjukkan sabar pasti membuahkan nikmat. Itu sabar aja. Allah yang ngasih nanti syakura antum. Ya, nah ini kita hanya sabar. Coba antum Nabi Ya'qub ngadepin putra-putranya. Kuncinya apa? Sabar. Coba anak-anaknya sudah semua menjalankan sifat munafik. Makanya ini pernah ada dialog. Ya, ulama dengan ulama itu tengkarnya itu membuahkan ilmu. Kalau orang bodoh sama orang bodoh tengkar itu bikin kerusuhan. Gitu. Nah ini Al-Hasan Al-Basri mengatakan sifat siapa yang di dalam dirinya ngumpul tiga sifat itu maka dia itu munafik sempurna. Atau Ibn Abi Rabah, ya, ulama juga hidup sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri. Coba sampaikan kepada Al-Hasan Al-Basri, gimana dengan anak-anaknya Nabi Ya'qub? Anak-anaknya Nabi Ya'qub itu mengumpulkan tiga sifat. Apa? Idza hadatsa kadzab, ketika bicara dusta. Dusta enggak sama bapaknya? Bohong enggak? Bohong. Itu katanya apa? Diajak main. Diajak berburu, ternyata disembelih. Dibunuh berencana. Bohong. Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlaf, dia janji ingkar, janji jaga Nabi Yusuf malah dibuang. Wa idza tumina khana, ketika dikasih amanah khianat. Lengkap. Berani enggak Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada anak-anaknya Nabi Ya'qub munafikun sempurna? Makanya Masya Allah, ini orang hebat, alim. Wahai murid-muridku, siapapun yang mendengarkan dari teman-teman saya ulama-ulama kebenaran, sampaikan kepadaku. Masya Allah. Wah, kalau kita langsung marah-marah. Wah, apalagi fannya, murid-muridnya. Apaan Ustaz ini? Bantah gak punya adab. Namanya sejak zaman dulu, Pak, tengkar pikiran itu biasa. Yang gak boleh itu tengkar badan. Tengkar pilihkan, polemik, ya, adu, argumen, biasa. Makanya kuncinya adu argumen itu ilmu. Bukan otot, tetapi otak. Ujung-ujungnya dalilut, kalah dalil gelut. Nah, itu repot. Itu mau apa tak? Juwotos ndasmu. Nah, repot itu. Itu. Jadi, argumen, bukan sentimen. Itu ya. Itu, Pak. Mana tadi yang tanya? Oke, ya. Gitu. Ada lagi? Saya kira muka-muka tulus. Menunjukkan kesempurnaan ilmu dan layak untuk ditutup. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain dan mohon saudara-saudaraku laki perempuan, ya diajak family, anak istri, saudara untuk ikut majelis sebulan sekali untuk men-set ulang, Pak, setting akidah, setting pemikiran, setting akhlak, tingkah laku itu penting. Lo setting HP aja penting kok. Antum HP biarin 2 tahun berantakan posisinya, enggak karu-karuan. Ternyata WA-nya mencolot ke sana, ya. Perlu setting program. Nah, apalagi pikiran. Nah, settingnya pakai ngaji, bukan yang lain. Maka setting aplikasi hidup ini bisa berantakan. Perlu disetting ulang. Kadang-kadang lemot, kadang-kadang banyak kena virus, kadang baterainya juga sudah yang lobet, ya. Bahkan kabel casnya sudah rusak, jebol, perlu disetting ulang, diperbaiki ulang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Surat 3,4 di Defense, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmu Islam. Kaum muslimin dan musliman, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LSMM Hafidullah Ta'ala dengan tema Pendidikan Anak, Akhlak dan Pembiasaan Adab. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi taufan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kajian tadi mantar kita sekarang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kamu saya bin Al-Simat, rahimahullah. Kita dengarkan berikut merata dari Qori Syekh Idris Abekar di Surah As-Safat dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah. Kita akan kembali nanti pada pukul 9 lewat lebih kurang. Insyaallah ta'ala kita akan ikuti kajian secara langsung seperti biasa. Kajian yang akan kita ikuti bersama Ustaz Syamsuddin Abu Fawdan Hafidhullah Ta'ala yang akan kembali membahas lanjutan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, tetaplah bersama kami di 103,4 DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini, karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa fihi ma fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithah ibn Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: وهي pencinta pencinta hidayah hidayah hanya ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Yang ingin mencari hidayah, wajib mencarinya di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Seluruh hidayah hanya ada di dalam koridor perkataan Rasul dan perbuatan. Yang ingin mencari hidayah, cari dalam perbuatan Rasul dan perkataan Rasul.
4: Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dalal.
3: Apapun yang keluar dari perkataan Rasul dan perbuatan beliau adalah kesesatan. Thank you.

tanamkan ini baik-baik yang tidak perkataan Rasul, tidak perbuatan Rasul, tidak hidayah, walau kita anggap itu jalan terbaik menuju surga, itu hanya anggapan kita. Itu hanya zon, prasangka kita yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya itu adalah kesesatan. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui hidayah sementara Rasul tidak tahu. Jawaban yang paling konyol yang dinukilkan kepada kita, memang Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah lakukan, tapi itu karena Nabi terlalu sibuk. La ilaha. Kalau bolehlah kita berargumentasi karena Nabi terlalu sibuk, lalu kita buat apapun yang kita ingin buat dalam agama Allah, alangkah hancurnya agama yang kita cintai. Tidak lagi kita jadikan Nabi dan Rasul kita teladan dalam segala sesuatu. Dalam beragama, jadikan Rasul teladan. Oh, dalam masalah silaturahmi, cara Rasul begini, ya kita teladani. Tapi ada cara lain yang tidak perlu Rasul tahu, tidak perlu Rasul ajarkan, kami juga harus lakukan. Jangan jadikan dia Rasul untuk sebagian urusan agama, tidak untuk sebagian yang lain. Karena hidayah seluruhnya hanya ada di dalam perkataan Rasul dan dalam perbuatan Rasul. Yang keluar daripada itu adalah kesesatan.

0: apa yang diberikan Rasul kepada Adam, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan. Sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi, no? Gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita, tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita, tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Tidak apa-apalah kita paling belakang. Tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama, tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
3: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat? Kecuali para nabi dan para rasul.

Pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah dipuji oleh seseorang. Mungkin pujian tersebut berlebihan. Bahkan terkadang pujian tersebut membuat kita mabuk kepayang dan terlena. Padahal kadang-kadang pujian tersebut jauh daripada hakikatnya. Maka saya akan menyebutkan beberapa hal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pujian. Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab sahihnya sebuah hadis an Hammam ibn al Harith rahimahullahu taala bercerita anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwa seseorang pernah memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa'amid al-Miqdad ahadu as-sahabah wa kana jalisan fil majlis. Maka orang tersebut didatangi oleh Al-Miqdad, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Miqdad pada saat itu duduk di tempat terjadinya pujian tersebut. Fajatha ala rukbatihi wa kana rajulan dhakhman. Miqdad rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu, beliau duduk di atas dua lututnya dan beliau adalah seorang yang gemuk. Faja'ala yahthu fi wajhil madih al-hasba. Maka Miqdad pun melempar ke wajah orang yang memuji Utsman bin Affan tadi batu-batu kerikil dan pasir-pasir. Al-hasba wa hiya al-hasa as-saghir ma'a turab. Hasba adalah batu-batu kecil yang ditambah dengan pasir-pasiran. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ma sya'nuk? Wahai Miqdad, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau melempari dia dengan batu kerikil yang ditambah dengan pasir?" Kemudian

Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Madza jara lak?" Apa yang menyebabkan engkau melakukan akan hal itu? Maka Al-Miqdad radhiyallahu anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, 'Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab.' Jika engkau melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkan pasir yang disertai dengan batu-batu kerikil yang kecil ke wajah-wajah mereka." Para pemirsa, itulah yang menjadikan kita hati-hati dengan pujian. Apalagi terkadang pujian tersebut sebenarnya tidak cocok untuk kita. Ya. Rahimallahu man 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, "Al-'aqil la yaltafitu ila thana'in nasi 'alaihi wa itra'ihim lahu." Orang yang cerdas adalah orang yang tidak menoleh kepada pujian manusia ataupun kepada sanjungan yang terlalu berlebih kepadanya. Kenapa demikian? Kenapa disebut orang yang cerdas? Fahuwa adra bidzulmi nafsihi. Karena dia lebih mengetahui tentang kezaliman yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Wa taqsiriha, dan kekurangan yang ada pada dirinya. Wa tafriitiha minhum, dan kelalaian yang dia lakukan pada dirinya dibandingkan orang-orang yang memuji tadi. Maka fala yad'u yaqinu ma yaqina ma 'indahu min ma'rifatin bihali nafsi li dhannin nasi fihi. Maka jangan dia tinggalkan sebuah keyakinan yang dia miliki, yaitu pengetahuan tentang dirinya. Dirinya yang lebih mengetahui tentang dirinya. Ya. Hanya kenapa? Hanya sangkaan manusia. Ya, dia yang lebih mengetahui tentang dirinya. Apa kekurangannya, apa kelalaiannya, bagaimana dosa-dosanya, bagaimana kekurangan-kekurangannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah keyakinan yang kita miliki. Sedangkan manusia yang memuji kita itu hanya mengira-ngira. Mengira-ngira bahwasanya si fulan baik, kita baik, si fulan ahli ibadah, si fulan matanya terjaga, si fulan telinganya terjaga, si fulan kemaluannya terjaga. Itu kan baru kira-kira dari manusia. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih cerdas ketika mendapatkan pujian. Terutama pujian tersebut memang tidak cocok untuk kita. Jadilah orang yang cerdas ketika dipuji, jangan sampai terlena. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang

0: Apa kata beliau?
1: Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku,
0: yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah.
1: Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah, jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu, sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu, dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga, dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.

0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayakumullah.
0: Ustaz, Anda sedikit mau nanya nih, Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir, Ustaz.
1: Takdir Allah subhanahu wa
0: Takdir
1: ta'ala
0: Allah
1: itu
0: ya,
1: ya.
0: subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk, Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya, gitu, Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa musibah gitu Ustaz. Nah ini bagaimana menurut antum Ustaz hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang Maha Indah, Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang. Hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiyya wastaslam. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat, apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar, menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi. Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan. Rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Ustaz.
1: Jelas tidak akan tenang. Anak kecil. Dia pertama, tidak bisa berpikir dengan baik. Belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi, sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang. Iya.
1: Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya.
0: Betul.
1: Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang maha sempurna sifat-sifatnya? Ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku. Dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang. Dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat. Ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah. Mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna, nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidz, Maha Penjaga. Ditambah dengan dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita distres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita. Di lingkungan kita saat ini, banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya. Padahal dia punya anak dan seterusnya, kita pikir kasihan sekali dia menderita. Dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses. dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya, yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah dibalik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal, kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu. Kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai, padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi, dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya. Sempurna ilmunya, dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha'lam yakun. Landasan utama segala kebaikan, dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab, yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi, memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi.
1: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkatnya Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita.
1: Praktisnya itu ya.
0: Praktisnya itu,
1: Ustaz. Iya. Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan, saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang engkau berlakukan. Ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insya Allah, seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khair, Ustaz.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: dari bilang-bilang canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Hidayah FM, Hidayah Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah. Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimah dan rahimahumullah, sahabat hidayah, semoga rahmatnya dan berkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang wasilah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati dan berkahi Allah subhanahu wa ta'ala, berikan kemudahan kepada kita untuk kembali bersua di udara di gelombang 103,4 MHz. Radio Hidayah yang dipancar luaskan dari Kompleks Sekolah Islam Al-Bainah, Jalan Raksakti Panembekan Baru. Semoga kebersamaan kita di pagi yang berbahagia ini Allah berkahi, dan semoga perjumpaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap kajian-kajian yang kita dengarkan bersama guru-guru kita nantinya menjadi ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia pun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak selawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dari sifat, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dari sifat, para pendengar rahimani rahimakumullah, pagi ini kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 19 dan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 1 September 2026. Untuk pagi ini, kaum muslimin dan muslimat, sesuai dengan agenda kita, akan kita ikuti kembali kajian secara langsung, kajian yang disiarkan langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustadz Syamsurizal Abu Fawdan Hafidhullah Ta'ala, yang akan kembali menyampaikan atau membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kebersamaan kita di pagi ini berkat Allah Subhanahu wa taala, dan dari kajian yang kita dengarkan bersama nantinya semoga menjadi ilmu, tambahan ilmu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat al-Islam, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kabar
3: alhamdulillah
2: baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan hari ini Ustaz akan membahas, atau kita akan sama-sama dengarkan pembahasan tentang seorang budak duduk bersama tuannya. Maksudnya seorang budak duduk makan bersama tuannya akan dibahas oleh Ustaz di pagi ini. Dan setelah pembahasan kita sediakan YouTube tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-44. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-7545-44. Dan bagi pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor itu masing-masing. Kita langsung persilakan kepada Ustaz Fadlatul Fadlul Maskurah Majurah. Namzat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua di pagi menjelang siang ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga kebersamaan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita bicarakan padanya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meningkatkan iman dan takwa, serta ilmu yang akan melahirkan amal saleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, kemudian kita barengi dengan mempelajari dan mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau, dapat menjadi asbab kita dipertemukan dan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fi jin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bab yang ke-103 dari kitab Al-Adabul Mufradnya, atau bab yang ke-90 dari kitab Sahih Adabul Mufradnya, yaitu bab yang sebelumnya, bab yang ke-100 dari kitab Asal, atau bab yang ke-88 dari kitab Sahihnya, yaitu bab yang menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba sahaya atau seorang budak yang duduk dan makan bersama tuannya, bagaimana ini di dalam pandangan Islam? Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh dari atau dalam bab ini, maka mari kita dengarkan dulu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam judul bab ini. Atau saya, hal yajlisu khadimuhu ma'ahu idha akala. Jadi judul ini bukan hanya berkenaan antara budak dan tuannya, akan tetapi juga berkenaan dengan seorang pembantu dengan majikannya. Ya, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis dengan nomor 147 atau hadis nomor 200. Itu hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Ja'a ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyajlisuhu fa illam yaqbal falyunawiluhu minhu." Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian didatangi oleh pembantunya dengan membawakan makanan untuknya, lalu duduk bersamanya. Kalau seandainya ia tidak

0: Selesai 3,4 di DFN, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmu Islam. Kaum muslimin dan muslimah, para pendengar rahimani rahimakumullah. Afwan Jidan, sempat terputus tadi kita menyimak kajian bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Fadlan Habibullah Ta'ala, karena sempat terjadi pemadaman listrik di area sekitar radio. Dan alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita telah kembali mengudara dan langsung saja kita kembali persilahkan kepada guru kita Ustaz untuk kembali menyampaikan kajian. Nah, Ustaz, kita persilakan kembali. Falatofat dolong sekoro majur.
1: Baik, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan. Tadi kita sudah membacakan sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian didatangi oleh pembantunya dengan membawakan makan untuknya, maka hendaklah ia duduk bersamanya. Kalau seandainya dia tidak berkenan untuk duduk bersamanya, maka hendaklah ia memberikan sesuatu untuknya dari makanan tersebut. Begitulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam. Apa yang bisa kita ambil faedah dan pelajaran dari hadis yang mulia ini, dan apa hubungan antara hadis ini dengan judul bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Faedah yang pertama seperti yang disebutkan oleh ulama kita adalah bahwa hadis ini menganjurkan dan mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, mendorong kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Baik akhlak terhadap sesama, apatah lagi akhlak kepada Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah salah satu di antara misi diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul katakan, "Inna ma bu'istu liutammima makarim al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Dan akhlak ini seperti yang tadi sudah kita singgung, disebutkan oleh para ulama terbagi kepada dua macam atau dua aspek. Pertama sekali adalah akhlak terhadap sesama makhluk yang tentu di dalamnya sangat kompleks, mulai dari akhlak sesama manusia sampai juga akhlak kepada haiwan. Nah, adab kepada sesama manusia di dalamnya juga ada yang mukmin dan ada yang kafir. Dan semua itu ada etika dan adab yang diajarkan oleh agama kepada kita ketika kita bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama makhluk. Dan yang paling tinggi adalah akhlak kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bermuamalah dengan Allah dengan akhlak yang mulia, berinteraksi dengan kalamullah, berinteraksi dengan syariat Allah. Hendaknya semua itu kita lakukan, kita jalankan dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti yang telah

0: dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di bab ini pula lah Allah azza wajalla memuji rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang mulia. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah di antara akhlak mulia yang diajarkan oleh agama dan yang dipesankan dan diwasiatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah akhlak dalam muamalah seorang majikan dengan pembantunya. Akhlak dalam bermuamalah antara tuan dengan budak-budaknya. Juga akhlak antara atasan dengan bawahannya, antara bos dengan pegawainya, dan seterusnya. Nah, di antaranya adalah ketika seorang atasan, ketika seorang majikan, ketika seorang tuan dihidangkan dan disiapkan makanan untuknya oleh pembantunya, oleh budaknya, oleh bawahannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam bab ini yang diajarkan oleh agama. Pertama sekali, hendaknya kita duduk bersama dengannya untuk menikmati makanan yang sudah ia siapkan itu. Itu yang pertama. Duduk bersamanya, makan bersamanya. Kalau seandainya kita tidak nyaman untuk duduk bersamanya karena alasan tertentu, karena bisa saja barangkali tidak selamanya kita bisa untuk makan dan duduk bersama dengan setiap orang, dan belum tentu juga itu disebabkan karena faktor-faktor tercela. Tidak juga mungkin, tidak juga begitu semestinya. Barangkali ketika kita duduk ngumpul bersama keluarga misalkan, kemudian makanan kita dihidangkan oleh pembantu, barangkali mungkin atau wajar-wajar saja kita tidak nyaman kalau duduk ikut pembantu padanya, karena nanti akan ada cengkerama yang barangkali tidak patut untuk dikonsumsi oleh semua orang, kan begitu. Cengkerama antara suami dan istri, cengkerama antara orang tua dan anak, kan bisa, mungkin kan. Atau mungkin mereka cerita rahasia barangkali, rahasia keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain sekalipun pembantu barangkali. Ya kan? Nah, intinya tidak pula dipungkiri oleh agama ada kondisi tertentu yang barangkali seseorang tidak nyaman untuk duduk dan makan bersama dengan pembantu atau dengan budaknya. Dulu di zaman ada perbudakan. Atau bisa jadi dia misalkan duduk satu keluarga bersama anak-anak bujangnya gitu misalkan, pembantunya perempuan, kan wajar-wajar saja kan kalau ada kepala keluarga itu dia tidak nyaman kalau ada pembantunya nimbrung di dalam forum keluarga itu karena ada anak-anak bujang mereka misalkan, kan wajar-wajar saja. Maka saya katakan tidak pula langsung kita justice orang tidak mau duduk bersama pembantu berarti orang sombong, tidak pula begitu. Tapi masih ada karena justru faktor-faktor yang positif untuk menjaga dan melindungi dan segala hal misalkan. Nah, oke, kita maklumi itu, agama juga menghargai itu. Akan tetapi jangan ingat, jangan lupa, ada satu hal yang harus kita ingat. Kalau seandainya keputusannya tidak mungkin bisa duduk bersama, apa itu? Falyunawiluhu minhu atau falyunawaluhu minhu. Maka hendaklah dia memberikan jatah atau bagian dari makanan yang sudah ia bawakan itu. Apalagi mungkin dia yang tadi masakkan, dia yang menghidangkan. Nah, jangan sampai kita tidak memberikan bagian kepadanya agar dia juga bisa menikmati makanan itu. Jangan dia hanya, jangan karena dia adalah pembantu misalkan, karena dia adalah majik apa namanya budak misalkan, jangan dengan alasan itu kita hanya bagi dia asap saja, kita bagi dia hanya aroma saja, menikmati nikmatnya kita saja. Agama tidak menginginkan itu. Jadi ada hal yang agama mungkin menghargai, memaklumi itu, akan tetapi ada hal yang kita perlu pisahkan secara profesional. Jangan dipukul rata semuanya begitu. Sudahlah enggak mau duduk bersama, makan pun juga enggak dibagi. Ini keterlaluan. Makanya kata Rasul, kalau seandainya tidak mungkin untuk duduk bersama, seperti yang tadi kita katakan, okay, dia punya alasan yang positif, ya kan? Tidak karena dia sombong semacamnya. Tapi ingat, jangan sampai tidak dibagi dia makanan. Ini menunjukkan bahwasanya betapa agama memotivasi kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Menghiasi diri dengan akhlak yang agung. Bermuamalah dengan akhlak yang terpuji. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Oh, dia pembantu, dia adalah budak. Iya, strata sosial mungkin kita berbeda. Akan tetapi di mata Allah wa azza wa jalla kita sama. Sama-sama hamba Allah wa azza wa jalla. Sama-sama manusia. Kita punya hak. Kita punya nilai-nilai harga diri yang harus kita jaga dan kita hormati. Nah, begitulah agama mengajarkan kita. Ini yang pertama. Jadi, bagi para tuan, bagi para atasan, bagi para bos, ada kalian kita menghargai, Anda tidak mau duduk bersama kami, para pembantu. Begitu kiranya. Tapi ingat, agama berpesan. Terutama urusan makan, memakan ini. Apalagi kita yang belikan, kita yang nyediakan, kita yang masakkan. Nah, jangan sampai kita lupa untuk berbagi, memberikan bagian bagi para pembantu-pembantu itu. Ini yang harus kita ingatkan. Dan ini juga selaras dengan hadis atau bab yang sebelumnya yang kita sudah pelajari, bahwa agama mengajarkan berilah dia makan, at'imuhum bitu'amikum walbisuhum bimalabisikum, kemudian kata Nabi. Jadi beri dia makan dengan makan yang kalian makan, dan beri dia makanan, pakanan, pakaian dengan pakaian yang kalian pakai. Jangankan tidak memberi sama sekali, membedakan saja, ya kan, itu tidak dihendaki oleh agama, subhanallah. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf. Kita ingat kisah kemarin, bagaimana dia tidak mau mengambil selendangnya itu, dia biar matching, karena dia ingat takut nanti dia jatuh terkesan membeda-bedakan penampilan antara majikan dengan pembantu atau dengan budaknya, subhanallah. Ini yang harus kita perhatikan ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini adalah hadis Safwan ibn Umayyah. Itu hadis Abi Mahzura. Afan. Apa kata Abi Mahzura? Kuntu jalisan inda Umar radiyallahu ta'ala anhu idh ja'a Safwan ibn Umayyah bijafnatin. Suatu hari aku pernah duduk bersama dengan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tiba-tiba datanglah Safwan bin Umayyah dengan membawakan sebuah jafnah. Sebuah talam, tempat makan. Makan di talam gitu misalnya. Makan nasi mandi biryani. Nampan gitu ya. Nampan. Yahmiluha nafarun fi iba'ah. Jadi dia dibawa oleh seseorang dalam keadaan itu dibungkus. Kalau sekarang udah mantap bungkusnya. Kalau dulu itu pakai kain atau pakai apa. Dulu orang kita ada talam, dikasih tutup, kemudian diikat sama kain apa namanya? Kayak kain taplak alas meja gitu kan, zaman dulu. Begitu kira-kira. Kemudian fawada'uha baina yaday Umar, lalu mereka hidangkan di depan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar, ya ikhwah? Disebutkan oleh Abi Mahzura, fada'a Umar nasan masakina wa arqa min arqa'in nasi haula. Oleh Umar ketika makanan ini sudah dihidangkan, sudah siap santap, dia pun langsung memanggil, mengajak orang-orang yang hadir di kala itu untuk makan bersama. Yang mana orang-orang itu adalah minal masakin, orang-orang miskin, wal arqa, itu para hamba-hamba sahaya, untuk makan bersamanya. Fa'akalu ma'ahu, sehingga pakir miskin dan budak-budak hamba-hamba saya itu pun ikut makan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Summa qala, kemudian Umar mengatakan, berkata, menjelaskan kenapa dia berbuat begitu. Nah, dia katakan, faqala inda zalik, fa'alallahu biqawmin au qala lahallahu qawma yarghabuna an arqaihim ay ya'kulu ma'ahum. Semoga Allah Azza wa Jalla melaknat, Allah Ta'ala menghukumi atau menyiksa, mengazab gitu, suatu kaum yang membenci budak-budak mereka untuk makan bersama dengan mereka. Faqala Safwan, lalu Safwan berkata, ama wallahi ma narghabu anhum lakinna nasta'tharu alihim la najidu wallahi min at-ta'am at-tayyib ma na'kulu wa nut'imuhum. Kata Safwan bin Umayyah menimpali ucapan Umar ini, apa dia bilang, demi Allah sesungguhnya kami tidak pernah membenci mereka, budak-budak itu, fakir miskin itu, kami enggak pernah membenci mereka. Justru kami sangat mendahulukan mereka, menghargai mereka, menghormati mereka juga. Nah, persoalannya, kata dia, kami demi Allah, kami enggak punya makanan yang bagus, makanan yang enak untuk kami makan dan juga untuk kami berikan makan kepada mereka. Enggak ada. Subhanallah. Inilah hadis Abi Mahzura yang dibawakan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Apa faedah? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar ini terhadap hadirin yang mereka adalah dari kalangan para fuqara wal masakin dan juga para al-arqa, itu para hamba-hamba sahaya al-mamluk wal abd, ya, ini menunjukkan kepada kita betapa tawadhu'nya para salaf yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan betapa mereka mencintai orang-orang fakir dan bahkan hamba-hamba sahaya di antara mereka, dan semua itu mereka lakukan sebagai bukti betapa mereka berpegang teguh kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka konsisten, mereka betul-betul menghayati dan mengamalkan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini dia. Itulah yang membuatnya. Mungkin secara manusiawi, ini kita berandai-andai ya, bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk memuliakan dan mengakui bagaimana kemuliaan para salaf. Mungkin secara manusiawi, mereka juga punya rasa seperti yang kita rasa. Kadang, apa namanya, kadang kita enggak nyaman, kadang kita enggak mau duduk bersama orang miskin begitu ya, apalagi untuk makan bersama dengan mereka. Mungkin dianggap jorok lah, dianggap tidak selevel lah, dianggap tidak satu, apalagi namanya, satu level begitu, ya kan? Barangkali boleh-boleh saja secara individu manusiawi para sahabat juga merasa hal yang seperti itu barangkali, ya kan? Mungkin, anggaplah nih kita katakan begitu misalkan, tapi ingat, bahwa kalaupun rasa itu ada tapi tidak pernah menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan apa yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sekalipun melakukan sesuatu yang mungkin tidak mudah bagi semua orang. Makan dengan orang fakir itu enggak mudah bagi semua orang, ya kan? Makan dengan orang yang dengan pembantu itu tidak mudah bagi semua orang. Banyak orang yang merasa jijik, merasa tidak level, merasa tidak pantas, merasa enggak patut dan macam-macam. Apalagi Umar ya ikhwani. Umar adalah Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Coba bayangkan seorang presiden. Kita saja kadang-kadang dengan presiden PRT pun tidak, gengsinya luar biasa. PRW juga tidak gitu ya. Tapi gengsinya, sombongnya luar biasa itu kita. Sehingga kesombongan ini, keangkuhan ini yang sering kali membuat kita itu membenci sunnah-sunnah Nabi. Kamu gitu kan? Berapa banyak kita kadang meninggalkan ajaran agama karena kesombongan, karena kita merasa enggak layak, enggak Eiffel to Eiffel, atau enggak zamannya begitu misalkan. Nah, para sahabat tidak ya ikhwani. Mereka kuburkan dalam-dalam ego itu, kesombongan itu, demi untuk istiqamah, demi untuk melakukan pesan dan wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi wajar kalau Nabi katakan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Bahkan Allah yang mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik generasi yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Ini sahabat Rasulullah, ini para salaf kita yang harus kita contoh. Ya, jadi ketika Umar mendapatkan jamuan makan, dia enggak langsung hap-hap-hap, dia langsung sampai enggak ingat apa-apapun, ya kan? Kalau istilah orang kampung saya, kalau seseorang bertemu di sedang mendapatkan makan enak itu, mertua lewat di belakang enggak tahu dia gitu, kan? Itu kan pepatah orang kampung saya, menunjukkan apa? Kita itu sudah lupa dengan segala hal saking enggak sabarnya, saking nafsunya dengan makanan itu. Kamu gitu kan? Kalau Umar wallahi tidak. Yang teringatkan olehnya, yang hadir dalam ingatannya di kala itu adalah pesan-pesan Nabi yang harus kita jaga dan kita lakukan di kala itu apa? Untuk berbagi. Apalagi dengan fuqara wal masakin. Apalagi dengan para pembantu, para hamba sahaya yang mereka mungkin tidak pernah merasakan dan menikmati hidangan-hidangan seperti itu. Seperti yang kita saksikan di zaman kita. Bagaimana berusaha dibedakan antara sopir dengan bosnya, antara pembantu dengan majikannya, antara bawahan dengan atasannya, subhanallah. Dan itu adalah sebuah karakter yang tidak diinginkan oleh agama, terkecuali pemisahan itu karena memang ada sebab yang seperti yang kita katakan. Mungkin untuk membatasi pembicaraan yang barangkali mereka tidak layak mendengarkan, atau barangkali kita sedang ngumpul dengan keluarga yang barangkali kita tidak mau mungkin nimbrung orang lain padanya, itu oke-oke saja. Tapi sekarang kan jarang itu yang menjadi masalah, yang menjadi pembatas, tapi adalah dianggap tidak setara, tidak Eiffel to Eiffel, tidak wajar, tidak layak. Oh, saya bos, dia adalah pembantu dan semacamnya. Subhanallah, ini yang harus kita ingat ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah kita melihat bagaimana para salaf ini menegakkan wasaya saling tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar, mewakili semua para salaf kita dalam hal ini, dalam adab dan akhlak. Ketika ia melakukan itu, beliau menjelaskan apa sebabnya beliau melakukan itu. Beliau hendak jelaskan kepada orang-orang, kepada kita semua, bahwa itu beliau lakukan adalah karena itu adalah pesan Nabi. Pesan Nabi. Itu perintah Nabi. Itu akhlak yang diajak oleh Rasul. Karena itulah beliau melakukan itu. Jadi beliau ingin menjelaskan ke kita bahwa itu adalah ajaran kita. Ajaran agama kita. Nah, akan berbeda ketika hal itu dilakukan oleh orang di masa kita misalkan. Sekalipun itu adalah ajaran agama, perintah Nabi misalkan. Tapi orang kita ini, kita tidak sebut nama, kan mungkin saya bagian dari orang yang saya maksudkan ini. Ya kan? Kita selalu memanfaatkan setiap celah, setiap momen itu untuk pencitraan dan menunjukkan keakuan. Ya kan? Sehingga kadang-kadang ketika menunaikan kewajiban saja, kita tidak mengakui itu adalah kewajiban kita dan hutang kita. Tapi itu adalah karena kemurahan hati kita, karena kedermawanan kita, karena ke sosial kita yang tinggi misalkan. Contoh apa? Di dalam mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Zakat itu kewajiban atau kemurahan dari seorang yang muzaki. Ini zakat wajib ya. Bukan infak sedekah. Kewajiban apa tidak? Kewajiban. Kalau kita tunaikan, kita kan sedang menunaikan kewajiban kan? Sedang membayarkan hutang. Kalau kita tidak bayarkan, yang bersengketa siapa? Kan kita juga. Yang berdosa siapa? Kan kita juga. Itu tidak ada urusan dengan kedermawanan. Dermawan tak dermawan, itu adalah hutang kan gitu. Ya kan? Sosial tinggi dan tidaknya pun itu adalah hutang yang wajib kita bayar. Nah, tapi sekarang dimanfaatkan. Banyak orang yang menjadikan zakat itu dibagikan di hari raya, dijadikan THR. Wah, memang hebat bos kami. Besar dia ngasih tahun ini ke kami. Padahal yang dia berikan itu adalah hutang dia. Hutang kepada agama. Ada gitu. Hah? Kita kan tidak ada sebuah orang kan. Tapi karakter itu dibagi-bagi. Seperti bansos dan seterusnya misalkan. Padahal itu bukannya karena kedermawanan dia. Itu adalah hutang dia. Kewajiban dia kepada Allah. Ah, itulah karakter kita. Selalu menggunakan setiap momen yang bisa dimanfaatkan untuk pencitraan. Para salaf tidak. Jadi Umar itu tunjukkan, ini bukan kena kemurahan hati saya toh loh gitu. Bukan ini bukan kena saya baik nih. Ah, enggak begitu, tapi ya ini ada ajaran agama kita. Saya dan Anda sama, kita harus begini. Kamu gitu kan? Ini menunjukkan bagaimana tulusnya para salaf dan mengemban amanah dakwah. Menyampaikan risalah agama ini. Mereka enggak pernah pencitraan menggunakan setiap momen untuk menunjukkan keakuan dan seterusnya. Tidak. Tapi mereka tunjukkan, inilah wahai pulan, saya dan Anda harus begini kita. Kan begitu? Ini menunjukkan bagaimana tulus dan ikhlasnya para salaf dan jujurnya kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini. Jadi ini yang kedua. Kapanpun, dimanapun mereka selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Selalu tawasau bilhaqi, tawasau bersabar. Kalau dapat makanan, mereka ingatkan, nih ayo kita berbagi. Kalau ada makan, ya makan bareng gitu ya kan, sama-sama. Jangan kita makan yang lain kelaparan. Kita menikmati yang lain hanya sekedar jadi tontonan. Ah, subhanallah. Kalau kita itu tadilah, jangan orang lain. Mertua aja lah di belakang, tidak tahu nanti. Saking enaknya, makan sana di lahapnya gitu ya. Apalagi orang miskin. Apalagi pembantu begitu ya. Ini harus kita perhatikan ikhwan. Yang harus kita berkaca dan bercermin menteladani akhlaknya para salaf dalam segala hal. Baik kepada Allah, begitu akhlak mereka kepada sesama. Baik. Kemudian faedah berikutnya adalah perkataan Safwan bin Umayyah ini disebut oleh para ulama. Kan dia mengatakan, amma wallahi. Ma narghabu anhum Demi Allah, kami enggak pernah membenci mereka. Kami enggak pernah benci orang miskin. Kami enggak pernah benci para pembantu kami, kepada budak kami. Kami enggak benci. Lakinna nasta'siru 'alaihim. Justru kami malah selalu memperhatikan mereka, mengedepankan mereka, ya kan? Mengapresiasi mereka. Masalahnya wallahi, demi Allah, ma najid min at-ta'ami at-tayyibi ma na'kulu wa nud'imuhum. Tapi kami betul-betul enggak punya makanan yang bagus untuk kami makan dan untuk kami beri pula makan kepada mereka. Ini menunjukkan adalah wa fihi dalil ala qillati tan'am as-salafi fi umur dunya. Menunjukkan memang para salaf itu sangat jarang mereka menikmati dunia ini. Mereka enggak mau. Mereka hidup apa adanya. Kena begitu tauladan mereka memberikan contoh kepada mereka. Apa yang dimakan oleh Nabi jawab? Apa yang dimakan Nabi? Seperti apa rumah yang ditempati tinggal oleh Nabi? Seperti apa kamar Nabi? Baik ukurannya maupun fasilitasnya, subhanallah. Ya kan? Itu yang dicontohkan oleh Rasul kepada mereka. Dan itu yang kita diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dan itu juga yang sudah kita keluar jalur jauh dalam bab ini. Berlomba-lomba, bermegah-megah. Berlomba-lomba, serba mewah dalam segala hal. Bahkan banyak orang yang terjebak dalam hutang piutang, terjatuh ke dalam pinjol, terjatuh ke dalam hutang kartu kredit. Gara-gara apa? Gara-gara gengsi yang tidak ada bandrolnya. Gara-gara gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu dan juga tidak ada hajat untuk itu. Jadi kita ini banyak menderita karena mindset kita sendiri. Kita ini terjebak dalam apa namanya, dalam persoalan yang ribet, yang rumit begitu. Memang kena kita memperturutkan hawa nafsu dan semacamnya. Sehingga kita tidak lagi mengindahkan pesan-pesan agama. Sehingga itu pula yang menyeret kita ke dalam masalah panjang. Karena kemewahannya adalah kemewahan yang dipaksa. Makanan nikmat itu juga kena dipaksa. Akhirnya bakhil kepada orang lain. Ya kan, dia makan sendiri saja, dia nikmati sendiri saja. Karena itu juga bukan karena kemampuan-kemampuan dia untuk melakukan itu, tapi karena ambisi saja kan. Karena trennya, tambah lagi sekarang ngepok sana ngepok sini, semua mau dibuatkan, mau dicontohkan. Nah, subhanallah. Ini musibah kita ikhwani. Maka belajarlah kepada para salaf. Jadi para salaf itu enggak bisa memberikan makan yang nikmat kepada pembantunya, enggak bisa memberikan pakaian yang branded atau yang berharga untuk para pembantu, bukan karena mereka bakhil, karena mereka memang orang yang sangat qillatu tanu'um fid dunya, sangat jarang mereka menikmati dunia ini. Nabi saja tidur, Nabi sampai membekas di badan beliau bekas anyaman kurma itu, sampai Umar menangis, ya Rasulullah, sesungguhnya Kaisar Romawi, Kisra, sudah menikmati dunia ini padahal mereka kufur. Engkau adalah Habibur Rahman, Khalilullah. Engkau yang lebih layak menikmati dunia ini, ya Rasul. Sampai mereka mau membuatkan tempat yang nyaman buat Nabi. Tapi Nabi enggak mau. Masalah makan. Kita ingat semua tahu. Nabi itu tanya, ada yang mau dimakan Hayy Aisyah hari ini? Enggak ada, ya Rasul. Nabi marah-marah, Nabi tendang periuk, tidak. Kata Nabi, izan ana shaim. Kalau begitu sudahlah, kita puasa saja. Subhanallah. Itu Nabi. Kita pernah enggak mengalami hidup seperti itu? Enggak ada. Alhamdulillah. Mungkin ada saudara kita, ini yang harus menjadi PR kita bersama. Jangan sampai kita menikmati semua kenikmatan dunia ini, tapi orang di sekitar kita kita abaikan, kita enggak peduli dengan mereka. Semua sekarang ini apa? Semua tempat makan nikmat dikejar, dicoba, dirasain, ya kan? Kemana lagi tempat belanja? Subhanallah. Susah saya mencarikan kata-kata untuk mengungkapkan bagaimana ambisi kita hal yang seperti ini. Ini semua adalah menyelisih para saraf. Kalau mau juga silakan, tapi jangan sampai sakiti, jangan sampai mencederai perasaan hati orang-orang di sekitar kita, terutama dari kalangan fuqara wal masakin, karena kita punya kewajiban kepada mereka dan mereka juga punya hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Terutama dalam hal ini. Dan ini perkataan Safwan bin Umayyah menunjukkan para salaf itu orang-orang selalu zuhud, qanaah, wara', demusan dunia ini, tapi mereka luar biasa bagaimana ambisi mereka, persaingan mereka dalam hal kebajikan, sampai Allah Ta'ala katakan tentang mereka, mereka ada orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan dan kesolehan. Nah, ini yang harus kita ingat ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Barangkali atau kita tambah satu hadis. Atau mungkin kita cukupkan dulu, karena dalam bab ini ada beberapa hadis yang saya rasa mungkin butuh waktu yang sedikit agak panjang. Mungkin sampai di sini dulu materi kita, dan sisa waktu kalau ada kita gunakan untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah kami dengarkan dan kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Semoga menjadi pencerahan dan penjelasan, penambah ilmu kepada kita semua yang semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita manfaatkan waktu yang ada untuk bertanya-jawab. Barangkali ini yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilakan untuk nomor 0811-753-10000 dihubungi. Kami kan dari nomor telepon 0811-753-10000 dipersilakan untuk ditelepon, atau nomor telepon WA juga kita buka di 0811-754-5444. Untuk SMS dan WA silahkan dikirim di 0811-754-5444. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Hadirinillahi yakum. Kita persilakan untuk pertanyaan dari telepon. Kami buka di 0811-753-10000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari telepon, kita coba ajukan pertanyaan yang ada di sini Ustaz. Dari WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ana Fadil di Tarai Ustaz. Afan Ustaz, di luar tema, ketika kita jumpa ayam potong di kebun karet, pas kita ingin kerja berangkat, kemudian saya membawanya pulang Ustaz karena khawatir dimakan hewan atau biawak, apa yang boleh saya lakukan dengan ayam ini Ustaz? Halalkah bagi ana? Jazakallah khairan. Ayam potong di kebun, menemukan ayam potong Ustaz.
0: Jazakallah khair jazak juga kepada yang bertanya. Nah, saya tentu butuh penjelasan sedikit lebih rinci tentang pertanyaan ini. Saya enggak tahu nih, ayam ini ayam hidup secara alpiat saja, atau ayam yang sakit, atau misalkan kejebak perangkap, kemudian sudah sakit atau sudah potong, ayam sudah dipotong, gimana ceritanya dalam kebun karet? Baik, saya mungkin mencoba untuk mereksan kaidah yang umum saja. Ya. Jadi ini juga disebutkan oleh para ulama tentang kita menemukan lokotoh gitu ya. Ini kan gak oke kalau ini masuknya nanti lokotoh, ya oke ya kan. Ya, ya barang temuan ya. Nah, kalau seandainya kita menemukan sesuatu di jalan atau di mana saja, nah, kemudian ada kekhawatiran kalau tidak diamankan, diselamatkan, ada kekhawatiran ini akan hilang atau akan rusak atau akan membazir dan semacamnya. Nah, apa ini berlaku untuk semua hal ya? Tidak ayam potong yang ditemukan saja. Mungkin juga sayur atau mungkin lebih tepat ikan barangkali. Karena kalau ketemu ikan di kebun karet, nah ini kan tidak mungkin bisa hidup kan? Ini ikan kan? Nah, entah ikan orang kececer misalkan ini mungkin lebih. Nah, tapi nanti yang jelas apapun bendanya, apapun objeknya, tapi nanti kalau sifatnya sama maka hukumnya akan sama, ya kan? Jadi juga berlaku bagi emas, perhiasan gitu, atau dompet orang yang banyak duitnya gitu kan, misalkan. Ya. Jadi intinya kalau kita menemukan sesuatu nih yang tidak bertuan, katakan luqathah, barang temuan di jalan, dia berpotensi kalau tidak diamankan, tidak diselamatkan, ini nanti bisa akan raib, akan hilang, atau akan rusak dan semacamnya. Maka kita yang menemukan boleh untuk mengambil dengan niat yang benar untuk menyelamatkannya, untuk ya untuk menyelamatkannya ya, ya boleh. Kalau seandainya kita memang siap dengan konsekuensi, apa konsekuensinya? Kalau seandainya dompet, kalau seandainya uang, kalau seandainya perhiasan, dari sisi waktu mungkin kita agak lega karena dia adalah barang tidak gampang untuk membusuk kan, dia adalah gampang, bukan sesuatu yang akan segera expired gitu. Nah, jadi aman saja, ada mungkin tidak bisa hari ini, mungkin besok, nggak bisa besok, lusa, bahkan itu bisa tahunan kan, waktu bagi kita untuk mencari siapa si pemiliknya atau untuk mengumumkannya. Nah, tapi ada komoditi yang barangkali ini agak sempit waktu bagi kita. Contohnya misalkan tadi ikan. Ikan gak diambil, sayang ini ikannya besar nih, ikan patin. Ya kan, ikan patin gak diambil sayang. Entah dimakan hewan masih oke, atau entah dia akan membusuk begitu kan. Sayang juga gitu kan. Ah, oke lah, saya ambil, saya selamatkan. Kan kalau dia punya kulkas masih oke. Bisa dia simpan gak sehari dua hari, dia bekukan di freezer gitu kan. Tapi kalau dia gak punya kulkas, gimana coba? Terus hanya satu caranya lagi, dimasak kan gitu. Dimasak. Kalau gak dimasak tuh akan membusuk kan. Percuma aja dia ngambil, dia gak akan bisa juga menyelamatkan benda itu. Maka boleh dia masak, boleh. Ya kan? Karena itu tadi alasannya, kalau gak dimasak dia akan membusuk kan. Tapi dia harus siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia harus mengganti ketika nanti ditemukan pemiliknya yang asli, yang benar. Dan dia tidak berkenan untuk mengizinkan. Dia tetap minta dikembalikan. Sementara barang sudah dimakan. Ya kan? Nah, konsekuensi dia harus kita ganti. Nah, kalau kita siap, maka saya katakan, kalau kita siap dengan konsekuensinya, silahkan. Tapi kalau tidak siap, jangan lakukan. Karena nanti akan menciptakan polemik yang baru. Niat hati untuk menyelamatkan benda daripada terbuang, akhirnya kita berkelahi, berantem sama pemiliknya. Kan bisa terjadi kan? Maka saya katakan boleh diselamatkan, boleh diambil dengan niat menyelamatkan, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Kalau dia benda yang tidak basi, benda yang tidak cepat membusuk, kita masih punya rentan waktu panjang untuk mencarinya. Tapi kalau seandainya benda cepat membusuk, tentu kita tidak punya waktu panjang untuk mencari si pemiliknya, sehingga kita harus selamatkan dengan cara memasaknya, tapi kita siap untuk menggantinya. Kamu gitu. Kalau ini yang terjadi, maka boleh kita lakukan apapun bendanya, dimanapun ketemunya, kalau memang dia sudah berstatus luqathah, barang yang tercecer, ya kan, barang yang ditemukan di pertengahan jalan. Kalau enggak begitu nanti bahaya. Kiranya yang punya ayam itu dia pulang dari pasar, ya kan, digantungnya ayam itu di situ, dikena dia cari jamur dulu sebentar kan? Mungkin enggak terjadi. Hah? Mungkin kan? Kira. Bahaya. Ini kiranya dia balik ke situ, jamur enggak ada. Ayam pun hilang. Masalah. Jadi pastikan, makasih kita bilang yang memang betul-betul luqathah ya, barang temuan yang tidak bertuan atau yang tidak diketahui. Itu barang paling yang bisa kita bisa dipahami kira-kira. Baik, itu berangkat. Allah taala.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya atau penjelasannya. Semoga yang bertanya juga mendengarkan dengan jelas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Silakan bagi Anda yang bertanya langsung dari telepon, kami persilakan waktu dan kesempatan. 0811 75 30 ribu. Sebentar. Kami kan untuk nomor WA atau telepon, silakan dihubungi di 0811 75 30 ribu atau nomor telepon WA di 0811 75 45 444, dipersilakan. Baik, kita coba angkat nih. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bapak? Ya, silakan, Abu Hani.
2: Ini mau bertanya tentang sholat jemaah, Ustaz. Jadi ada ibu-ibu, dia kan sholat jemaah di belakang. Kemudian misalnya kalau dia sholat isya, dia sudah mengira itu 4 rakaat. Akan tetapi imamnya masih berdiri, ternyata masih 3 rakaat. Jadi pas imamnya ruku, tentu ibu ini heran gitu, kok masih ruku. Jadi pertanyaannya, bagaimana, apakah imam itu di ikuti salam atau di bagaimana, Ustaz, caranya?
0: Tunggu sebentar, ditanya sebentar. Berarti imamnya itu sholatnya maghrib, makmumnya isya, atau bagaimana? Kok bisa terjadi begitu? Atau beda sholatnya antara imam dengan makmum?
1: Halo Abu Hani, masih terhubung bersama kami?
0: Saya kurang memahami apa tadi
1: pertanyaannya. Iya, seorang makmum yang... Halo Abu?
0: Kenapa bisa beda antara makmum dengan imam?
1: Baik. Mungkin bisa dicoba kembali untuk kita putus. Agar pertanyaannya jelas, mungkin Abu Hani bisa telepon kami kembali untuk bertanya pertanyaan atau lanjutan pertanyaannya agar jelas disampaikan. Baik, sembari menunggu, kita coba angkat pertanyaan lainnya, saya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah dosa riba bid'ah yang kita lakukan selama ini dosanya bisa terhapus, Ustaz, setelah kita mengenal tentang sunnah? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, terima kasih. Kalau yang ditanya apakah riba itu bid'ah, tidak. Jadi di sini ada maksiat ini, dia punya kalkulasi dalam beberapa bentuk atau dalam beberapa komunitasnya atau penyebutannya. Ada maksiat dan ada bid'ah gitu. Jadi kalau maksiat itu adalah melakukan sesuatu yang betul-betul melanggar tuntunan yang sudah jelas, ya, yang sudah jelas, yang diperintah Allah kita lakukan, kita tinggalkan, yang dilarang Allah kita lakukan. Ini adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya kan? Nah, kalau bid'ah ini adalah melakukan sesuatu dengan anggapan dan sangkaan ini adalah bagian dari ta'abbud dan taqarrub.
1: Pertanyaannya tadi, apakah dosa riba dan bid'ah yang selama ini kita lakukan itu bisa terhapus setelah kita mengenal
0: sunnah? Baik, Afwan, tadi saya salah dalam memahami pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan apakah dosa bid'ah, dosa riba yang pernah kita lakukan bisa dihapuskan setelah kita berhijrah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tentu bisa, tapi tentu dengan catatan, ya kan? Bagaimana catatan dan rincian? Bagaimana catatan dan rinciannya? Kalau seandainya dosanya itu masih termasuk ke dalam kategori dosa-dosa kecil, maka dosa itu berpotensi dapat dihapuskan hanya dengan fadilah-fadilah amal ketaatan yang ia lakukan setelahnya. Seperti Allah katakan, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu dia dapat menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat sebelumnya. Ya, Nabi juga mengatakan, atbi'i sayyiata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikutilah, iringilah perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan dengan perbuatan baik setelahnya. Karena itu akan dapat menghapuskan kesalahan masa lalu itu. Betul, nas itu dengan tegas mengatakan, tapi para ulama menjelaskan bahwa ayat ini dan hadis ini bercerita untuk konteks dosa-dosa kecil. As-saghairu dzunub. Ya. Adapun dosa-dosa besar maka tidak termasuk ke dalam apa yang disebut oleh ayat dan hadis yang tadi kita bacakan. Kenapa tidak masuk? Karena untuk menghapuskan dosa-dosa besar tidak cukup hanya dengan mengimbangi dengan amal soleh saja. Tapi perlu membutuhkan taubatun nasuha. Taubat yang betul-betul memenuhi standar dan kriteria yang sudah dibuatkan oleh agama. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zariyat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatun nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang beriman. Jadi, kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla secara spesifik. Ini khususnya untuk, terutama untuk dosa-dosa besar. Menunjukkan dosa besar itu tidak bisa ditebus dengan fadilah-fadilah amal saja. Ini yang pertama yang kita pahami. Jadi, kalau dosa masa lalu itu tergolong kepada dosa-dosa kecil, maka itu punya kemungkinan untuk dihapuskan hanya dengan fadilah-fadilah amal saja. Sekalipun kita tidak bertaubat secara spesifik. Makanya Al-Sunnah mengatakan seorang mukmin yang mati membawa dosa-dosa yang banyak tapi dosa-dosa kecil, maka mereka berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, tahta masyaitillah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolah. Jika Allah menghendaki untuk menyiksanya dulu, Allah akan siksa. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengampunkannya langsung, maka tidak ada kendala hal itu. Ini akidah Ahlus Sunnah tentang seorang mukmin yang wafat membawa banyak dosa, tapi dosanya termasuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Maka dia punya harapan untuk dimaafkan dan diampunkan oleh Allah sekalipun dia tidak bertaubat secara spesifik di masa hidupnya. Karena salah satu di antara sebabnya adalah karena amal-amal fadilah amal itu atau amal kebajikan yang dia lakukan bisa menghapuskan dosa masa lalu. Tapi kalau dosa yang dia lakukan adalah dosa besar, apalagi dosa yang menyangkut hubungan anak Adam, maka tidak dapat diampunkan dengan fadilah amal saja. Tapi butuh taubatun nasuha. Seperti ayat yang tadi kita katakan, tubu ilallahi taubatun nasuha. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya kan? Kalau dosa itu menyangkut hak orang lain, tidak cukup taubat saja. Tapi harus dengan bara'atu zimmah. Melepaskan diri dari tuntutan itu, dari hutang itu. Contoh nih misalkan, kita minjam uang teman dulu, terus kita curi misalkan uangnya, hartanya. Enggak cukup taubat kepada Allah saja, tapi kita wajib berkeselesaian dengan yang bersangkutan. Harus berkeselesaian dengan yang bersangkutan. Di dalam hadis qudsi, Nabi pernah mengatakan bahwa turfa'u amali ibni Adam fi al-jum'ati turfa'u amal ibni Adam fi al-jum'ati Allah musta'an. Dan amal anak Adam itu dalam satu pekan itu akan diangkatkan dua kali kata Rasul. Yawmal Isnin wa yawmal Khamis. Hari Senin dan hari Kamis. illa abdan bainahu wa bain akhihi sahna, kecuali seorang hamba yang dia punya khusumat dengan saudaranya. Maka akan dikatakan urku au curuku hatta yafi'a, tinggalkan amalnya, tinggalkan amal soleh, jangan angkatkan, jangan laporkan sampai mereka berbaikan. Menunjukkan bahwasanya kesalahan yang melibatkan hak sama manusia itu tidak bisa cukup dengan taubat saja, tapi butuh harus bara'atul dzimmah, melepaskan diri dan mendapatkan penghalalan dari yang bersangkutan. Kalau utang orang ya minta dilunasi dulu atau minta izin kepadanya, minta dihalalkan. Ya kan, kalau kita menghibah orang, kita memfitnah orang, kita harus minta istihalal darinya, minta dihalalkan. Kalau tidak, maka tidak akan diampunkan oleh Allah, tapi nanti urusannya di mana? Di kintara. Setelah melewati sirat, sebelum masuk surga ada kintara yang disebut dengan jembatan kisas. Disitulah ada orang yang pada akhirnya dipolit dengan pailit atau muflis kata agama. Kenapa? Dia banyak pahala, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan seterusnya, tapi dia juga sudah mencela orang, memfitnah orang, membunuh orang, menzalimi orang dan merampas kehormatan orang. Dan semua akan dilunasi di situ. Menunjukkan bahwasanya dosa dan kejahatan yang melibatkan hak manusia tidak dapat dengan bertaubat saja. Dan taubatun nasuhanya itu ditambah satu syarat, yaitu baratu zimmah atau istihlal atau istibra atau melepaskan diri dari hutang piutang itu. Barulah dosanya bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali rincian yang bisa saya jelaskan. Moga-moga dapat dipahami. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Semua kebenaran hanya dari Allah dan Rasulnya. Semua kekurangan dan kekhilafan tentu kena keterbatasan kita sebagai seorang hamba. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala senantiasa menumbuhkan semangat di hati kita untuk belajar agama. Diberi kita kemudahan untuk dapat memahami kalamnya dan kalam Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Kemudian kita diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan dan istiqamah di atasnya. Semoga Allah Ta'ala menghidupkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah dan mewafatkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa sallallahu wa sallama ala Nabi Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Dalam Ufaudan Habilallah Ta'ala. Dari pembahasan kita ada Bulu Mufrad telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah dari pertemuan ke-56 dari pembahasan kitab ini. Semoga menjadi pencerahan dan manfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah Ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Amin dan rahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Allahumma lakal hamd awalan wa akhiran. Ya Allah, hanya milik Engkau segala pujian, pertama dan terakhir. Kita betul-betul menyadari bahwa kita hidup di satu era dan satu zaman yang berbeda dengan era dan zaman di masa yang lalu. Berbagai macam fitnah, godaan, rayuan yang kita lihat di dunia ini dan kita alami sungguh menjadikan seorang takut terhadap dirinya kalau terjerumus dalam fitnah di akhir zaman ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah yang berkaitan dengan agama kita, akidah kita, yang terkadang seorang bisa terjerumus dalam fitnah tersebut. Dan dia pun na'udzubillah min dzalik, tidak mustahil dia bisa murtad dan keluar dari agamanya karena syubhat-syubhat yang demikian banyaknya. Kemudian yang kedua, fitnah-fitnah berkaitan dengan syahwat yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Syahwat-syahwat duniawi, wanita, harta, dan tahta. Nah, oleh karena itu, ada hal yang patut kita lakukan dan langkah-langkah yang kita upayakan di dalam menghadapi berbagai macam fitnah ini. Dan Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Agar kita takut pada fitnah-fitnah itu. Walaupun fitnah dalam ayat ini disebut adalah azab, tapi secara umum kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mewaspadai fitnah-fitnah itu. Nah, di antara upaya dan langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah hendaknya seorang selalu memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang tidak akan selamat dari fitnah ini kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak akan ada taufik. Aku tidak akan mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya seorang mukmin, seorang mukminah selalu memohon taufik pada Allah Azza wa Jalla agar dia tetap istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas jalan yang benar, dan istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah zaman ini adalah kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan di atas jalan yang benar. Agar hati kita dipalingkan kepada kebaikan dan ketaatan. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Doa orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut menyimpang dari hidayah Allah, mereka selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memelihara hati mereka. Karena pangkal dari fitnah itu adalah di hati manusia. Hati dapat merubah keadaan seseorang dari yang baik kepada yang buruk. Dan juga sebaliknya, dari yang buruk kepada yang baik, dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya doa mereka, orang-orang yang soleh itu, mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepadanya. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh yang engkau maha pemberi rahmat. Jadi seorang minta, mohon pada Allah Ta'ala perlindungan. Agar jangan sampai Allah membalik hatinya. Na'udzubillah. Karena syubhat-syubhat. Karena fitnah-fitnah demikian banyaknya. Tidak mustahil seorang itu akan menyimpang dari jalan yang benar. Karena termakan oleh fitnah-fitnah itu. Kemudian doa juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak beliau membacanya sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling banyak dibaca oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dalam satu riwayat, ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'ati, wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat padamu. Kemudian yang ketiga, di antara langkah yang dengannya kita berupaya untuk dapat kita laksanakan dan kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah adalah kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan ilmu agama. Dan Quran dan Sunnah. Karena ilmu adalah benteng bagi seorang hamba. Dan ilmu dia mengetahui antara yang hak dan yang batil. Dan dia bisa membedakannya. Dan ilmu seorang mengetahui yang haram dan halal. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu bekalilah diri kita dengan ilmu. Terutama ilmu tentang akidah. Ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW. Yang merupakan sumber dari agama kita ini. Yaitu dua wahyu Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis yang sahih itu adalah bagian dari wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti generasi yang terbaik dari umat ini. InsyaAllah seorang akan terhindar dan terpelihara dari fitnah zaman ini. Jadi kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di zaman kita ini sarana-sarana ilmu. Untuk mengenal kebenaran dari Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Para pendahulu kita yang soleh. Sangat banyak. Sangat banyak. Maka tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan. Aku tidak tahu. Dari mana aku belajar. Karena sarana-sarana ilmu sudah demikian banyaknya. Kita bisa mendengar dari radio-radio sunnah, dari televisi-televisi sunnah yang mengajarkan pada kita Quran dan sunnah dan agama yang benar. Kita bisa membaca dari kitab-kitab, baik itu kitab terjemahan bagi yang tidak paham bahasa Arab atau kitab-kitab yang lainnya yang banyak menerangkan dan menjelaskan kepada kita tentang agama ini. Jadi bekali diri kita dengan ilmu. Dan Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya. Hanyalah para ulama. Yani orang yang berilmu. Orang yang tahu kebenaran. Orang yang tahu ancaman Allah. Itu yang akan takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian langkah yang keempat yang bisa kita upayakan dalam menghadapi fitnah-fitnah zaman ini adalah dengan kita sibukkan waktu-waktu kita ini dengan amal soleh, amal kebaikan. Ini juga salah satu upaya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang terhindar dari berbagai macam fitnah di zaman ini. Dalam sebuah hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amal." Segeralah kalian beramal. Yang dimaksud oleh beliau dan amal sini adalah amal-amal saleh, amal kebaikan. Sibukkan diri kalian dan amal saleh. Fitanan ka qit'il lailil mudhlim. Karena datang akan datang fitnah-fitnah yang bertubi-tubi. Ibarat potongan-potongan malam yang gelap. Yang mana ketika fitnah itu datang dan bertubi-tubi dan menggelapkan suasana, gelap dalam tanda petik, yang menggelapkan hati seorang, menggelapkan pikiran seorang, menggelapkan akal seorang karena fitnah-fitnah itu, di saat itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang yang di pagi hari dia beriman, bisa jadi di sore hari dia telah kufur. Wa yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur. Yabi'u dinahu min ardi dunya. Karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan dunia. Nah, orang yang selalu sibuk dengan amal soleh dan amal kebaikan, aktivitas-aktivitas yang positif, ini akan menghindarkan dia dari berbagai macam fitnah itu. Maka upaya ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah, sebetulnya masih banyak, tapi diantaranya yang bisa kita upayakan, yaitu mencari teman yang baik. Karena di zaman kita ini, banyak di antara teman-teman yang kita ajak berbicara, kita ajak berdialog, kita tidak tahu siapa dia orang itu. Contohnya dalam kita manfaatkan sarana-sarana ilmu pengetahuan zaman ini. Adanya WA, adanya BB, adanya Facebook dan seterusnya. Ini semua kita ini tidak tahu siapa teman bicara kita. Ya. Nah, maka dari itu perlu kita ini lebih hati-hati dalam berteman, dalam bersahabat. Karena orang yang baik, kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka akan membawa dia kepada kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang teman, yaitu al-mar'u ala dini khalili, bahwa seorang itu berada pada agama temannya, kekasihnya. Maka hendaknya seorang melihat siapa orang dia berteman dengannya. Kemudian dikatakan dalam pepatah, anil mar'i la tas'al sal qarinahu. Tentang seorang jangan kamu tanya, tapi bertanyalah pada temannya. Tetapi bertanyalah tentang siapa temannya. Maka dari itu, teman yang baik juga akan sangat bermanfaat bagi seorang dalam kehidupannya. Dan teman yang baik yang mengingatkan kita di saat kita lupa. Dan dia meluruskan kita di saat kita bersalah. Dan dia bangunkan kita di saat kita terlena dalam kehidupan ini. Dia bangunkan, dia sadarkan. Itu teman yang baik. Tidak setiap orang itu baik. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, beberapa pedoman yang kita ambil dari Nabi SAW atau hadis-hadis beliau dan juga dari tuntunan Al-Quranul Karim sebagai bekal bagi kita dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, marilah kita benar-benar menjadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai rambu-rambu kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tetap menjaga dan memelihara agama kita, akidah kita, akhlak kita, dan umat ini dari berbagai fitnah, baik itu syubhat maupun syahwat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هذا هو القرآن، هذا هو أعلى بيان، هذه آياته وهاتيك عظاته، حق للقلب أن يخشع عند تلاوته، وحق للعين أن تدمع عند قراءته. أسلوب رفيع ونظم بديع، كيف لا كيف لا، وهو تنزيل الحكيم البصير السميع. جميل والله تدبره، عظيم والله هو تأمله، ورب العالمين ينادينا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci?
1: Dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
3: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam, kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
4: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
3: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
4: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
3: Ini yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa mengamalkannya.
4: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
3: Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wasykurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah s.a.w. mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, Tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung. Namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bit taqwa." Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian di dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang mudah, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebab dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dan dalam waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia rawat tetapi tidak dia beri makan sampai kematian. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan-amalan tersebut begitu mudah tapi pahalanya begitu melimpah. Di antara contohnya adalah mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjato." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah? Anda melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, taman-taman surga di dunia, tetapi Anda mendapatkan pahala yang begitu besar untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari ilmu, kita mengenal mana jalan menuju surga dan mengenal mana jalan menuju neraka. Dan kita semuanya membutuhkan kepada ilmu. Yang kedua, di antara amalan yang mudah, namun pahalanya melimpah dan berlipat ganda, adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli harfin ashru amsaliha. La aqul alif lamin harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lamim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita membaca satu huruf, mendapatkan 10 kebajikan. Bagaimana jika kita membacanya satu lembar? Bagaimana jika kita membacanya satu juz atau bahkan 30 juz Al-Quran? Berapa lipat pahala yang akan kita peroleh? Yang ketiga, di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah senyum. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talik." Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebajikan, sekalipun hanya dengan berbuka manis kepada saudaramu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tabassumu kali ahi kalaka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah suatu sedekah. Senyum kepada saudara kita di samping adalah sedekah dan ibadah serta berpahala, juga dapat membahagiakan hati kita dan membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain tertarik dengan dakwah kita dan menjadikan kita sehat walafiat. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah juga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Marra rajulun bi husni syajaratin. Faqal ala dhahri tariq, faqal laun wallahi launahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim. Qal fa udhilal jannah." Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Maka orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam." Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya dengan modal yang sederhana, kita menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan surga kepada kita. Bukankah sering kita mendapati, tatkala kita berjalan, tatkala kita menaiki kendaraan, gangguan-gangguan di jalan, baik kayu, paku, atau pelepah pisang, atau mungkin bangkai tikus dan sejenisnya. Namun, mana hati kita yang tergerak untuk menyingkirkan gangguan dari jalan? Semoga dengan mengetahui hadis ini, kita bisa mengamalkannya dengan tulus sehingga kita masuk dalam hadis ini. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah solawat kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man salla alaiya wahidan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersolawat kepada saya sekali solawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat Nasa'i dikatakan, "Wa khutta anhu asru khati'at wa rufi'a lahu asru darajat." Akan diampuni 10 dosanya dan diangkat 10 derajat pahala oleh untuknya. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Bukankah solawat hanya mudah, hanya sebentar, hanya 2 detik saja, tapi pahalanya begitu besar? Bagaimana jika kita bersolawat 1 jam? Bagaimana jika kita 2 jam dan seterusnya? Berapa pahala yang akan kita peroleh? Dan di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan." Siapa yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan satu kirat. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan, maka dia mendapatkan dua kirat. Dikatakan kepada Nabi SAW, apa dua kirat itu? Maka Nabi mengatakan, mislul jabalul adhimain, semisal dua gunung yang besar. Yang terakhir, di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la an amsiya ma'a ahin li fi hajatih khairun li min an a'takifa syahrun fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya. Lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf satu bulan di masjidku ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa man masya ma'a ahih fi hajatih thabbata wa'u qadama yawma tazulul aqdam. Siapa yang membantu berjalan, membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan kedekaran di kakinya di saat hari-hari kaki-kaki hamba saat itu terpleset. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahu Akbar Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi صلى الله عليه وسلم sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
3: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghidup." Apa kata Suhaib al-Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk hijrah?"

Di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amri mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam. Kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: Sebuah hadis yang sahih berasal dari seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Seandainya aku amalkan amalan itu, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia itu akan mencintaimu.
1: Apa makna zuhud? Ada yang mengatakan zuhud tersebut ya gak perlu kerja, gak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang bertambal-tambal. Kalau mau pergi ke sana yang jauh, jangan naik angkot, jalan kaki aja. Kan ada yang kayak gitu? Bukan gitu makna zuhud.
0: Zuhud bisa didapatkan oleh orang yang fakir sebagaimana bisa didapatkan oleh orang yang kaya. Zuhud bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah gubuk sebagaimana bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah mewah. Bukanlah zuhud itu artinya khusus untuk orang-orang fakir dan terhalang untuk mendapatkan sifat zuhud itu orang-orang yang memiliki harta.
1: Definisi zuhud yang indah, bahkan yang paling indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhir. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya.
2: Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat, dia akan tinggalkan. Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang untuk nafkah keluarga dan untuk perjuangan Islam, untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Ini membantunya

0: maka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Jadi setiap dia berbuat, ya Allah, ini memberatkan timbangan amal kebaikan saya atau malah memberatkan dosa buat saya. Ya Allah, perbuatan ini bermanfaat enggak di akhirat nantinya? Tatkala dia beli harta, ya Allah, harta yang saya beli ini, barang yang saya beli ini bermanfaat enggak nanti di akhirat? Tatkala dia mempunyai barang yang banyak di rumahnya, beli sepatu 7 macam. Satu rak, sepatu semua. Ingat, ini barang sebanyak ini bermanfaat enggak nanti di akhirat atau malah memberatkan di akhirat? Memberatkan apa? Apa yang memberatkan? Hisabnya. Dia selalu menimbang sana. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat.
0: Karena itu Syekhul Islam mengatakan, adapun bersifat dan bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat, atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dikatakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada 2 opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka enggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Tom, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud, hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan merasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innalamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah, di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh, sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
4: Zakat ini wajib dikeluarkan, haram dimakan. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Wa ma mana'uz zakah illa muni'ul qatar." Tidaklah manusia enggan untuk membayar zakat, melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan, "Laulal baha'imu ma umtiru." Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan di permukaan bumi, mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Subhanallah. Kaum yang tidak membayar zakat, mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah.
1: Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih, di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut?

0: Bentuk siksaannya adalah emas dan perak yang mereka timbun tersebut akan dibakar sampai meleleh di neraka jahanam. Setelah dilelehkan buat apa? Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrikakan ke dahi mereka, mukanya disiram dengan lelehan tersebut. Cukup mukanya? Tidak. Wajunubuhum, dan juga perut mereka. Tidak cukup mukanya, perutnya sekali. Cukup sampai di situ belum. Wazuhuruhum, dan punggung mereka. Fistrika dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih di mukanya, di perutnya, di punggungnya. Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri, "fadhuku ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para pemirsa Ahsan TV yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, pemuda begitu besar perannya. Pemudalah yang diharapkan untuk mewujudkan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Adapun orang-orang yang telah tua renta, memang mereka memiliki pengalaman yang dalam, tapi mereka tak memiliki tenaga yang kuat. Tidak sebagaimana energiknya para pemuda. Karena itulah kita perhatikan dalam Islam, yang menyebarkan Islam ini pemuda. Lihatlah bagaimana Allah memuji pemuda-pemuda yang menyelisihi agama dan budaya masyarakatnya dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah, "Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda." Mereka lah para pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, maka kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Kata-kata fityah menunjukkan mereka para pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa. Ketika pemuda rusak, jangan pernah berharap bangsa akan menjadi bangsa besar kalau pemudanya pemuda yang rusak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh naif rasanya, sungguh memprihatinkan fenomena yang sangat miris kita melihat para pemuda yang mereka hilang. Ya, adalah generasi yang hilang. Lebur bersama musuh-musuh Islam. Kita melihat berbagai macam bentuk ragam tipe-tipe pemuda yang mereka mengacu kepada pemuda-pemuda yang bukan tegak di atas Islam. Lihat dari cara mereka berpakaian. Lihat dari cara mereka menggunting rambut. Lihat dari tato-tato mereka. Anda akan paham bahwa inilah pemuda-pemuda yang terfitnah dengan zaman. Mereka mengatakan inilah ciri-ciri pemuda milenial. Apa ciri-cirinya? Rambut cepak atau rambut botak diiris-iris. Ciri-cirinya penuh tato, kata mereka. Tapi inikah pemuda yang inginkan Islam? Tidak. Islam ingin pemuda memiliki jiwa-jiwa yang besar. Subhanallah. Untuk berkhidmat terhadap bangsa dan negaranya. Untuk agamanya. Ini ciri-ciri pemuda. Dan kita pernah melihat bahwasanya dalam sejarah berkumpul 4 orang pemuda di bawah naungan Ka'bah. Mereka pun berkata, kita adalah para pemuda. Apa yang akan kita jadikan sebagai mimpi-mimpi kita? Subhanallah. Berkata yang pertama, Mus'ab bin Zubair, saya bermimpi, bercita-cita, saya akan menjadi penguasa di Irak. Saya akan menikahi 2 wanita cantik, perempuan-perempuan salihah, putri Talhah dan putri Husain. Itu yang jadi cita-cita besar saya. Maka berkata yang kedua, Urwah. Adapun saya, kata Urwah, saya bermimpi menjadi seorang ulama ahlu hadis yang duduk bersimpu datang kepada saya manusia mengambil ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia. Ini obsesi yang kedua, Urwah bin Zubair, dari Musa bin Zubair. Yang ketiga, ya Abdul Malik bin Marwan, dia berkata, saya bermimpi saya menjadi penguasa, menguasai dunia, menjadi khalifah. Subhanallah. Maka yang terakhir, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, Yang tiga ini tabi'in, yang satu sahabat Nabi. Dan lihatlah bedanya kualitas. Maka berkatalah mereka kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, engkau ini apa cita-citamu? Berkata Abdullah bin Umar, hai saya Abdullah bin Umar, cita-cita saya berharap semoga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ingin menjadi gubernur di Irak. Menikahi dua putri yang cantik jelita, terkenal kejelitaannya, kepintarannya, kesolehannya, putri Talha dan putri Husain. Itu obsesinya. Yang kedua, Urwah menjadi ulama, datang kepadanya orang menimba ilmu. Yang ketiga, Abdul Malik. Dan yang terakhir, Abdullah bin Umar. Di antara empat orang ini, mana yang paling besar cita-citanya? Yang paling besar adalah Abdullah bin Umar. Dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri pemuda yang obsesinya adalah negeri akhirat, bukan dunia yang fana. Subhanallah. Dan akhirnya kita melihat bagaimana keempat pemuda ini semua berjuang berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadilah Mus'ab sebagai gubernur negeri Irak di Kufah ketika saudaranya Abdullah bin Zubair menjadi penguasa di Hijaz. Urwah menjadi salah satu daripada ulama-ulama di Madinah. Disebut dengan nama Fuqaha Us-Sab'ah. Datang orang menimba ilmu kepadanya. Dan Abdul Malik berhasil menjadi penguasa dinasti Bani Umayyah. Dan kita berharap Abdullah bin Umar pun berhasil pula meraih mimpinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di muka Allah Subhanahu wa taala, silakan kejar cita-citamu. Silakan bermimpilah. Tapi seorang pemuda yang hakiki adalah memiliki mimpi yang besar, mimpinya tidak menjejak di bumi tapi melanglang buana ke langit. Itu seorang pemuda. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dahulu aku berharap menjadi gubernur. Akhirnya Allah berikan kepada aku jabatan. Aku menjadi gubernur di kota Madinah. Apa kata Abdullah? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna li nafs tawwaqah. Inna li nafsan tawwaqah. Aku ni punya jiwa yang selalu senantiasa ingin sesuatu yang tinggi. Ya. Fashtaqat ilal imarah. Jiwaku ini ingin menjadi seorang gubernur. Akhirnya fawajat Tuhan, aku pun mendapatkan gubernur. Jadilah dia gubernur, subhanallah. Kemudian dia malah meninggi, lebih tinggi daripada itu lagi. Jiwaku ini fashtaqat ilal khilafah, ingin menjadi khalifah. Akhirnya aku dapatkan khalifah. Sekarang tak ada lagi jiwaku ini memiliki keinginan kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku tak bermimpi kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ku harap aku pun mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemuda. Dan perhatikan dalam hadis Nabi yang mulia SAW. Di antara tujuh golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, siapa di antaranya? Kata Nabi SAW. Ya. Rajulun nasha'a ala ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang dari kecil hingga masa dewasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang dahsyat. Ketika orang semua tenggelam dalam menghabiskan masa muda mereka untuk hura-hura, dia tidak. Subhanallah. Ini lelaki yang Allah akan naungi kelak di padang mahsyar dengan naungan arsy Allah ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana para pemuda di zaman Nabi yang mulia SAW. Allahu Akbar. Datang Abdullah bin Umar ingin berjihad bersama Nabi pada perang Uhud. Ditolak Nabi yang mulia SAW karena berusia 14 tahun. Ada seseorang berkata, ya Rasulullah, aku ini jago panah. Izinkan aku berperang. Membela agama Allah. Maka Nabi mengetesnya. Letakkan satu tempat, kau panah. Dan dia panah tepat. Umurnya belum sempurna. 15 tahun, masih 14 tahun. Maka Nabi izinkan dia. Allahu Akbar. Salah seorang sahabatnya protes, ya Rasulullah, kenapa kau izinkan dia? Kenapa saya tak kau izinkan? Demi Allah, saya akan mengalahkan dia dalam bertinju. Akhirnya keduanya disuruh Nabi untuk bertinju. Akhirnya yang jago panah dikalahkan oleh sahabatnya. Dua-duanya diizinkan Nabi SAW untuk ikut berperang. Berjihad jalan Allah SWT. Ini pemuda. Subhanallah. Ini pemuda harapan Islam. Bukan pemuda di sampah masyarakat. Mengganggu masyarakat dengan tampilan yang tidak nyaman seseorang melihatnya. Subhanallah, rambut yang dicat warna biru, warna merah. Subhanallah. Ya, bentuk wajah yang begitu aneh dipenuhi dengan tato bagaikan baju batik tubuhnya. Subhanallah. Di sana sini ada anting, sini ada anting, sini ada anting, di sini ada anting, di sini ada anting. Inikah pemuda harapan Islam? Tidak. Lihatlah bagaimana Usama berusia 18 tahun. Diperintahkan Nabi memimpin pasukan besar menghadapi Romawi, 18 tahun usianya. Allahu Akbar. 18 tahun anak-anak sekarang apa kerja mereka? Buat klub motor, ngebut. Ya, menyusahkan orang tua. Ini bukan pemuda harapan Islam. Ini bukan harapan Islam. Jadilah Anda pemuda harapan Islam. Jadilah Anda memiliki jiwa yang besar berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت

يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

أحد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني

أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

مثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

يسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً.

ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.

وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'mati tatimu salihat hamdan kathiran taibah mubarakan fi kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyadu la ilaha illallah wa daulah syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila kiamisa'ah. Ayol ikhwal mustamiin wal mustamiat pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, Radio Hidayah saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali kita bersua di hari ini Selasa menjelang asar, Selasa siang menjelang sore. Kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala. Di edisi hari ini hari Selasa tanggal 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan Selasa tanggal 1 September 2026. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Kita akan dengarkan bab tentang akad terkait sewa menyewa perkebunan atau juga pertanian. Di kesempatan kali ini kita akan dengarkan pembahasannya dan akan diterangkan oleh Ustaz. Sebelum kita dengarkan pembahasan bab tersebut, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah, kaifahaluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fiik.
2: Naam, wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum al-mustami'an wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Ayuhal ikhwah, langsung saja kita dengarkan. Ini dia pembahasan bab baru dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya dan kepada Ustaz kami persilahkan. Fala tafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul bariyat rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ilal khairat rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqlatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir.

0: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i, buah karya daripada Syekh Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang masalah al-muzara'ah. Ya, tentang masalah al-muzara'ah. Di bab yang sebelumnya kita pernah membahas tentang al-musaqah. Ya. Nah, al-muzara'ah ini lebih kurang sama dengan al-musaqah. Bedanya kalau al-musaqah, ya, itu adalah kerjasama di antara pemilik lahan dengan pengelola dalam hal mengairi kebun ataupun pohon, ya, maka namanya al-musaqah dalam hal mengairi kebun dan pohon. Sedangkan al-muzara'ah adalah kerjasama di antara pemilik lahan dengan pengelola untuk menanam sebuah tanaman atau pertanian. Ya, jadi ini lebih umum berbanding al-musaqah. Sederhananya, al-musaqah fokus kepada perawatan tanaman, ya, karena dia lebih kepada bagaimana supaya tanaman itu terjaga, terawat, termasuk di antaranya adalah dengan mengairinya. Sedangkan al-muzara'ah fokus pada penanaman tanaman atau pertanian. Ya, dan keduanya memiliki hukum yang berbeda sebenarnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau mengatakan, faslun al-muzara'ah. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min ray'iha lam yajuz. Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, wa syarata lahu juz'an ma'luman min ray'iha, lalu ia mensyaratkan hasil dari sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah, dan hasil sebidang tanah yang lain untuk si petani. Maka beliau mengatakan, kalau seperti itu bentuk kerjasamanya, lam yajuz, hukumnya tidak boleh. Ya, kita ulangi. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha. Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, lalu wa syarata lahu juz'an ma'luman min ray'iha lam yajuz. Lalu ia mensyaratkan hasil daripada sebidang tanah tertentu untuk si pemilik tanah dan hasil sebidang tanah lainnya untuk si petani. Maka kalau seperti itu, bentuk kerjasamanya lam yajuz, hukumnya tidak boleh. Wa in akraha iyyaha bi dhahabin aw fiddah atau syarat lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaz. Jika dia menyewakannya dengan emas atau perak atau mensyaratkan makanan tertentu dalam tanggungannya, maka ini hukumnya boleh. Wa in akraha iyyaha bi dhahabin aw fiddatin أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. Jika dia menyewakannya dengan emas atau perak, atau mensyaratkan makanan tertentu dalam tanggungannya, maka ini hukumnya boleh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muzara'ah ya, dia adalah seperti yang beliau sebutkan di matan tadi, taslimul ardi li rajulin liyazra'aha bi ba'di ma yakhruju minha ya wal budhur minal malik. Dia adalah ketika seorang laki-laki pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami. Bi ba'di ma yakhruju minha, kemudian sebahagian daripada hasilnya dibagi. Wal budhur ya, dan asal daripada tanaman tersebut itu daripada al-malik ya, daripada yang memiliki lahan ya. Budhur ini dia adalah bibitnya, jadi bibitnya daripada malik, daripada pemilik lahan. Ini muzara'ah. Ada satu lagi namanya al-mukhabarah ya, dia juga sama, cuman bedanya kalau al-mukhabarah ini bibitnya daripada pengelola, bukan daripada pemilik lahan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum muzara'ah ini ya, ketika seorang laki-laki dia memiliki lahan, kemudian dia menyerahkan lahan ini kepada pengelola untuk dikelola, dalam artian ditanami dengan tanaman tertentu sesuai yang disepakati. Kemudian nanti mereka bersepakat untuk bagi hasil. Ya, bagi hasil, apakah 60 untuk pemilik lahan ataupun 40-nya untuk pengelola atau sebaliknya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau seandainya bibitnya daripada pemilik lahan, itu namanya muzara'ah. Tapi kalau bibitnya daripada pengelola, itu namanya mukhabarah. Ya. Nah, kalau kita ingin gambarkan sebenarnya ya, inilah sistem mudharabah di dalam pertanian dan perkebunan. Selama ini kita kenal mudharabah adalah kerjasama dalam bisnis, dalam sebuah perdagangan. Ya, ada si A pemilik, kemudian si B pengelola, sehingga mereka bersepakat untuk menjalankan sebuah perdagangan. Si pemilik memberikan modal, si pengelola ya akan menjalankannya. Ini dalam perdagangan. Nah, kalau dalam perkebunan dan pertanian itu namanya muzara'ah. Ya, itu namanya muzara'ah ketika mereka bersepakat untuk melakukan sebuah kerjasama. Jadi si A selaku pemilik lahan, dia menyerahkan lahan tanahnya kepada si B untuk dikelola, ditanami dengan tanaman yang sudah mereka sepakati. Kemudian nanti hasil daripada kebun itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan, persentasenya berapa gitu ya. Daripada pemilik, contohnya pemilik mendapatkan 60, pengelola 40, atau mereka sepakat 50-50, ya ini sesuai kesepakatan. Nah, kalau seandainya bibitnya daripada pemilik, itu namanya muzara'ah, dan kalau seandainya bibitnya daripada pengelola, itu namanya al-mukhabarah. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum muzara'ah jumhur ya, termasuk di antara Imam Malik, Imam Ahmad dan imam yang lainnya, itu mereka mengatakan bahwasanya al-muzara'ah ini adalah dibolehkan secara syariat ya. Tetapi dalam mazhabnya Syafi'i, di kitab yang kita baca ini ya, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya akad muzara'ah itu hukumnya adalah tidak boleh. Ya, hukum muzara'ah itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Di sini kalau kita baca ada dua bentuk ya. Sebagian mengatakan versi mazhabnya Syafi'i yang tidak boleh itu adalah kalau seandainya ditentukan tanah bagian itu untuk si pemilik, sedangkan bagian lain untuk si pengelola. Itu yang tidak boleh. Ya, ataupun yang kedua, tidak dibagi seperti itu, tapi dibagi keuntungan sesuai dengan persentase. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, yang kita ketahui, dua-duanya tidak boleh. Asal namanya muzara'ah itu dilarang. Karena kalau kita perhatikan di antara argumentasi yang diberikan oleh di dalam mazhabnya Syafi'i, adalah karena memang spekulasi untuk gharornya terlalu besar di muzara'ah ini. Ya, spekulasinya terlalu besar di dalam al-muzara'ah ini. Sedangkan jumhur melihat, ini sebenarnya sesuatu yang positif ya, karena kalau kita kiaskan kepada mudharabah daripada sistem perdagangan, itu sangat menguntungkan ya, untuk bisa meningkatkan kualitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi itu. Karena di mudharabah ya, banyak orang mereka punya modal sebenarnya, tapi mereka tidak punya skill untuk memulai sebuah perdagangan. Di saat bersamaan ada orang yang punya skill, punya pengalaman, tapi tidak punya modal. Nah, sama seperti muzara'ah ini, ada orang yang dia punya lahan, tapi karena keterbatasan waktu dan pengalaman, dia tidak bisa memulai untuk lahan itu ditanami. Ya, padahal dalam Islam, lahan-lahan ini harus ditanami sehingga produktif dia, bisa menghasilkan. Kalaupun tidak menghasilkan secara berkala, tetapi minimal dia bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh hewan-hewan. Yaitu sedekah kepada yang memilikinya. Berbanding kalau diberikan begitu saja, tidak ditanami, tidak dirawat, gitu ya. Ini sangat dilarang dalam Islam. Ya, nah oleh karena jumhur melihat bahwasannya muzara'ah itu dibolehkan. Ya, apakah bibitnya daripada pemilik namanya muzara'ah atau bibitnya daripada pengelola, yang disebut dengan al-mukhabarah. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam mazhabnya Syafi'i ya mengatakan wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min ra'iha lam yajuz. Muzara'ah yang seperti ini tidak boleh. Ketika seorang laki-laki menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami. Ya. Kemudian mereka bersepakat untuk membagi hasil. Ya, kita katakan dua tadi cara membaginya, apakah memang ditentukan bidang tanahnya atau sesuai persentase. Dalam mazhabnya Syafi'i wallahu alam, dua-duanya tidak boleh. Atas nama muzara'ah itu tidak boleh karena menurut mereka wallahu alam gharornya terlalu besar di situ. Ya, untuk terjadi hal-hal seperti itu. Ya, makanya di dalam mazhabnya Syafi'i mereka membuat sebuah solusi. Nah, kalau seandainya memang gorornya besar sehingga mereka melarang sistem muzara'ah, maka mereka kembali kepada ijarah namanya. Sistemnya ijarah. Ya, jadi ketika seseorang memiliki lahan, dia punya lahan nih. Kemudian dia tidak punya waktu untuk menanami lahan tersebut dengan pohon ataupun tanaman yang bermanfaat. Kemudian dia mempekerjakan para pekerja untuk bekerja di lahannya. Sistemnya apa? Ijarah. Ijarah ini sistemnya jelas, pekerja ini akan mendapatkan gaji sesuai kesepakatan, apakah mingguan atau bulanan. Ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i, sistem ijarah itu lebih tepat untuk muzara'ah yang seperti ini. Sedangkan jumhur melihat bahwasannya tanpa pun mengikut kepada ijarah, juga diperbolehkan, karena kalau sistemnya ijarah, para pekerja akan lebih termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena memang keuntungan yang mereka dapatkan sesuai dengan persentase yang ada. Bukan sistemnya digaji per bulan gitu. Jadi bisa jadi nanti mereka dapat lebih, ya bisa jadi kurang. Kalau seandainya hasil panen besar, maka mereka dapat besar. Kalau seandainya hasil panen kecil, maka mereka akan dapat kecil. Beda kalau ijarah. Kalau ijarah tentu para pekerja sudah mendapatkan nominal gaji yang standar dan tetap gitu. Seperti orang yang bekerja dengan gaji sistem bulanan. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kita lihat dalil ya daripada jumhur ulama yang membolehkan al-muzara'ah ini kerana memang dia lebih membangun ekonomi dan tidak bersifat individual gitu. Jadi yang kaya tidak semakin kaya, tapi juga membuka lahan baru untuk orang-orang bekerja sehingga mereka juga bisa mengasah kemampuan mereka. Jadi pemilik lahan, dia punya lahan, dia punya modal, kemudian pengelola, dia bisa mengambil pekerja-pekerja yang akan membantunya. Ya, nah, ini seperti ulama Al-Malikiyah, Al-Hanabidah, Al-Zahiriyah, mereka membolehkan ini. Di antara dalilnya adalah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, mempekerjakan seseorang untuk memanfaatkan tanah Khaybar. Kita mengetahui di kota Madinah ada sebuah tanah namanya Tanah Khaybar. Ini tanah ataupun daerah pada awalnya adalah dimiliki, dikuasai orang-orang Yahudi. Ada tiga suku Yahudi besar di situ. Ya, di antaranya adalah Yahudi Bani Qainuqa, Quraidah dengan Bani Nadir. Nah, setelah mereka mengingkari sebuah kesepakatan janji yang mereka buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diusir. Nah, karena tanah Khaybar ini adalah tanah yang subur dan memang terkenal dengan kesuburannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian daripada orang-orang Yahudi ini untuk dipekerjakan di tanah Khaybar. Kenapa demikian? Karena memang mereka tanahnya mereka dan mereka punya pengalaman untuk bisa memajukan itu. Sehingga para sahabat yang lain yang lainnya bisa belajar daripada mereka. Nah, Nabi SAW mempekerjakan mereka, orang-orang Yahudi Khaybar ini, setelah mereka diusir. Dengan kesepakatan, separuh daripada hasilnya itu untuk mereka, untuk pekerja. Ya. Nah, di sini Abdullah bin Umar mengatakan, min thamarin aw zara'in, daripada kurma, daripada buah-buahan, dan tanaman. Ini menunjukkan bahwasannya inilah sebenarnya al-muzara'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan yang seperti ini. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, beliau membuat sebuah bab muzara'ah, ya, kemudian beliau membawakan perkataan daripada Abu Ja'far, ya, salah seorang daripada rawi. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan bab muzara'ah bisyatri wa nahwihi, bab kerjasama pertanian dengan bagi hasil setengah atau sejenisnya. Bab al-muzara'ah, kerjasama pertanian bisyatri wa nahwihi, dengan bagi hasil setengah atau sejenisnya. Wa qala Qais bin Muslim an Abi Ja'far qala ma bil madinati ahlu baitin hijrah illa yazra'una ala thuluthi wal rubu'. Qais bin Muslim meriwayatkan daripada Abu Ja'far, dia mengatakan di Madinah, ya, tidak ada satu pun keluarga dari kaum Muhajirin kecuali mereka melakukan kerjasama pertanian dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat. Ya. Dan beliau mengatakan Abu Ja'far daripada Qais bin Muslim, wa zara'a Aliun wa Sa'd bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Umar bin Abdul Aziz wal Qasim wa Urwah wa Alu Abi Bakar wa Alu Umar wa Alu Ali wa Ibnu Sirin. Di sini beliau mengatakan Ali bin Abi Talib, Sa'd bin Malik, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Urwah bin Zubair, ya, kemudian Wa'alu Abi Bakar, keluarga daripada Abu Bakar, Wa'alu Umar, keluarga daripada Umar, Wa'alu Ali, keluarga daripada Ali, Wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin, semuanya pernah melakukan kerjasama pertanian. Wa Zara'a Ali. Dan mereka ini melakukan kerjasama pertanian itu. Karena kita mengetahui, mayoritas daripada penduduk muhajirin ketika mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang-orang Mekah punya kebiasaan mereka berdagang, bukan bercocok tanam seperti penduduknya Madinah. ya, berbeda maisyahnya gitu, mata pencariannya. Ya, mayoritas daripada para sahabat al-muhajirun, mereka adalah para pedagang. Sedangkan para sahabat yang berdomisili di Madinah, ya, itu kebiasaan mereka adalah mereka seorang petani dan pekebun. Nah, kalau kita perhatikan daripada hadis ini, sahabat-sahabat yang disebut tadi, di antaranya Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka biasa melakukan al-muzara'ah ini. Jadi mereka melakukan kerjasama pertanian dan perkebunan. Jadi lahannya daripada mereka, kemudian nanti mereka bekerjasama dengan pengelola untuk mengelola lahan itu. Apakah nanti bibitnya daripada mereka, sehingga namanya muzara'ah, atau bibitnya daripada pengelola yang disebut dengan al-mukhabarah. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau mensyarahkan perkataan ataupun hadis tadi, ya, karena beliau mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Ibnu Hajar rahimahullah, Anal Bukhariya innama arada bisiyaki hadil athar al-isyara ila anna sahabata lam yunqal anhum khilafun fil jawazi khususan ahlal Madinah. Ibnu Hajar mengatakan, Imam Bukhari rahimahullah dengan menyebutkan asar-asar ini sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa para sahabat, ya, tidak diriwayatkan daripada mereka perbedaan pendapat tentang kebolehannya. Lam yunqal anhum khilafun fil jawaz. Artinya apa? Mereka sepakat mengatakan akad muzara'ah itu hukumnya boleh. Ini di antara dalil yang dibawa oleh jumhur. Ini di antara dalil kuat yang dibawa oleh jumhur. Ya, karena kalimat lam yunqal anhum khilafun fil jawaz menunjukkan bahwasannya ini merupakan ittifaq. Ini merupakan kesepakatan. Karena tidak dinukilkan ada salah seorang di antara mereka yang menyelisihinya. Khususan ahlul Madinah. Terutama penduduk kota Madinah. Yang memang mereka kebanyakan profesinya adalah sebagai seorang petani dan pekebun. Ya, dan ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena beliau bermadhab Hambali di antara madhab yang mengatakan al-muzara'ah ini dibolehkan. Ya, di sini beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhil athar allati dzakaraha al-Bukhari faqad rawaha ghairu wahidin minal musannifina fil athar fa idza kana jami'ul muhajirin kanu yuzari'una wal khulafa'u rashiduna wa akabirus sahabati wat tabi'in min ghairi ay yunkira dhalika munkir. Athar-athar yang disebutkan oleh Imam Bukhari telah diriwayatkan oleh lebih daripada satu penulis kitab, berarti banyak, bukan satu, ya. Kemudian tentang asar tadi, jika seluruh kaum muhajirin, para khalifah yang diberi petunjuk khulafaur rasyidin, kemudian wa akabirus sahabah, tokoh-tokoh senior daripada kalangan sahabat, wa tabi'ina dan juga kalangan tabi'in, min ghairi ay yunkira dzalika munkir, semuanya melakukan kerjasama pertanian tanpa ada seorang pun yang mengingkari hal itu. Ya, semua mereka melakukan kerjasama itu. Nah, ketika mereka melakukan itu, tidak seorang pun yang mengingkarinya. Ya, maka beliau mengatakan, rahimahullah, lam yakun ijma'u a'zham min hadza. Maka tidak ada bentuk ijma', kesepakatan yang lebih kuat daripada ini. Bal in kana fid dunya ijma'un fa huwa hadza. Bahkan jika di dunia ada ijma', inilah salah satunya. Ini menunjukkan bahwasannya memang muzara'ah ini adalah warisan generasi daripada para sahabat dan mereka biasa melakukannya. Bahkan ini merupakan satu contoh yang mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaybar, orang-orang Yahudi, untuk mengelola tanah di Khaybar, kemudian hasil daripada pertanian tersebut ataupun perkebunan itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dan ini kalau kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan non-muslim. Tentu kalau seandainya dengan muslim itu lebih diperbolehkan. Ya. Cuma di dalam mazhabnya Syafi'i, seperti kita katakan tadi, ini memang tidak diperbolehkan. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan di dalam Sahih Muslim, ya, ada memang larangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Tapi wallah alam, yang dilarang sisi muzara'ah itu adalah kalau seandainya memang sudah ditentukan tanahnya ia akan dibagi gitu. Contoh, tanah itu ada 1 hektar, kemudian ditanami. Kemudian si pemilik mengatakan dia sepakat dengan yang pengelola tanah bagian barat contohnya itu keuntungannya untuk si pemilik, sedangkan yang bagian lainnya untuk si pengelola. Nah, kalau seperti itu pembagian untungnya itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Tapi kalau seandainya keuntungan persentasenya dibagi musya, ya sistem menyeluruh dalam artian 60%, 40% contohnya ya, 60 untuk pemilik, 40 untuk pengelola atau sebaliknya itu bolehkan. Tapi kalau seandainya ditentukan ini tanah yang ada sungainya ini, nah, ini hasilnya untuk si pengelola, tapi yang ilahnya untuk si pemilik lahan itu tidak boleh. Ya, karena memang kalau kita perhatikan, kalau seperti sistem pembagian untungnya, pembagian hasilnya, sehingga dibagi, itu akan merugikan. Karena nanti kalau seandainya di tanah bagian lain, justru hasil panen lebih berbanding yang lain, tentu dia akan dapat lebih. Ya, tapi seperti yang kita katakan tadi, di mazhabnya Syafi'i, mereka mengatakan bahwasannya al-muzara'ah dengan sistem seperti itu tidak boleh. Makanya mereka mengatakan yang dipakai adalah sistemnya ijarah. Jadi pemilik lahan mempekerjakan pekerja, kemudian digaji sesuai kesepakatan. Apakah per minggu ataupun per bulan. Nah, jadi tidak sistem bagi hasil. Tapi dalam mazhabnya jumhur, mereka mengatakan itu diperbolehkan. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan di bagian kedua ya, di dalam matan ini, wa in aqraha iyyaha bi dhahabin aw fiddah aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaz. Ya, jika dia menyewakannya dengan emas atau perak, ini sistemnya ijarah. Jika dia menyewakannya dengan emas atau perak, atau syarat lahu ta'aman ma'luman, ya, atau mensyaratkan makanan tertentu dalam tanggungan fi dhimmatihi jaz. Nah, kalau seperti ini bentuknya itu boleh. Kenapa boleh? Ini sistemnya ijarah tadi. Nah, ya, jadi bedanya kalau seandainya sistemnya ijarah, gaji pekerja itu dikeluarkan sesuai kesepakatan per minggu atau per bulan. Sehingga hasil yang didapatkan oleh pekerja itu tidak akan berubah. Ya, bagaimanapun hasil panen, maka pekerja akan mendapatkan persis seperti gajinya. Tapi kalau sistemnya adalah muzara'ah yang ditawarkan oleh jumhur, itu sebenarnya lebih menguntungkan. Ya, karena bisa jadi si pekerja mendapatkan lebih daripada yang mereka dapatkan ketika mereka sistemnya adalah al-ijarah. Karena ketika hasil panen besar, maka keuntungan besar, sehingga juga kompensasi untuk mereka juga besar. Ya, dan tidak ada unsur gharar sebenarnya di sana. Ya, makanya wallahu a'lam, kalau kita perhatikan di dalam masalah ini, apa yang disebutkan oleh jumhur, ya, di antaranya al-Malikiyah dan Hanabilah, kemudian juga al-Dhahriyah, tentang bolehnya akad al-muzara'ah ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita perhatikan ya, dilakukan oleh orang-orang ketika mereka memiliki lahan, itu mereka biasa sebenarnya melakukan sistem al-muzara'ah ini. Ya, apakah sistem muzara'ah bagi hasil atau mereka dengan sistem ijarahnya? Mempekerjakan pekerja-pekerja, kemudian digaji per minggu atau per bulan. Atau mereka sistemnya muzara'ah dengan bentuknya adalah al-mudarabah, yaitu dengan sistem bagi hasil. Ya, sesuai dengan kesepakatan yang mereka sudah lakukan. Ya, sehingga memang ketika ada sinergi di antara pemilik lahan dengan pengelola, sehingga nanti akan lahir pekerja-pekerja dan juga lahan-lahan pekerjaan yang bisa memacu pertumbuhan daripada ekonomi, sehingga tidak bersifat individual gitu. Ya, ini di antara hikmah kenapa akad muzara'ah ini diperbolehkan sesuai yang disebutkan oleh jumhur para ulama tentang masalah ini. Tapi dalam mazhabnya Syafi'i yang sudah kita terangkan tadi, mereka melihat bahwasannya al-muzara'ah itu dilarang, ya, karena memang ada unsur qararnya di situ. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat lahan penanaman untuk sistem muzara'ah ini, ya, yang pertama adalah lahan yang digunakan untuk penanaman adalah lahan yang jelas kepemilikannya. Nah, ini harus nih. Kalau di kita harus sertifikat, ya. Jelas siapa yang memilikinya. Ya. Kalau seandainya tidak jelas kepemilikannya, ya, masih tanah tidak bertuan, ya, tanpa ada status kepemilikan, maka akad muzara'ah belum boleh untuk dilakukan di situ. Ya, karena memang nanti kalau seandainya belum jelas pemiliknya, kita tidak tahu siapa yang pemilik, siapa yang pengelola nanti. Jadi untuk dijalankan akad muzara'ah ini, pertama adalah pastikan bahwa lahan ini memang ada pemiliknya. Ya. Atau dalam bahasa lain, kepemilikannya jelas. Dikuatkan dengan surat-surat yang ada. Sehingga nanti kalau seandainya sudah jelas bahwasanya lahan ini dengan sekian luasnya milik si A, maka dia yang dikatakan malikul ardi. Dia adalah pemilik daripada tanah tersebut. Nah, dia baru boleh nanti melakukan akad al-muzara'ah. Karena ini berkaitan dengan keuntungan-keuntungan dan hal-hal terkait dengannya. Kalau seandainya tidak jelas siapa memilikinya, maka nanti ketika akad sudah dilaksanakan, dikhawatirkan nanti tiba-tiba mengklaim seseorang dia yang punya tanah itu. Nah, ini akan berujung kepada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga susah di dalam pembagian-pembagian yang lainnya. Jadi yang pertama adalah lahan yang digunakan untuk muzara'ah ini adalah lahan yang jelas kepemilikannya. Ya, jelas secara agama, jelas secara negara. Kemudian yang kedua, lahan yang digunakan untuk penanaman adalah lahan yang layak dan bisa digunakan untuk penanaman selama akad muzara'ah berlangsung. Nah, ini harus dipastikan, ya, karena tidak setiap tanah itu bisa ditanami. Hanya orang-orang yang punya pengalaman terkait masalah itu dia tahu. Kalaupun tidak, dia punya trik-trik khusus supaya tanah itu menjadi subur. Nah, ini dipastikan. Sehingga nanti hasil yang mereka sudah usaha yang sudah mereka lakukan, ya, itu sesuai hasilnya nanti, ya, tidak sia-sia begitu saja. Jadi tentang pemilihan lahan layak atau tidaknya ditanami itu harus dipastikan. Dipastikan ini bukan berarti dia harus seperti itu, enggak, tetapi ini sesuai dengan ilmu yang ada. Ya, contohnya mau menanam sawit, tidak setiap tanah itu sesuai untuk ditanam sawit contohnya. Maka hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Ya, sehingga nanti bisa mengurangkan tingkat kerugian yang mereka alami. Ya, karena kalau seandainya tanah itu tidak layak atau masih butuh untuk dikelola lagi sehingga dikatakan layak untuk ditanami, maka tentu perlu waktu gitu. Ini lebih kepada pemilik lahan. Ya, sehingga harus ada transparansi daripada pemilik lahan terkait dengan masalah lahan ini bagaimana sebenarnya. Dia gambutkah atau dia tidak seperti itukah bentuknya. Ya, sehingga ini sangat berguna terutama kepada pengelola ketika dia mulai menjalankan akad muzara'ah ini. Karena ini kerjasama, ya, sehingga tentu yang mereka inginkan daripada kerjasama seperti ini adalah keuntungan-keuntungan. Ya, jadi ini harus dipastikan. Kemudian yang ketiga yang juga harus diperhatikan adalah syaratnya, pemilik lahan harus menyerahkan lahannya kepada pengelola. Di sini maksudnya adalah si pemilik lahan ketika dia menyerahkan itu, dia memberikan kepercayaan dan amanah itu kepada pengelola. Nah, ini penting. Ya, jadi dia sudah memberikan amanah dan juga sudah memberikan kepercayaan kepada si pengelola untuk mengelola tanah sesuai kesepakatan. Ini dia tiga syarat lahan itu boleh dilakukan akad muzara'ah di situ, sehingga sudah boleh ditanam, ya, di lahan tersebut. Jadi pemiliknya harus jelas, kemudian lahannya memang layak untuk ditanam. Kemudian yang ketiga, si pemilik lahan harus menyerahkan tanahnya kepada pengelola, dalam artian dia memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola dalam hal mengelola maksudnya tanahnya, ya, lahannya itu. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk syarat pembagian hasil di sistem muzara'ah ini ada dua syaratnya, ya. Yang pertama adalah hasil yang dibagi antara pemilik lahan dan pengelola harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, ini harus dijalankan. Ya, karena memang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Ya, wahai orang beriman, tepatilah akad-akad, janji-janji yang sudah kalian buat. Jadi harus kesepakatan. Kalau memang seandainya 60-40, ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kalau seandainya dari, nanti dalam akad muzara'ah itu dikatakan bahwasannya hasilnya hanya untuk si pengelola saja, ya, sedangkan nanti untuk si pemilik saja, sedangkan pengelola hanya mendapatkan imbalan sekian, nah, ini bukan muzara'ah namanya. Itu perginya ke ijarah namanya. Ya, perginya kepada ijarah kalau sistem yang seperti itu. Atau dia mengatakan untungnya hanya untuk si pengelola saja, si pemilik tidak, atau sebaliknya. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena itu tentu tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bagi hasil dari kedua belah pihak harus jelas dan terbilang jumlahnya. Harus jelas gitu. Itu yang dikatakan musya tadi. Artinya adalah sistemnya persentase. Dia tidak boleh dengan sistem tanah yang bahagian arah ke sini itu untuk pemilik lahan, sedangkan tanah untuk bahagian yang di sana itu untuk pengelola. Itu tidak boleh. Nah, ini yang dikatakan, sebagian mengatakan dalam versinya mazhab Syafi'i yang seperti itu tidak boleh. Ya. Dan dia harus sistemnya persentase. Itu kata-kata tadi 60-40, 50-50, 70-30 sesuai kesepakatan. Dan itu harus diterbilang gitu. Tidak bisa ketika mereka sepakat, kemudian mereka mengatakan si pemilik, ya, yang bagian sini untuk saya, bagian yang sana untuk kamu, ya. Itu tidak jelas, tidak terbilang. Dan ini kesepakatan seperti ini harus dituangkan di sebuah kesepakatan, disebut dengan MOU, sehingga masing-masing mengetahui apa kewajiban dan haknya. Ya, dia tidak boleh hanya secara frontal begitu saja, hanya dengan lisan, tidak dikuatkan dengan tulisan-tulisan. Nah, dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ketika tidak disebut keuntungan secara jelas gitu. Ini yang dikhawatirkan, ya, karena dia akan memicu perdebatan, permusuhan, ya, karena kalau sudah nampak hasilnya besar, tentu masing-masing akan berusaha untuk mendapatkan itu, ya, untuk mendapatkan lebih daripada apa yang sudah mereka dapatkan sekarang. Ini tentu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi untuk bagi hasil, dia dibagi harus sesuai kesepakatan yang pertama. Yang kedua, harus disebut dengan jelas dan terbilang berapa jumlah yang harus, keuntungan yang harus dibagi. Ya, ini semua adalah untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Karena bisa jadi mungkin orang berpikir, terutama pengelola ataupun pemilik lahan, mungkin dia akan berpikir ini untung tidak seberapa. Tapi setelah dia berjalan waktu, ternyata banyak gitu. Nah, ini kalau tidak disebut di awal tentang pembagian-pembagian seperti ini, tidak transparan, tidak jelas, maka akan berujung kepada hal yang tidak diinginkan. Baik, mungkin demikian untuk akad muzara'ah ini yang sudah kita sampaikan. Ya, dan sebenarnya kalau kita perhatikan ini di antara perkara yang kalau di kita di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, banyak juga yang melakukan akan muzara'ah ini, tapi sebenarnya bermadzhab Syafi'i muzara'ah itu tidak dibolehkan. Jadi mereka pindah kepada akadnya ijarah, jadi mempekerjakan gitu dengan sistem gaji mingguan ataupun bulanan, bukan dengan sistem kerjasama dalam pertanian dan perkebunan. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait ya tadi ya yang sudah kita dengarkan. Dan kaum muslim dan muslimah, mohon maaf untuk sisi tanya jawab karena di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, dan sudah kita dengarkan di beberapa masjid sudah terdengar untuk kumandang azan. Untuk itu mohon maaf sisi tanya jawab tidak bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertanya jawab kepada beliau dalam pembahasan kitab Al-Ghayah Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'iyah. Dan kaum muslim dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.

0: حديث رواية إمام الترمذي.
1: قدوات نبوية.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, sore hari yang indah. Namun keindahan sore hari tentunya kita berusaha untuk menghiasinya dengan amalan saleh. Sore hari, sebuah waktu yang mulia. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu sore. Waktu asar, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sebagian ulama tafsir menafsirkan kata wal asri artinya demi waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar, menunjukkan akan keagungan waktu ini. Ini menunjukkan bahwa waktu asar adalah waktu yang mulia akal Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis juga yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, thalathatun la yukallimuhumullah, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dan Allah pun tidak akan mensucikan mereka. Di antaranya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, Kata Rasulullah, rajulun bayi'a rajulan fi waqtil asri. Seseorang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar. Fahalafa kadiban, lalu ia bersumpah dengan dusta. Maka orang yang bersumpah dusta di waktu asar, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang berdusta di waktu asar tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya akhi, kerugian yang sangat rugi ketika waktu sore kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan dosa. Karena waktu sore adalah waktu yang mulia, terlebih hari Jumat sore. Hari Jumat sore adalah hari yang mulia sekali. Di mana hari Jumat sore itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan hari Jumat sore itu adalah merupakan waktu yang diijabah padanya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ah la sa'ah." Sesungguhnya di hari Jumat itu ada suatu saat, "La yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa yusalli." Tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang berdoa padanya, "illa stajaballahu laha." Kecuali pasti Allah akan ijabah doanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia adalah di akhir waktu sore hari Jumat. Berarti ini menunjukkan akhi bahwa waktu asar, waktu sore itu waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu para sahabat memandang waktu sore lebih utama dibandingkan waktu paginya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah mula'anah ketika seorang suami melihat istrinya berzina namun ia tidak mempunyai saksi. Maka pada waktu itu disyariatkan untuk mula'anah, saring melaknat. Dan para ulama bersepakat bahwa pelaksanaan acara-acara rian itu adanya di waktu sore. Kenapa demikian? Kenapa acara rian sering melaknat antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina ternyata di waktu sore? Karena kata para ulama, bersumpah dusta di waktu sore dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu sore untuk bersyukur kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu sore? Tentunya ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kita memperbanyak zikir, terutama zikir di waktu petang. Adalah Rasulullah SAW mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nar wa adhabin fil qabr. Doa yang agung sekali yang Rasulullah lantunkan di waktu sore. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah masuk di waktu sore. Dan di waktu sore itu kerajaan pun tetap milik Allah. Dan ia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Tidak ada sekutu baginya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepada engkau kebaikan di waktu sore ini dan kebaikan setelahnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan waktu sore ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabb, aku mohon kepada engkau, aku berlindung kepada engkau dari kemalasan dan usia tua yang buruk. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah. Di waktu sore Rasulullah SAW berdoa kepada Allah begitu indahnya. Maka dari itu ya akhal Islam, gunakan waktu sore untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terkadang kita lihat banyak orang berjalan ke sana kemari, berjalan tak ada manfaatnya, melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin maksiat. Di waktu sore justru waktu yang mulia. Dan kaidah mengatakan bahwa amalan apabila bertepatan dengan waktu mulia, maka amalan di waktu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan, bisa mengisi waktu-waktu kita dengan lebih bermanfaat. Di waktu pagi kita buka dengan ketaatan. Di waktu sore kita, kita pun gunakan dengan ketaatan, sehingga kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
0: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya, dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunia. Dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. hina tumsuna wa hina tuslihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi, dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wa la takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
7: Hanya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa Ala mengatakan,
8: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na"

0: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya. Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Wajah aku menadir, bukan sekadar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadir as-syaib. Peringatan itu adalah uban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhuqu, sekarang rasakan. Rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini, di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muwajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau kan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin, kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudghayan membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghayan membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un, Tuhan Allah kembalikan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Ayol ikhwah kaum muslimin, ikhwani wa khatifidin, talabat al-ilmi, para satidah, bapak ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan terus menerus hari-hari kita diberi kesempatan untuk paling bisa menyambut iradatul khair minallahi azza wa jalla, untuk dipilih menjadi hamba-hamba Allah yang paling dekat, paling mempersiapkan diri, paling terus menerus apapun kekurangan, keterbatasan yang masih kita rasakan, kekurangan akal-akal kita masih banyak, kekurangan adab-adab kita juga masih banyak, kekurangan lebih-lebih lagi jiwa kita, nafsu kita masih banyak belum bisa dana nafsahu, masih banyak kita terhalangi untuk bisa merendahkan nafsu-nafsu kita semua. Lebih-lebih lagi hati-hati kita semua, hati-hati kita yang masih sulit, masih banyak terdapat penyakit-penyakit hati berupa kecintaan, berupa ketakutan, berupa harapan-harapan hati, berupa ketenangan-ketenangan hati yang masih terombang-ambing. Semua keterbatasan-kebatasan ini kita perlu bersyukur kepada Allah, bukan karena masalah keterbatasan itu. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah kita masih mendapatkan asar dari iradatul khair. Kita masih mendapatkan dampak dari Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan pada hambanya. Di mana kita masih terus mendapatkan penjagaan, masih ada di majelis dzikra, masih ada di dalam nuansa, kesempatan, waktu, tempat, zaman kita dipertemukan, tempat di mana peringatan-peringatan Allah, tempat di mana kita selalu dipertemukan dengan paling baiknya kesempatan kita untuk mendapatkan pilihan. Yuridillah ayyahdiyahu. Untuk paling mendapatkan kesempatan Allah mengendaki untuk memberi kita hidayah. Dengan kita terus menerus tidak intinya meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dengan semua keterbatasan ini tidak menjatuhkan kita dari peringatan Allah. Agar semua dengan kekurangan-kekurangan yang masih sangat banyak, agar jangan menimpa kita apa yang pernah Allah peringatkan yang terjadi pada Bani Israel. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kalau sudah kesempatan-kesempatan untuk itu terjeda, kesempatan-kesempatan untuk dekat dengan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla ini sudah terpisah. Walaupun tidak sedikit, kita mungkin masih punya kelebihan, masih kelihatan niat-niat kita yang masih baik, masih kelihatan beberapa amal-amal suluk perilaku kita yang masih baik. Kita mungkin masih bisa berkata, semoga Allah Azza wa Jalla menolong saya, semoga saya masih jadi orang baik. Mungkin itu semuanya masih ada. Tapi keumuman daripada sunnah kauniyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah berfirman, walan tajita li sunnatillahi tabdila, walan tajita li sunnatillahi tahwila. Allah azza wa jalla tidak akan pernah merubah sunnah jaza, sunnah ahli sa'adah dan ahli saqawah, sunnah kejadian-kejadian yang selalu menimpa orang-orang ahli kebaikan dan ahli kesengsaraan, yang itu tidak pernah berubah dari Allah. Allah ingatkan, semuanya itu akan menjadi wasilah untuk kita bisa yughayyiru ma biqaumin, untuk kita bisa terkena. Allah menetapkan dengan keadilannya merubah suatu kaum, merubah yang tadinya baik. Allah Maha Berkuasa, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Malik, Allah Al-Mu'min, sebagaimana yang sudah banyak kita pelajari, kita diperingatkan tentang itu. Allah Maha Mampu untuk kemudian yughayyiru ma biqaumin. Untuk Allah merubah apa yang ada pada satu kaum. Kenapa? Karena ada perjalanan kaum itu mengambil jalan-jalan perubahan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kaum itu sendiri mengambil jalan untuk merubah.
4: sehingga kaum sendiri menempuh amalan-amalan, perilaku-perilaku yang sudah tetap dari Allah. Di antara yang diperingatkan Allah kepada Bani Israel, tala alaihimul amad. Kalau manusia itu sudah begitu panjang, begitu jauh, tersenjang, terpisah, fakosat kulubuhum, hatinya keras kembali. Kita masih terus teringat ketika ada suatu zaman yang diistilahkan oleh para ulama zaman fatrah. Apa zaman fatrah? Zaman terpisah. Di zaman itu tidak ada lagi peringatan yang hak, peringatan yang selalu tegak. Setelah Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan terjadi mukhalafatun nas ala dinil anbiya, terjadi sikap menyelisihinya manusia atas agamanya para nabi. Bukan mereka sebagai manusia yang al-khata', orang yang salah, bukan. Bukan mereka sebagai manusia saat itu sebagai orang yang terjatuh kepada salah, dosa, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mukhalifuna lidinil anbiya, menjadi orang-orang yang sudah menyelisih agamanya para nabi. Sebagaimana penyelisian mereka kepada agama para nabi itu, rusaknya dua kaidah beragama. Apa? Dua kaidah beragama ini kembali kepada rusaknya hati. Ya. Kembali kepada rusaknya qulubun nas, hati manusia. Yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan apa yang Allah sebutkan pada Bani Israel, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Itu kerusakan, itu mukhalafah. Haqqan fasaduddin bin nisba ila fasadiddin fil qulub. Maka dengan sebenar-benarnya agama seseorang yang rusak itu adalah kaitannya dengan rusaknya agama di hati mereka. Dari sisi akhlada ilal ardi, dari sisi mereka tidak bisa lagi menjadi mukhlisina lahuddin, hunafa'a. Dari sisi mereka menjadi orang-orang yang terus-menerus gagal ikhlas. Dan ditandai selain gagal ikhlas adalah tidak bisa hatinya hanif. Ya. Hati tidak bisa hanif. Tidak bisa condong untuk bersih. Hanya kepada Allah bersih dari seluruh makhluknya. Itu kerusakan mereka. Ya. Akhlada ilal ardi. Kemudian kerusakan mereka yang kedua adalah kerusakan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla juga pada mereka. Fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Allah menyebut lagi kerusakan di dalam hati. Dari sisi apa kerusakan yang ada di dalam hati itu adalah hati terus-menerus ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Ibtigha al-fitnah, rusak tujuan hidupnya, sebagaimana tadi enggak bisa ikhlas. Ya. hati terus-menerus dikuasai dan dipenuhi dengan apa yang sudah banyak diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'budunal hawa, ya'budunal mal, ya'budunal fiddah, ya'buduna adz-dzahab. Hati terus-menerus yang diagungkan, yang disetujui adalah keinginan hawa nafsu. Itu hati yang fasad. Itu hati yang rusak. Dan itu pertanda di mana jauhnya manusia dari peringatan masalah ini. Kemudian yang kedua adalah yattabi'una ma tasabaha minhu wabtigha'a ta'wilih. Hati yang tidak bisa memilih al-haq. Hati yang tidak bisa memahami dan memilih kebenaran dan kaidah-kaidahnya kebenaran. Makanya saat itu walaupun masih ada ahli kitab, tapi manusia sulit mendapatkan islah. Manusia sulit mendapatkan perbaikan din, agama. Illa syai'un nazrun, kecuali sesuatu yang sedikit. Ya. Hampir ghalabah menguasai manusia. Hidup mereka itu ya tidak lebih mencari apa yang mereka sukai dari selera hawa nafsunya. Dan kalau mereka ketemu cara-cara untuk beragama, tidak lebih membenarkan hawa nafsunya. Dan selalu berdalil dengan dalil-dalil yang menyimpang. Selalu ayat-ayat itu diletakkan yang tidak pada tempatnya. Dan itulah hakikat fasadul qulub. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang mengembalikan manusia untuk memperbaiki hati, mengembalikan mereka untuk menyelamatkan hati dari usulnya, ta'alau ila kalimatin sawain apa bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah wala nusyrika bihi syai'a, kemudian wala yattakhidha wala yattakhi apa wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunya. Itu pengembalian, pengembalian untuk tidak menyelisih agamanya para rasul. Bagaimana hati itu selamat, ketenangannya, kecintaannya, ketakutannya, harapannya, ya, bersandarnya yang tidak dibingungkan dengan urusan dunia mereka. Dan itu tidak ada kecuali mereka kembali untuk makrifat kepada Allah. Makanya panggilannya Rasul alla na'budu illa iyyah wala nusyrika bihi syai'ah, agar kita tidak terjatuh, menjadikan agar kita kembali hati kita untuk hanya beribadah kepada Allah, dan agar kemudian bersih hati itu dari tandingan selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, termasuk di dalamnya adalah yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak menjadikan ulama, tidak menjadikan para rahib, para akhbar, ditempatkan tersendiri di dalam hati manusia, dijadikan tandingan Allah. Yang kemudian akhirnya adalah akhallu ma kharramallah wa kharramu ma akhallallah. Akhirnya mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Akhirnya hati pun rusak dan ngikutin kebenaran yang sudah rusak. Ini ayolah ikhwah. Inilah sebenarnya kalau kita kembali bercermin, paling besarnya hajat kita, paling besarnya kepentingan kita kepada hidayah. Sebagaimana di zaman-zaman setelah terjadinya fitnah, walaupun tidak lagi terjadi jahiliyah mutlak, memang tidak terjadi lagi jahiliyah mutlak. Artinya masih ada di muka bumi ini umat yang mukhlisina lahuddin. Masih ada di muka bumi ini umat yang mereka wa yusallimu taslima. Masih ada. Tapi ingat, bukan berarti sikap beragama, berhidayah yang merusak hati tidak ada. Ada. Banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengisyaratkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, bukan yang diisyaratkan manusia salah, manusia dosa, bukan. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi? Fasayarakhtilafan katsira. Apa itu artinya? Kalian akan melihat apa? Perselisihan yang banyak. Dan perselisihan yang banyak, yang paling banyak membuka kembali kepada jahiliyah. Yang paling banyak kembali menjauhkan hati manusia untuk selamat keikhlasannya dan untuk selamat taslimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling banyak. Makanya lihat, paling banyak hari ini membawa kekacauan di dalam hati-hati manusia, tak masalah apa? Masalah dunia. Masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah harta. Dan itu mengkacaukan hati. Bukan masalah anak, istri, suami, tetangga dari sisi ilmu fikih, bukan. Kalau dari sisi ilmu fikih, oh istri diterangkan ada haknya, suami ada haknya, semuanya tahu. Ya. Anak ada haknya, orang tua ada haknya, tetangga ada haknya, pemimpin ada haknya, rakyat ada haknya, penuntut ilmu ada haknya, orang berilmu ada haknya, pembeli, pedagang, semua ada haknya. Masih banyak orang tahu. Tapi banyak orang dibikin susah hatinya dengan sikap tetangga, dengan sikap anak, sikap orang tua, sikap istri, sikap suami, sikap temannya, muridnya, gurunya. Hati itu dijadikan kacau. Dijadikan sedih, bingung, takut, dijadikan kecewa. Ini menunjukkan persoalan hati kita susah ikhlas. Bukan persoalan kita gak tahu hak-haknya manusia, bukan. Karena yang namanya hak manusia, sederhana petunjuk Allah. Apa? Berusaha mengejarkan, apa? Mengerjakan. Ya kan? Bagaimana ikhris, apa? Ikhris alama yanfa'uk, berusaha mengerjakan, terus wasta'in billah, apa? Minta tolong kepada Allah. Kalau terjadi maka falyah, apa? Falyah madillah, apa artinya? Ya bersyukur pada Allah. Kalau belum terjadi, akhtatu rabbana dolamna. Kemudian yang mereka merasa belum mendapatkan, ya hada ma qasamna, ma qasamana Allah, ya ini yang Allah telah bagi-bagi bagi kita. Ya Allah mudahkan suami kita, istri kita, anak kita. Allah mudahkan orang tua kita, guru kita, murid kita. Sederhana sebenarnya. Tapi kenapa hati kecewa? Kenapa hati sedih? Kenapa hati jadi dendam? Kenapa hati jadi sakit hati? Itu masalah-masalah Problem yang sebenarnya hati kita gagal ikhlas. Dan penyebabnya tadi kita kembali sebenarnya jahil kepada Allah. Penyebabnya karena ilmu kita makrifat kepada Allah itu lemah. Itu yang menjadikan terjadi. Ayo lihat. Seperti itu juga yang lain hari ini. Orang itu cenderung menampilkan sikap menyelisihi. Apalagi di zaman sekarang. Pendapat manusia itu berseliweran. Tahu berseliweran? Hah? Apa berseliweran? Siapa yang tahu? Apa? Bertebaran di mana-mana. Di TikTok ada. Di snack ada. Snack itu loh. Snack ciki. Itu ada. Snack pendapat. Bagus-bagus kayaknya. Belum lagi di Bookfest. Apa gue? Oh, Facebook. Kebalik. Ya. Macam-macam itu pendapat manusia. Belum lagi sebentar-sebentar celing. Tahu celing? Di WA itu ada notifikasi. Wow, bagus ini, dikirimi. Seliweran. Sehingga hari ini anak lagi salah, pinter. Tahu pinter? Tahu pinter? Maksudnya apa? Salah itu bisa bawa dalil. Coba lu. Loh ma, kan ada itu di TikTok ma. Dari salapi loh ma. Loh, pakai dalil. Padahal tahu kalau dia itu ndelul. Tahu ndelul? Hah? Ndelul itu nakal. Hari ini suami bisa bawain dalil dari Facebook untuk hal yang sebenarnya salah. Istri, bapak, ibu. Makanya kita hari ini sering perang dalil. Di rumah itu perang dalil. Bunda lo, ini ada ustadz lo, dalilnya ini lo, ini yang aku pakai. Yang situ juga gitu. Oh enggak, ini ustadz dalilnya, ini juga ustadz sunnah lo. Perang dalil. Gak ada yang taslim, gak ada. Apakah dalil-dalil itu di zaman Nabi bertentangan? Saya mau tanya. Dalil itu ada sejak zaman Nabi gak? Ada. Bertentangan gak di zaman Nabi? Enggak tuh. Sahabat gak ada yang mempertentangkan dalil. Tapi hari ini setiap dalil dipakai oleh orang mesti dianggap bertentangan. Bayangin. Itu menunjukkan apa? Mardul qalbi. Wabtigo'a ta'wileh. Karena yang dicari itu bukan kebenaran. Yang dicari yang membenarkan. Tahu? Beda atau sama? Apa? Yang dicari apa tadi? Yang membenarkan. Bukan apa? Bukan kebenaran. Mana ya yang membenarkan saya? Nah, bukan kebenaran. Ya. Karena itu di zaman Rasul enggak ada sahabat itu mempertentangkan dalil itu, enggak ada. Mempertentangkan fatwa, enggak ada. Taslim. Beda hari ini. Persoalan ini, itulah sebenarnya mengembalikan hidayah yang harus kembali kepada islahul qalbi. Khususnya adalah di dalam hati itu meraih kebesaran, kuat untuk bisa terus-menerus ikhlas. Dan hati itu meraih kebesaran untuk kuat terus-menerus berhati-hati untuk mengambil kebenaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, fasayara ikhtilafan katsira, di hari nanti banyak orang menyelisihi Rasul. Bukan menyelisih Nabi. Beda menyelisih Nabi dengan menyelisih Rasul. Kalau menyelisih Nabi itu jatuhnya lebih banyak kesalah, dosa. Kalau menyelisih Rasul, jatuhnya lebih banyak berbeda dengan cara beragamanya Rasul. Nah itu. Karena Rasul itu yang paling besar mengembalikan usulnya hidayah, usulnya ikhlas, usulnya ittiba. Itu yang dibawa Rasul. Karena ketika Rasul datang, ikhlas itu sudah berantakan. Ketika Rasul datang, taslim kepada kebenaran itu sudah berantakan. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau Nabi, ikhlasnya itu masih terjaga. Untuk tunduk menerima kebenaran itu masih jaga. Makanya yang datang Nabi. Kalau yang datang sudah Rasul, maka keikhlasan itu sudah menjadi sesuatu yang dibuang. Tordan. Begitu juga taslim, itu sudah sesuatu yang dicampakkan. Karena orang ijabal mar'i bi ra'yi, semua menganggap bisa berdalil. Hari ini kegersangan hidayah kembali lagi. Kegersangan ilmu kembali lagi. Lihatlah pertentangan-pertentangan, kegagalan-kegagalan hati. Kembalinya kemana? Susah ikhlas. Gengsi besar, ujub besar, takabur besar, sakit hati besar, dendam besar. Susah ikhlas. Yang kedua, hati selalu membela dirinya sendiri-sendiri. Ijabal mar'i bi ra'yi. Kegersangan itu terjadi. Ayol ikhwah. Dan itu tidak bisa dijawab dengan perdebatan panjang. Tidak bisa dijawab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak memperpanjang perdebatan di dalam masalah itu. Yo, jangan mainan polpen. Kamu enggak paham nanti. Ya. Orang yang memperhatikan aja belum tentu paham, apalagi enggak memperhatikan. Ya. Yang memperhatikan aja pahamnya berapa, apalagi enggak memperhatikan. Maka lihat kepentingan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan keselamatan hati di dalam hidayah. Mendidik para sahabat dengan mengembalikan kuatnya untuk menjadi orang yang ikhlas. Sampai pada keadaan yang terjadi, kita bisa ditunjukkan oleh Allah pada waktu perang Badar. Itu puncak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memahami apa sebenarnya hatinya para sahabat Nabi. Sudah selamat keikhlasannya, sudah selamat hatinya yang hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sampai orang Ansor kemudian berkata, bagaimana perkataan orang Ansor pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sikap mereka menjelang perang Badar? Kalian udah belajar sirah kan? Gimana perkataan orang Ansor? Nah, itu songkoknya dibetulin. Jangan pakai songkok metongkrong kayak Apa perkataan orang Ansor? Tuh, gak ada yang ingat. Salah satu pemimpin orang Ansor berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, perintahkan kami. Kami tidak akan menjawab seperti Bani Israel menjawab perkataan Nabi Musa. Sebagaimana Bani Israel, pergilah kamu wahai Musa dengan Rabbmu. Ya. Kami tidak akan menjawab sebagaimana mereka. Kami sudah beriman, kami sudah menetapkan iman kami, bahkan kami sudah membagi harta-harta kami. Kalau engkau perintahkan kami membawa kuda-kuda kami ke lautan, kami bawa. Kalau engkau perintahkan membawa kuda kami datang ke tengah orang-orang musyrik, kami akan bawa." Itu lihat hasil hati yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat hatinya. Ketenangannya, ketenteramannya, cita-cita besarnya kelihatan semua. Keikhlasannya terang. taslimnya mereka juga terang. Ayuhal ikhwah. Dan seperti itu terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berubah. Satu-satu orang-orang yang memusuhi hidayah dapat hidayah. Satu-satu yang memusuhi hidayah dapat hidayah. Dengan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah. Dengan terus menerus beliau mendidik para sahabat seperti itu. Dan dari sini di hari-hari sebagaimana sudah penuh kita diperdengarkan oleh Allah tentang fasadun, kerusakan qalbiyatun yang bersifat hati. Yang semua kerusakan ini adalah tidak ada lain bughdul iman, bughdu ma'rifatillah, bughdu ma'rifatir rasul. Jauhnya manusia di dalam mengenal Allah secara tafsil. Jauhnya manusia di dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang harus diikuti di dalam ittiba secara tafsir. Sehingga banyak pertentangan, banyak mukhalafat, banyak pertentangan tujuan-tujuan hidayah sebagaimana berulang-ulang kita sampaikan. Santri saja, santri kalau ditanya, kalian nanti kalau sudah ditolong oleh Allah, talabul ilmi, mau apa? Itu mungkin belum gak bisa jawab. Berapa banyak hari ini para penuntut ilmu pindah dari satu tempat ke tempat dengan ilmunya. Karena apa? Karena gajinya lebih tinggi. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ya. Pindah dari satu tempat ke tempat. Karena apa? Karena gajinya lebih tinggi. Ada lagi, kenapa kamu pindah ke sana? Di sana banyak akhwat. Di sana bisa dapat dua, dapat tiga. Duh, Ustaz itu apa gak boleh? Yang bilang gak boleh ya siapa? Ya, boleh, halal. Tapi kenapa hatinya terfitnah dengan itu? Kenapa hatinya terfitnah dengan oh di sana uangnya lebih banyak? Nah, udah bilang. Ini kegagalan-kegagalan ikhlas. Padahal kalau dilihat dari sisi ilmu, dari sisi banyaknya dan sebagainya, banyak. Tapi kita belum tahu dari sisi makrifatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ayol ikhwah, talabatul ilmi. Begitu juga kalau bicara tentang ilmu yang terkait dengan pendapat ulama banyak. Tapi dari sisi taslim susah. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana terakhir faedah yang kita jelaskan, kita baru memulai masuk untuk membawa hati kita kembali punya ilmu yang benar tentang Allah Rabbul Alamin. Dan bagaimana hati kita masuk di dalam makna-makna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk di dalam peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ini sebagai jalan untuk kita kembali kepada bagaimana kembali kepada tauhid yang ikhlas. Yang tidak ada lain adalah kembali kepada kemenangan, kesuksesan hati dalam keadaan apapun. La tadurruhul fitnah. Agar kita bisa meraih kembali hati yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tadurruhul fitnah madamati samawati wal ardh. Fitnah tidak selalu memberikan madarat kepada hati sekalipun langit dan bumi terus-menerus tegak ada di dalam kehidupan dengan semua ujian yang ada. Agar hati bisa kembali meraih apa yang pernah dinasihatkan Al-Imam Ibnu Qayyim, rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah. Ini baru kesuksesan seseorang mengembalikan hatinya kepada aradallahu bi abdihi khairan. Baru orang itu mendapatkan nikmat Allah menghendaki dia orang yang diberi kebaikan. Makanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, setelah menerangkan tentang ikhlas, yang kitab ini kembali ditertibkan oleh beliau Syekh Ali bin Hasan rahimahullahu ta'ala, kemudian menjadi nama kitab yang baru Fawaidul Fawaid. Hakikat orang selamat hatinya dengan meraih ikhlas adalah rohah. Apa rohah? Apa rohah? Lapang. Hati itu selalu nyaman. Ya. Tidak selalu dikacaukan dengan kebingungan cinta, kebingungan takut, kebingungan berharap, kebingungan bersandar, kebingungan mencari. Ini kacau namanya. Orang santri sudah selesai belajar, masih, Ustaz saya mau curhat. Curhat apa? Aku bingung dalam hidup ini. La ilaha illallah. Makanya kalau saya curhati, ini orang aneh ini. Ya. Sudah curhat aja kepada Allah, banyak istighfar, sholat malam, bangun, nangis. Nah kalau santri baru, pengen curhat gitu, curhatnya misalnya, Ustaz saya bingung ini tujuan hidup saya apa. Oke sini saya panggil, saya kasih jambu dulu. Ya itu santri baru gitu. Nah, hatinya masih kemana-mana, belum dapat faedah apa-apa. Lah ini santri, kitab-kitab udah ditelen. Ya. Kok Ustaz kita mau curhat? Curhat apa? Aku tidak tahu hidupku mau kemana. Ya Allah, itu kalau dulu itu sudah zaman saya mondok, cepat itu orang itu. Kenapa? Dibungkus kain kafan aja. Habis itu kita di belakangnya langsung bilang. Bilang apa? Kita takbir, kita tahlil. La ilaha illallah. Dianggap orang mati. Jadi aneh gitu loh. Kalau Ustaz saya mau curhat, kenapa? Ibu saya sakit Ustaz, bagaimana? Itu masih normal gitu. Curhat kok, aku gak tahu Ustaz, bagaimana, aku bingung. Loh ini orang udah belajar tauhid masih bingung. Lah kamu itu punya Allah apa enggak? Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Ada sedikit faedah yang saya ingin sampaikan di akhir majelis ini. Setelah beliau Al-Imam Al-Qayyim menerangkan tentang masalah ikhlas adalah rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah. Yang diraih itu adalah orang yang selalu nyaman di dalam mentaati Allah. Kadangkala mentaati itu bisa berhasil tinggi, biasa. Kadangkala belum berhasil. Itu manusia mentaati. Sahabat juga begitu. Tapi hati itu tidak kebingungan. Hati itu tidak kecewa, sakit. Enggak. Loh, tapi Ustaz ada orang begini-begini. Lah itu menunjukkan hati gak roha. Hati gak ikhlas. Dulu sahabat juga diuji macam-macam. Ya diuji bapaknya, diuji ibunya, diuji musuhnya, diuji temannya, diuji anaknya, hartanya, suaminya. Sama seperti kita, sama. Gak ada bedanya. Ya. Tapi mereka di dalam mentaati Allah itu selalu rohah. Imma mereka naskurullah wa imma mereka dalamna anfusana. Nyaman hatinya. Rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah. Dan kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, wa tahta hadza sirrun adim min asrari tauhid. Kata beliau, orang yang hatinya bisa rahatul qalbi wal badani, tidak ada keluh kesah hatinya, fisiknya selalu karifil mursalah. Kalau sudah urusan taat kepada Allah itu kayak angin kencang, tidak perlu dikejar-kejar, diributin, enggak. tahta hadza sirrun adhimun min asrari tauhid. Buah seperti ini itu adalah rahasia besar. Rahasia besar di dalam rahasianya tauhid.

Nah, yang ada tinggal tulang. Jadi dia jadi kaki langsing tapi perut GDT. Itu Pinocchio. Nanti kalau jalan gini-gini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah. Kenapa? Kok berat sekali sih? Disuruh pakai baju yang baik, pakai songkok yang baik, begitu selesai salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Susah sekali tonang-nang. Itu karena hatinya masih susah ikhlas. Hatinya masih susah taslim. Kalau diterangkan sebagaimana dia belum nerangkan, nih loh Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam di tempat umum enggak pernah buka gundule gini ora ono. Lah kok kita habis salat ding ding ding ding. La ilaha illallah. Ya. Nanti habis itu rambutnya digini-gini. Ini hatinya susah. Maka kembalikan hati. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Rob? Kenapa kok saya susah sekali seperti ini? Kalau masih ada selain Allah menjadi persoalan di sini, ya susah, nggak akan bisa. Contohnya ganteng masih jadi persoalan, ya kan? Makanya kalau habis wudhu mampir di kaca, habis itu sisiran, sisiran lagi, gini lagi. Kok masih kayak kecoa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu karena hati yang susah untuk ikhlas. Hati yang simbol-simbol makhluk itu masih banyak di sini. Itu, ayo alikhwah. Maka kembalikan. Semakin besar tauhid yang kalian pelajari, makrifat kalian pada Allah, makrifat kalian kepada Rasul, semakin besar nanti akan membuahkan apa tadi? Rahatul qalbi wal badani, apa tadi? Fi ta'atillah. Periksa diri sendiri. Ini insyaallah mudzakarah pada sore hari ini, dan semoga Allah azza wa jalla terus-menerus memberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk terus-menerus kita ditolong untuk mendapatkan peringatan yang mengembalikan selamatnya agama kita di hati kita, yang kemudian akan menyelamatkan semua sikap-sikap hidayah yang Allah azza wa jalla tuntunkan kepada kita secara keseluruhan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini insyaallah mudzakarah kita pada sore hari ini. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa menghendaki dada kita adalah dada yang yasrah sadrahu lil Islam. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian tadi sudah kita dengarkan kajian serial bersama Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kita mausu'ah fiqhul qulub atau samudra fikih pengajaran hati. Demikian mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu kita. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Baik kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita

0: Baik, di kesempatan kali ini kita akan bacakan ada beberapa informasi kajian yang mungkin bisa Anda hadiri malam ini. Baik, untuk malam hari ini ada kajian bagi Anda yang ingin duduk di majelis ilmu. Yang pertama informasi dari Masjid. Yang pertama Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini kajian di Masjid Raudatul Jannah insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala. Ya, untuk malam hari ini sesaat lagi Ba'da Maghrib kajian rutin yang diisi oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala. Ya, Selasa malam Rabu pekan yang pertama Ba'da Maghrib sesaat lagi beliau akan melanjutkan pembahasan Nur Taqwa wa Zulumatil Ma'asi, cahaya ketakwaan dan kegelapan maksiat, karya dari Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan hadiri kajiannya malam ini Selasa malam Rabu pekan yang pertama. Ya, kajian akan diisi oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA fizallahu taala. Materi lanjutan pembahasan kitab Nur Taqwa wa Zulumatil Ma'asi, cahaya ketakwaan dan kegelapan maksiat. Dan untuk besok kajian rutin setiap ba'da subuh insyaallah akan kembali digelar. Kajian besok bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala, syarah pembahasan kitab Sunan An-Nasai selesai jilid yang kedua. Besok masuk ke jilid yang ketiga, Kitabul Jihad. Kitab yang ke-25, Kitabul Jihad atau Manasik Jihad. Bab yang pertama, pembukaan dari Kitabul Jihad. Kitab yang ke-25, hadis-hadis tentang kewajiban jihad. Ya, hadis-hadis tentang kewajiban jihad. Pada bab yang pertama, insyaallah besok pagi Rabu ba'da subuh akan dibahas oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Rabu insyaallah beliau akan melanjutkannya ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Ya, malam hari ini ada kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab D5. Yang ingin ke Masjid Umar bin Khattab D5, kajian rutin malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib. Kajian pembahasan kitab Al-Kabair karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dosa-dosa besar, pembahasan tentang Al-Kabair. InsyaAllah malam ini sesaat lagi Ba'da Maghrib akan diisi oleh Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah ta'ala. Ya, Selasa malam Rabu sesaat lagi Ba'da Maghrib kajian kitab Al-Kabair karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA fizahullah taala. Demikian informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab D5 yang beralamat di Jalan D5 Gang D5 12 Kelurahan D5 Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Jangan lewatkan info kajian malam ini, kajian di Masjid Al-Furqan, Jalan Taman Karya Ujung. Ya, untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu pekan yang pertama, yang mengisi kajian adalah Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala akan membahas fikih muamalah bab tentang waris. Ya, malam ini pekan yang pertama, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, yang mengisi kajian sesaat lagi adalah Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala fikih muamalah bab tentang waris. Ikuti dan hadiri kajiannya sesaat lagi. Bagi Anda yang ingin sholat fardu maghrib lebih afdol, karena setelahnya insyaallah Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala akan langsung membuka kajian fikih muamalah bab tentang waris. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Jalan Taman Karya Ujung. Masjid Al-Furqan yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, Jalan Taman Karya Ujung, ya, atau di dekat SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Madani, ya, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari Masjid Al-Furqan Taman Karya kita ke Masjid Al-Furqan Gang Jalan Karya Bersama. Sesaat lagi kajian rutin bersama Ustaz Teguh Santoso LC hafizahullah taala, pembahasan kitab tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kajian kitab tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Sesaat lagi ba'da maghrib akan dilanjutkan pembahasannya oleh Ustaz Teguh Santoso LC hafizahullah taala. Untuk itu bagi Anda yang ingin ke Masjid Al-Furqan Jalan Karya Bersama Air Dingin, kajian malam ini ba'da maghrib sesaat lagi pembahasan kitab tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC hafizahullah taala. Ya, ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi ya terkini dari pengurus Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Taman Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau tepatnya di belakang kampus UIR. Baik, kita lanjut sesaat lagi ada kajian juga bagi Anda yang ingin ke Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian sesaat lagi ba'da maghrib. Sesaat lagi ba'da maghrib ada kajian rutin bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA hafizahullah taala dalam pembahasan kajian malam ini dari kitab Sahih Al-Bukhari, hikmah di balik kisah-kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Hikmah di balik kisah-kisah dalam Sahih Al-Bukhari bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA hafizahullah taala sesaat lagi Selasa malam Rabu ba'da maghrib. Bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubei ke Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kaum muslimin muslimah, sesaat lagi ada kajian ba'da maghrib juga di Masjid di Masjid Jami Al-Badar. Sesaat lagi kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru. Hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Dan insyaallah nanti kita akan relay ya untuk kajian ini dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Kita akan relay nanti dari Radio Hidayah. Silakan didengarkan kajian rutin Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA hafizahullah taala. Hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Bagi Anda yang mendengarkan, bagi Anda yang ingin mendengarkan bisa dari Radio Hidayah. Bisa juga dari beberapa media sosial dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai. Dan tentunya lebih afdol silakan Anda hadiri secara langsung ya, duduk di majelis ilmu Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Ya, sesaat lagi ba'da salat fardu maghrib sampai dengan selesai kajian rutin Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA hafizahullah taala. Hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Dan insyaallah sesaat lagi kita akan relay melalui frekuensi 103.4 FM. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Ya, sesaat lagi untuk kajian rutin Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Masjid yang terletak di belakang Sekolah Islam Al-Bainah ya. Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis. Tapi bisa masuk dari Jalan Burok ya. Tepatnya di belakang Sekolah Islam Al-Bainah. Kajian malam ini diisi oleh Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizallahu taala. Pembahasan kitab 10 Kaidah Pensucian Jiwa, kaidah yang ketujuh insyaallah sesaat lagi ba'da maghrib akan beliau bahas, yaitu tentang mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Ya, kaidah yang ketujuh dari 10 kaidah pensucian jiwa. Kaidah yang ketujuhnya adalah mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Baik, demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf. Ya, dan satu lagi informasi ya dari Masjid Abdurrahman bin Auf setelah kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizallah Ta'ala. Ba'da salat fardu maghrib sampai dengan Isya. Dan ba'da salat fardu Isya ada halaqah tahsin di Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf. Ya, bersama Abu Atiyah Firdaus SPD Hafizallah Ta'ala, pembina kampus tahsin Abina. Ya, bagi Anda yang ingin hadir silakan malam ini di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Pekanbaru. Baik, itu dia informasi kegiatan yang ada di Masjid Abdurrahman bin Auf malam ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Baik, dari Masjid Abdurrahman bin Auf ada lagi informasi bagi Anda yang ingin sholat. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja share kami ya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baik, satu informasi kita akan bacakan ya, informasi ba'da subuh untuk besok. Dan sebelumnya ada informasi lagi dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di komplek pekarangan SDIT An-Najiyah. Sesaat lagi Ba'da Maghrib ada kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kitab syarah kitab Riyadus Salihin karya dari Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Sesaat lagi informasi kajian dari Masjid Ubay bin Ka'ab, kajian rutin Ba'da Maghrib Selasa malam Rabu bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan syarah kitab Riyadus Salihin karya dari Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Silakan hadiri bagi Anda yang ingin ke Masjid Ubay bin Ka'ab yang berlamat di Komplek Pekarangan SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu lagi informasi ya. Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, untuk malam hari ini kajiannya insya Allah akan membahas tentang tafsir Al-Quran ya, bersama Al-Ustaz Fadlullah Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini saat lagi Ba'da Maghrib kajian tafsir Al-Quran dengan tema Saat Badai Hidup Menerpa. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 154 sampai 157. Silakan hadiri sesaat lagi Ba'da Maghrib di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Kajiannya bersama Ustaz Fadlullah Junaid LC Hafizallahu Ta'ala. Bertempat di lantai basement ya, Hall Nusantara, lantai basement dari Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tema yang akan dibahas sesaat lagi Ba'da Maghrib adalah Saat Badai Hidup Menerpa. Diambil dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 154 sampai 157. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Hijrah. Masjid Al-Hijrah yang berlamat di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Atau tepatnya di Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Baik, komsimah, itu dia informasi kajian Ba'da Maghrib. Sepertinya sudah kita bacakan semuanya. Dan kajian di Musola Al-Hidayah untuk besok Ba'da Subuh. Rabu pagi Ba'da Subuh, besok pagi insya Allah kajian tafsir Al-Quran juga ada di Musola Al-Hidayah bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala. Silakan hadiri besok tafsir Al-Quran yang dikaji oleh Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah, Imam Tetap Musola Al-Hidayah. Demikian informasi kajian untuk besok, kajian Majelis Ta'lim Ba'da Subuh di Musola Al-Hidayah yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 93 Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Baik, semuanya sudah kita bacakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar kajian-kajian tadi. Mari kita duduk sejenak untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, melepaskan kepenatan dari sibuknya kegiatan duniawi ini, mari kita menuju rumah-rumah Allah untuk sholat fardu maghrib. Dan setelahnya tentunya kita bisa mendengarkan kajian-kajian ba'da maghrib sampai dengan sholat fardu isya berjamaah. Dan mudah-mudahan bisa menambah ketenangan hidup kita. Dan kaum muslimah, langsung saya kita dengarkan jeda-jeda menjelang dikumandangkannya azan untuk sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'al

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang-bilang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
4: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
3: Nazala bihir ruhul amin.
4: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
3: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
4: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
3: Bilisanin arabiyyin mubin.
4: Dengan bahasa Arab yang jelas.
5: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
6: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
5: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar MC Hafizahullah.
7: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran was-sunnah.
8: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
4: Hidayah 103,4 FM.
10: نور من القرآن. قال الله تعالى:
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
13: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
14: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
15: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
16: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu,
15: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan, setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
17: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
18: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
15: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Allah, walaupun dia mengira telah pandai.
19: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, 2 pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu, yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas, lihatnya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
1: Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
3: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Robahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra. Allah mengatakan kepada hambanya, Iqra warattil, fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
2: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
3: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
2: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

Serbia, Bosnia, itu di bawah kekuasaan. Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf untuk tilawatil Quran suara dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar rahimahullah ta'ala. Ya, tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung bersama Mas Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru untuk mengikuti kajian rutin Ba'da Maghrib di sana. Saat ini sedang berlangsung kajian bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala yang melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Langsung saja kita bergabung bersama Mas Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Kemudian sekitar umur Syekh waktu itu 9 tahunan terjadi pergolakan politik di Albania. Raja Albania waktu itu namanya Ahmad Zogo Li. Namanya Ahmad Zogo. Beliau ini mengikuti jejak Kemal Ataturk yang menghapuskan sebagian syiar banyak, bukan sebagian banyak syiar-syiar Islam di Turki dan merubah syariat Islam di Turki menjadi sekuler. Nah, Ahmad Zogo ini raja di Albania waktu itu ikut pula. Dia pun mulai menerapkan hukum sekulerisme di sana. Perempuan dilarang berhijab. Laki-laki dilarang memakai jenggot, diwajibkan mereka berpakaian ala barat. Karena waktu itu dia bersekutu dengan Italia. Melihat hal tersebut, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang dilahirkan di tengah keluarga yang lekat, amat lekat dengan agama. Orang tuanya ulama. Mereka sekeluarga berkecimpung, bergelut dengan ilmu. Sehingga ayahnya ini melihat sudah tidak mungkin lagi untuk tinggal di Albania. Maka dia putuskanlah membawa keluarganya hijrah, membawa lari agamanya. Karena di sana tidak bisa lagi mengamalkan agama dengan bebas. Maka dia putuskanlah membawa keluarganya termasuk anaknya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini hijrah ke negeri Syam, ke Damaskus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama mereka. Demikianlah salah satu hijrah yang masih ada sepanjang masa. Hijrah dari tempat yang buruk, yang jelek ke tempat yang baik. Dari tempat di mana kita tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam yang penting. Seperti mungkin sholat, tidak bisa bebas menjalankan sunnah. Maka kita cari tempat yang baik. Dan lihat tanggung jawab orang tua. Ayahnya Syekh Al-Albani betul-betul bertanggung jawab terhadap agama keluarganya. Karena dia seorang ulama, dia paham, dia tahu kewajiban menjaga keluarganya dari api neraka. Maka dia bawa keluarganya hijrah ke negeri Syam, negeri kaum muslimin. Ditambah dia juga tahu keutamaan negeri Syam. Sehingga dia pilih. Kenapa dia pilih negeri Syam? Karena dia tahu keutamaan-keutamaan negeri Syam tersebut. Ayahnya ini ketika di Albania sudah menjadi imam. Imam di sebuah masjid. Menjadi mengajar ilmu-ilmu syar'i. Nah, akhirnya hijrahlah dia. Sampai di Damaskus, ketika itu usia Syekh Al-Albani diperkirakan berusia 9 tahun. Di negeri Syam. Di negeri Syam, mulailah beliau mengenyam pendidikan dasarnya. Masuk dia sekolah resmi. Madrasah Nizamiyah, itu madrasah resmi. Di sanalah beliau mulai belajar bahasa Arab. Dasar-dasar bahasa Arab. Karena sebelumnya beliau tidak bisa bahasa Arab. Maka dalam salah satu pengakuan beliau bercerita tentang perjalanan hidupnya. Kata beliau, saya memuji nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas dan sangat besar kepada saya. Di antaranya, kata beliau, nikmat yang sangat dia puji itu hijrah ke Damaskus. Karena itu menjadi pintu bagi dia dan sebab dia belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kunci untuk memahami agama. Tidak mungkin seseorang bisa betul-betul bertafaqquh, mendalami, menguasai ilmu agama kalau dia tidak belajar bahasa Arab. Maka mulailah beliau belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, bahkan beliau mengungguli teman-teman beliau. Guru beliau biasanya ketika menguji murid-muridnya, ketika teman-temannya yang orang-orang Arab asli tidak bisa menjawab lagi, tidak tahu misalnya dalam ilmu nahwu atau sharaf atau i'rab, dikisahkan di situ, beliau ceritakan i'rab. Maka beliaulah yang menjadi andalan gurunya yang terakhir diminta untuk menjawab. Ini karena kepintaran beliau sehingga beliau bisa mengungguli teman-temannya yang orang Arab asli. Kalau beliau adalah orang Eropa, ras suku beliau disebut Arnaut dalam bahasa Arab. Makanya waktu di sekolah kata beliau, beliau dipanggil Arnaut. Apabila ada pertanyaan, tidak ada yang bisa jawab, beliau dipanggil. Ha, Arnaut. Maksudnya orang dari sana, dari Albania. Sukunya Arnaut namanya. Dan ada di antara ulama-ulama juga dari Syam yang sudah wafat, mereka memakai nama ini. Memakai nama Al-Arnaut dan juga ahli hadis, pentahqiq di bidang hadis. Kita lanjutkan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah beliau tamat sekolah dasar, orang tua beliau ini termasuk yang fanatik kepada agama. Sehingga ketika orang tuanya melihat sekolah Nizamiyah ini sekolah resmi pemerintah, beliau tidak setuju kurikulum agamanya. Beliau menganggap kurang, akhirnya beliau tarik anaknya. Syekh Al-Albani beliau tarik dan beliau buat seperti homeschooling di zaman sekarang. Dia sendiri yang mendidik dan mengajar anaknya, dan ayahnya Haji Nuh Najati ini adalah guru pertama bagi Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia buat program di rumah untuk anaknya. Diajarkan Al-Quran, Tajwid, Nahu, Sharaf, Balagha. Diajarkan fiqih Hanafi, mazhab Hanafi. Karena ayahnya bermadhab Hanafi. Bahkan beliau berhasil menyelesaikan hafalan Qur'annya dengan riwayah Hafaz An-Asim di tangan ayahnya sendiri, yaitu Syekh Nuh Najati. Jadi ini bisa kita lihat juga kepedulian orang tua terhadap agama anaknya. Dan ini sangat penting. Ketika dia melihat waktu itu di Suriah, rezim di Suriah tidak memberikan kebebasan kurikulum untuk pelajaran-pelajaran resmi agama di sekolah-sekolah resmi, beliau tarik. Ketika itu sedang bergejolak. Dan waktu itu Suriah tunduk di bawah jajahan Prancis. Nah, intinya beliau akhirnya belajar di rumah dari orang tuanya. Ini gurunya yang pertama karena orang tuanya, ayahnya adalah seorang ulama terkenal di mazhab Hanafi. Bahkan ketika sampai di Suriah, ayahnya juga menjadi rujukan mazhab Hanafi di Damaskus. Di sana, beliau selain belajar kepada ayahnya, beliau juga belajar kepada ulama mazhab Hanafi yang lainnya, teman ayahnya. Mengimami yang merupakan imam dan guru di salah satu masjid di dekat tempat tinggal mereka, yaitu Syekh Said Muhammad Said Al-Burhani namanya. Rahimahullah. Nah, beliau belajar kitab-kitab mazhab Hanafi. Dan juga belajar balaghah darinya. Selain itu, beliau juga hadir di Masjid Jami Al-Umawi. Masjid besar, Masjid Raya Umawiyah yang ada di Damaskus. beliau juga belajar kepada salah seorang ulama di sana yang terkenal, yaitu Bahjat, Sheikh Bahjat Al-Baitar. Beliau sering hadir durusnya, pelajaran-pelajarannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sheikh Al-Albani ini, dia bercerita awalnya di masa remaja dia, dia memang hobi membaca. Awalnya dia suka baca kisah-kisah kayak novel-novel di zaman sekarang. Ya, anak-anak remaja. Tapi tentunya berbahasa Arab dan kisah-kisah di sana. Seperti yang sering beliau baca, kata dia, waktu itu kisah Antarah bin Syaddad. Antarah bin Syaddad ini salah seorang tokoh di zaman jahiliyah. Dan kisah romans dia ini mirip dengan kisah Leila Majnun. Dan ada bukunya berjilid-jilid itu. Salah satu karya sastra Arab. Dan beliau suka membacanya. Kemudian beliau juga cerita, beliau juga suka baca kisah-kisah lainnya yang diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Itu awalnya. Lalu suatu ketika, saat itu umur beliau sekitar 17 tahun. Beliau sedang berjalan di tempat jualan buku atau di toko buku. Melihat-lihat buku. Ketika itu tampaklah oleh beliau salah satu majalah. Majalah. Bahasa Arabnya majalah itu majalah. Yaitu majalah Al-Manar. Dari Mesir. Yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Rashid. Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Salah seorang ulama Mesir. Dia buka, dia baca. Di sana dia tertarik ada salah satu tulisan oleh Syekh Rashid Ridho ini. Yang menulis resensi kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Dia baca. Di situ Syekh Sayyid Rashid Ridho rahimahullahu taala, beliau menulis resensi kitab itu, kitab Ihya Ulumuddin, beliau jelaskan keistimewaan-keistimewaannya apa, kekurangan-kekurangannya apa. Disebutkan juga di situ, di antara kekurangan-kekurangan yang dikritisi oleh Syekh Rashid Ridho dari kitab Ihya Ulumuddin itu, pemahaman sufi yang kental di dalam kitab tersebut. Kemudian banyaknya hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu. Lalu di situ, Syekh Rashid Ridho menukilkan atau menyebutkan bahwa salah seorang murid dari Al-Ghazali ini mengarang kitab khusus untuk mentahqiq, meneliti hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, menjelaskan tentang kedudukan hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya. Yaitu yang menulis kitab itu adalah Al-Hafidz Al-Iraqi. Dia jelaskan hadis-hadisnya yang sahih, yang lemah, yang palsu. Nah, mulailah Syekh Al-Albani tertarik, termotivasi. Makanya di dalam salah satu pengakuan beliau yang beliau sendiri menceritakan, beliau mulai tertarik dengan ilmu hadis itu awalnya terinspirasi dari apa? Dari tulisan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Sebelumnya beliau ikut mazhab bapaknya. Belajar ilmu berdasarkan mazhab Hanafi. Karena bapaknya seorang ulama mazhab Hanafi. Mulailah beliau tertarik. Hanya dari sebuah buku. Lalu beliau carilah buku karangan Al-Hafidz Al-Iraqi ini. Beliau cari nama kitab itu Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi Takhrij ma fil Ihya'i min al-Akhbar. Dia cari dan dia tidak punya uang. Lalu dia sewalah kitab tersebut. Dia sewa. Untuk beli dia enggak punya kitab tersebut. Wah, di zaman itu ada yang dicetak dalam 2 atau kadang 4 jilid. Dia sewa, dia baca, selesai dia baca sebelum tiba waktu untuk dikembalikan. Waktu sudah dekat ini untuk mengembalikan kitab. Dia tidak punya kitab itu. Karena itu adalah kitab Takhrij Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi. Salah seorang ulama Ahlul Hadis terdahulu. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau salin kitab itu dengan tulis tangan. sebanyak 2000 halaman lebih. Ini apa? Semangat dan tekad untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Dan itu umur beliau waktu itu 17 tahun. Diperkirakan sekitar 17 tahun, kata beliau sekitar 17 tahun. Jadi sebelum dikembalikan kitab tersebut, agar beliau bisa kembali memurojaah mengulang-ulang, beliau tulis sebanyak 2000 halaman lebih. Sambil dia tulis, apabila ada kosakata kalimat yang beliau kurang paham, karena kan beliau waktu itu umur 17 tahun dan beliau bukan asli orang Arab ya, masih belajar. Maka beliau merujuk kitab-kitab lain, dia cari makna kalimat. Kemudian beliau buat catatan-catatan kaki. Beliau susun ulang, beliau rapikan. Sampai selesai, setelah selesai, beliau kembalikan kitab yang aslinya. Dan itulah yang memotivasi dan menjadi bekal pertama dia untuk belajar ilmu hadis. Bayangkan dia tulis tangan itu. Setiap hadis, takhridnya dari Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, perkataan ulama, pendapat ulama, dan semuanya ditulis tangan, dia salin. 2000 halaman lebih. Kalau di zaman sekarang siapa yang sanggup seperti itu? Semangat anak-anak di zaman sekarang umur 17 tahun, orang sekarang kan tidak mengandalkan tulisan lagi. Mungkin di zaman sekarang orang berpikir mungkin ulama tidak menulis lagi. Masih tetap. Lihat. Semangat dan tekad dia. Sekarang kita dipermudah saja. Ya, dipermudah fasilitas semuanya untuk mengulang-ulang, untuk memurojaah. Kita malas. Maka Allah berkahi. Allah berkahi usaha, semangat, dan tekad syekh tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayahnya ketika itu melihat beliau tidak setuju. Beliau tidak setuju, ayahnya tidak setuju beliau menggeluti ilmu hadis. Dia ingin anaknya ini mengikuti jejaknya, belajar fikih Hanafi. Sementara Syekh Al-Albani sejak itu mulai cenderung belajar hadis dan merujuk kepada hadis, sehingga sering terjadi dialog, diskusi dengan ayahnya. Kemudian beliau sambil belajar, beliau juga berdagang. Beliau sambil belajar, beliau berdagang. Beliau berdagang, tapi akhirnya pas musim dingin, kata dia, perdagangannya itu tidak bisa dilanjutkan. Lalu ayahnya mengajarkan kepada dia cara menservis atau memperbaiki jam. Karena pekerjaan ayahnya, ayahnya punya toko. Toko servis jam. Nah, akhirnya belajar dari ayahnya. Belajar dari ayahnya, setelah dia pandai, bisa dia buka toko kecil pula. Jadi dia sambil dia belajar, dia buka setengah hari untuk memperbaiki jam. Sisa hari-hari yang lainnya untuk belajar. Bahkan beliau ceritakan, dengan cara seperti itu, dia bisa menafkahi keluarganya, menafkahi anak istrinya, kata beliau, dengan nafkah yang sederhana, tapi cukup. Tidak berlebihan. Lalu beliau membawakan hadis sebagaimana doa Rasulullah SAW juga untuk keluarganya, Allahumma rizukni wa ahli rizqan kafafan, ya Allah berilah rizki untukku dan keluargaku, rizki kafafan itu yang cukup, tapi tidak berlebihan. Maka dia merasa cukup. Waktu dia sibuk dengan hadis itu, ayahnya tidak suka. Bahkan ayahnya mengatakan kepada dia, kepada Syekh Al-Albani, hadihi sun'atu al-mafalis. Ini pekerjaan orang-orang yang bangkrut. Kenapa kamu sibuk belajar hadis ini? Ini pekerjaan orang yang bangkrut ini. Menghabiskan harta. Karena faktanya demikian. Kebanyakan ulama-ulama ahlul hadis dahulu, itu kehidupan mereka susah. Karena mereka harus banyak melakukan rihlah, perjalanan. Bertemu ulama sana, ulama sini, dan segala macam. Butuh biaya. Sehingga tidak bisa fokus untuk bekerja, mencari nafkah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka rata-rata ulama ahlul hadis itu miskin. Kehidupannya sederhana. Makanya ayahnya tidak setuju awalnya. Ayahnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Salah satunya itu penyebabnya. Kemudian Syekh mulai menulis buku-bukunya, kitab-kitabnya, dan sejak itu mulai terjadi pertentangan-pertentangan dengan ayahnya. Waktu itu di masjid, di tempat tinggal mereka, masjid Jami, ada masjid raya di dekat tempat tinggal mereka itu, di zaman itu sholat di sana itu jamaahnya berbeda-beda. Jamaah yang pertama sholat dahulu mazhab Hanafi. Nanti jamaah yang kedua sholat mazhab Syafi'i. Jamaah yang ketiga sholat mazhab Hambali misalnya. Dan begitu. Jadi jamaah terpecah belah karena fanatisme mazhab. Lalu beliau, karena beliau sudah belajar dari ulama-ulama ahli hadis seperti Bahjat Al-Baitar, ya. Kemudian Syekh Al-Imam At-Tabbakh yang memberi ijazah sanad kepada beliau riwayat-riwayat hadis. Lalu beliau mengkaji dan belajar, beliau melihat hal tersebut bertentangan dengan syiar Islam. Memecah belah kaum muslimin, oleh karena itu beliau senantiasa berusaha untuk ikut sholat jamaah yang pertama. Waktu itu, jadi awalnya dahulu semadhab Hanafi yang banyak di situ. Waktu itu Suriah tunduk di bawah Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani runtuh, madhab Syafi'i yang mayoritas di sana yang memegang, akhirnya yang sholat jamaah pertama madhab Syafi'i. Jamaah yang kedua selesai jamaah madhab Syafi'i sholat, mereka bubar, datang madhab Hanafi, baru mereka sholat. Jadi tidak ada yang satu madhab tidak mau sholat dengan madhab yang lainnya. Inilah dia salah satu dampak buruk fanatisme mazhab. Dan ini sangat berbahaya. Memecah belah kaum muslimin. Nah, Syekh Al-Albani tahu dia bahwa jamaah yang utama itu adalah jamaah yang pertama. Dan waktu itu, jamaah yang pertama di masa setelah runtuhnya Turki Utsmani itu jamaah mazhab Syafi'i. Beliau tidak pernah sholat bersama ayahnya. Waktu itu yang menjadi imam Syekh Said Burhani. Kalau Syekh Said Al-Burhani berhalangan, yang jadi imam adalah ayahnya. Sampai pernah suatu ketika. Nah, ini perselisihan yang keras antara dia dengan ayahnya. Sampai suatu ketika, ayahnya berhalangan dan hendak pergi keluar kota. Dia minta, dia panggil Syekh Al-Albani, dia minta menggantikan menjadi imam. Maka Syekh Al-Albani katakan kepada ayahnya, "Ayah, engkau tahu pendapatku. Dalam masalah ini, saya hanya sholat dengan jamaah yang pertama." Marah ayahnya ketika itu. Terjadi perdebatan di antara mereka sampai-sampai akhirnya ayahnya membuat keputusan. "Engkau ikut saya atau kita pisah." Statement dari ayahnya. Begitu beratnya dia untuk menerapkan sunnah di tengah keluarganya. "Kamu ikut saya, mazhab saya, atau kita pisah." Syekh Al-Albani waktu itu minta waktu. Kepada ayahnya beri waktu dia berpikir. Maka diberilah waktu dia pikir, dia pelajari, dia kaji, dia pertimbangkan, dia minta nasihat kepada, saran kepada teman-teman dia, para guru dia. Sampai akhirnya beliau putuskan, beliau pindah rumah, memisahkan diri dari ayah, dari rumah orang tuanya. Untuk apa? Karena dia memegang teguh al-haq, kebenaran, sunnah yang sudah dia pahami. Yang dia pegang. Ini dia keistiqomahan. Namun begitu, hubungan mereka tetap baik. Ya, walaupun dia pindah di tempat lain, ayahnya masih sering menengok toko dia. Ya, bahkan ayahnya pun mengakui dalam beberapa diskusi dia mengatakan, "Saya masih terus mendapat faedah darimu." Pengakuan ayahnya. Tapi tetap dia tidak bisa, tidak mau mengikuti mazhab ayahnya. Apalagi setelah dia tahu banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh ayahnya bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa belajar, ambil pelajaran tentang berpegang teguh kepada sunnah. Dan sekalipun misalnya kita berbeda pendapat, berselisih dengan keluarga, dengan orang tua kita, tetap menjaga adab. Menghormati, menghargai orang tua kita. Syekh Al-Albani tetap menjaga hubungannya dengan ayahnya. Bahkan walaupun dia akhirnya terpaksa harus pisah rumah. Karena ayahnya memberikan pilihan, ikut saya atau pisah rumah. Dia pilih pisah rumah. Tapi dia tetap menjaga hubungan. Sebagian anak-anak muda di zaman sekarang, waktu itu umur beliau sekitar 19 tahun, 20 tahun, antara itulah. Ya, setelah beliau pertama kali menyusun atau menulis buku, menulis ulang buku karangan Syekh Al-Hafidh Al-Iraqi. Jadi, di sini lihat bagaimana ulama itu, mereka berpegang teguh dengan sunnah, tetapi tetap menjaga adab, menjalin hubungan dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Beliau juga belajar kepada Muhaddithus Syam, ulama ahli hadith Syam, juga di Masjid Jami' Al-Umawi. Beliau di sana belajar juga dengan salah seorang ulama terkemuka ahli hadith di negeri Syam ketika itu, Badruddin Aini. Al-Imam Badruddin Al-Aini. Nah, beliau juga belajar dan menghadiri majelis-majelis Syekh Al-Muhaddits ini. Jadi sebagian orang yang mengatakan bahwa beliau tidak punya guru, maka ini adalah orang-orang yang tidak mau mengakui kebenaran. Hanya karena fanatisme dan kebencian, lalu dia tidak mau membaca. Dan biografi beliau ditulis oleh banyak para ulama, diakui. Beliau juga berguru kepada ulama-ulama dan masyayikh-masyayikh yang ada di negeri Syam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Albani mulailah beliau melahirkan karya-karya ilmiah yang sangat banyak. Beliau disibukkan dengan meneliti ilmu-ilmu hadis. Bahkan toko beliau yang kecil itu, selain menjadi tempat memperbaiki servis jam sebagai kerja beliau, beliau jadikan tempat majelis beliau juga. Orang berdatangan belajar. Di luar jam servis, dia setengah hari dia buka, setelah itu belajar. Sampai akhirnya tidak muat lagi untuk menampung orang-orang yang belajar, sehingga beberapa teman-teman beliau menyewakan tempat rumah atau bangunan khusus untuk kajian beliau, untuk majelis beliau. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, bagaimana Syekh Al-Albani menjaga marwah dia. Beliau bekerja, berusaha untuk menafkahi hidup dia dan keluarganya. Tidak hanya mengandalkan menampung tangan, belas kasihan orang lain. Dan tentu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebaik-baik usaha nafkah seseorang itu adalah min kasbi yadihi, dari usaha tangan dia, kerja dia. Jadi usaha mandiri itu adalah usaha yang paling baik untuk seseorang, bukan berarti yang lainnya tidak dibolehkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan. Baik, kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan lagi biografi beliau sambil kita petik pelajaran-pelajaran dari kehidupan beliau.

Jamaah kaum muslimin dan muslimat. Syekh Al-Albani dalam perjalanan ilmu dan dakwahnya di Damaskus, beliau juga pernah mengalami beberapa ujian-ujian dan cobaan yang sangat berat. Dakwah beliau mendapat tantangan yang berat ketika itu. Bahkan beliau difitnah di mimbar-mimbar, di podium-podium. Beliau dilarang oleh mufti di sana untuk menyebarkan ilmu, memberikan kajian-kajian. Bahkan pernah keluar fatwa Syekh Al-Albani ini halal darahnya. Halal darahnya untuk dibunuh. Demikianlah orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, membela sunnah Nabi, berjuang untuknya, pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Dan ujian dan cobaan itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Pernah Syekh Al-Albani ini dipenjara. Bahkan beliau pernah dipanggil ke mahkamah. Beliau pernah dipanggil 2 kali. Tuduhan yang pertama setelah diinterogasi beberapa kali, akhirnya tidak terbukti tuduhan-tuduhan tersebut. Lalu beliau dilepas. Lalu pada tahun 1969, beliau dipenjara di Kastil Damaskus. Penjara di mana dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga pernah dipenjara di penjara tersebut. Qal'ah Damaskus. Kemudian beliau dikeluarkan dari penjara itu. Lalu setelah itu muncul fitnah baru lagi. Beliau difitnah lagi, dituduh mengkafirkan kaum muslimin dan seterusnya. Lalu akhirnya beliau dipenjara lagi di penjara yang lain, di kota Al-Haskah di utara Suria. Nah, ketika beliau di penjara itu, saat di penjara yang terakhir itu, beliau bawa bersama beliau kitab Sahih Muslim, kemudian pensil. Nah, di sana beliau ditemani oleh Sahih Muslim itu, beliau menghabisi hari-harinya di penjara itu dengan apa? Dengan meringkas Sahih Muslim itu. Dia ringkas, dia baca, kemudian dia ringkas. Nah, ketika itu penerangan di ruangan beliau itu sangat lemah. Maka melalui seseorang yang juga di penjara, ada salah seorang syekh juga yang lebih dahulu masuk penjara di situ, namanya Syekh Mustafa. Karena dia lebih dahulu, dia kenal penjaga-penjaga penjara itu. Dia minta tolong kepada Syekh Mustafa itu, bicara kepada penjaga penjara itu, bisa tidak untuk menambah penerangan. Karena dia butuh untuk menulis. Akhirnya dibolehkan dengan syarat Syekh yang membayar kebutuhan dan keperluan untuk menambah penerangan tersebut. Dan Syekh memenuhinya. Dia membayarnya. Lalu disanalah beliau menyelesaikan ringkasan Sahih Muslim itu, Mukhtasar Sahih Muslim. Sehingga beliau tidak merasakan di penjara itu seperti di penjara. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Syekh Al-Albani berkata, "Fama ahsastu bil ghurbah fi sijin itlaqa. Kama qala Ibn Taimiyah rahimahullah, sijni khulwah." Saya sama sekali di penjara tidak merasakan keterasingan. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, kata beliau, di penjaranya aku adalah saatnya aku berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nikmati. Seorang mukmin begitulah. Ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Dengan kesabarannya tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melewati musibah-musibah tersebut, bahkan dia bisa menikmatinya. Ini mengingatkan kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. In asabat hudarra sabar. Apabila dia ditimpa kemudaratan, dia bersabar. Wa in asabat husarra syakar. Kalau dia mendapat kesenangan, dia bersyukur.
Fala yakunu dzalika illa lil mu'min. Maka hal tersebut tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. Urusannya baik semua. Saat susah tetap dia baik bagi dia. Apalagi ketika mendapat kebaikan. Nah, demikianlah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau menikmati masa-masa beliau di penjara, bahkan beliau di sana menyelesaikan meringkas kitab Sahih Muslim. Beliau di sana juga bertemu dengan beberapa dengan tokoh-tokoh, bahkan di penjara itu beliau juga bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh pergerakan anak-anak muda yang terpengaruh pemikiran Hizbut Tahrir, sehingga beliau berdialog dan memperbaiki pemikiran-pemikiran mereka selama di penjara tersebut. Kemudian beliau keluar dari penjara pada bulan Ramadan, dikeluarkan dari penjara pada bulan Ramadan tahun 1400 Hijriah. Kemudian pada tahun yang sama saat beliau keluar, beliau hijrah meninggalkan Damaskus, beliau pindah ke Urdun atau Yordan. Urdun itu bahasa Arab, bahasa kita sering menyebut Yordania. Beliau pindah di sana. Beliau menceritakan, Syekh Al-Albani menceritakan. Kata beliau, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad ja'ala bi hikmatihi li kulli syai'in sababa." Kata beliau, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan dengan hikmahnya bagi setiap sesuatu itu ada sebab. Walikulli syai'in ajala. Walikulli syai'in sama ajala. Dan juga Allah tetapkan bagi sesuatu itu ada waktunya, ajalnya, batas waktunya. Wa qaddara kulla syai'in taqdira hasana. Allah juga telah menakdirkan segala sesuatu itu dengan takdir yang baik. Wa kana min dzalika, di antara takdir-takdir Allah itu atasku, annani hajartu bi nafsi wa ahli min Dimashqin ila Umman. Saya dan keluargaku hijrah dari Damaskus ke Umman. Umman ibu kota Yordan. Di awal bulan Ramadan tahun 1400 Hijriah. Fabadartu ila bina'i darin li fiha. Maka aku bersegera bangun rumah untuk aku dan keluargaku di sana. Awi ilaiha madum tuhayya, tempat aku berteduh, berlindung semasa hidupku. Fayassarallahu li dzalika bimannihi wa karamihi ba'da katsirin min at-ta'bi wal marad. Dan Allah mudahkan bagiku untuk membangun rumah itu setelah kesulitan yang banyak dan sakit. Alladzi asabani, yang menimpaku, min jara'i ma badaltu min juhdin fil bina' wat ta'sis, karena capek dan letihnya bekerja. Beliau juga pernah bekerja dulu di masa remajanya, juga pernah bekerja sebagai tukang. Ketika beliau berjualan, berniaga di musim panas, di musim dingin tidak bisa, beliau merenovasi rumah-rumah. Jadi beliau menerima orang yang mau renovasi rumah, beliau mengerjakannya. Pokoknya selagi beliau bisa bekerja, beliau kerjakan. Maka rumah beliau bangun sendiri. Beliau kerjakan sendiri. Ini subhanallah, ulama. Ya, ulama tapi tetap beliau berusaha untuk mandiri. Apa kata beliau? Walaziltu ashku minhu qalila, dan aku masih merasakan efek rasa sakit itu sedikit. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna segala kebaikan-kebaikan. Selesai rumah, beliau tinggal di sana, tapi belum sempat beliau tinggal di sana berapa lama, dan beliau mulai mengajar di sana untuk murid-murid beliau, untuk kaum muslimin yang haus ilmu. Tiba-tiba terjadi lagi peristiwa yang memaksa beliau harus kembali lagi, harus keluar dari Oman itu, dari Amman, dari Yordan. Terjadi lagi peristiwa fitnah-fitnah yang membuat beliau terpaksa harus meninggalkan rumah yang baru beliau bangun. Beliau harus pergi meninggalkan Amman. Dan beliau kembali lagi ke Damaskus. Dan dari Damaskus ternyata beliau tidak merasa nyaman lagi di sana kondisi dan keadaannya. Beliau pergi ke Beirut. Pindah ke Beirut. Di Lebanon. Beliau ceritakan ini. Dengarkan kisahnya.
وبينما أنا أستعد لإلقاء الدرس الثالث. Suatu hari saat aku bersiap-siap memberikan pelajaran yang ketiga, kajian yang ketiga. إذ بي أفاجئ بما يضطرني اضطرارا لا خيار لي فيه مطلقا للرجوع إلى دمشق. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuatku mau tak mau harus kembali lagi ke Damaskus. Pindah lagi ke Damaskus. Dia boyong lagi keluarganya. Pindah lagi ke Damaskus, kata beliau, haitsu lam yabqa li fiha sakanun. Di mana atau yang mana di sana aku tidak punya tempat tinggal lagi. Karena dia tidak ada rumah lagi di sana. Di Suria, di Damaskus. Kata beliau, wadhalika asilu nahari al-arbi'a fi 19 Syawal. Itu di siang bolong, saya sampai di sana di siang bolong 19 Syawal 1401 Hijriah. Jadi setahun setelah dia hijrah, dia sempat di Yordan setahun. Bangun rumah di sana. Fawasaltuha fi halatin ka'ibatin jiddan. Saya sampai di sana dalam keadaan letih dan lelah. Lalu kata dia, saya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menjauhkan dariku. Wa ana atadarra'u ila Allah Ta'ala fi an yusrifa anni syarral qada wa kaidal a'da. Aku memohon kepada Allah, merendahkan diri, memohon, bermunajat agar Allah jauhkan dariku qadar yang buruk dan juga tipu daya orang-orang yang memusuhiku. Kemudian dua malam dia di Damaskus, malam yang ketiga setelah bermusyawarah dengan teman-teman dekatnya, kemudian istikharah, akhirnya beliau pergi melanjutkan perjalanan ke Beirut. Tidak jadi tinggal di Damaskus. Cuma dua malam di Damaskus. Beliau lanjut lagi perjalanan ke Beirut, kata dia. Ma'a kathirin minal hadari wal khawf. Dia berlanjut perjalanan ke Beirut dengan perasaan yang dihantui rasa cemas dan kekhawatiran. Kenapa? Lima huwa ma'ruf min kasratil fitani wal haraji wal maraji al-qa'im fiha. Karena banyaknya kekacauan yang terjadi waktu itu di sana. Jadi dia tidak ada pilihan lagi. Harus pindah ke Beirut. Wal usul ila Beirut fi thulutsul awal minal lail. Sepertiga malam pertama, kata beliau, sampailah di sana. Lalu di sana dia punya sahabat lama, teman lama yang menyambutnya. Lalu membawanya tinggal di rumahnya sebagai tamu. Apa kata beliau? Fajazahullahu khairan. Dan semoga Allah membalas kebaikan kepadanya. Kemudian beliau menetap beberapa saat di Beirut. Kemudian di Beirut terpaksa beliau hijrah lagi. Beliau hijrah dengan keluarganya ke Emirat. Jadi berpindah-pindah. Pindah lagi ke Emirat. Di Emirat, beliau di sana disambut oleh para penuntut ilmu di sana, oleh para ulama di sana, kaum muslimin. Maka ramai di situ orang-orang belajar kepada beliau. Di sana beliau kembali bergelut dengan ilmu. Meneliti, menulis buku, mengajarkan ilmu, menyebarkan dakwah. Dan beliau melakukan perjalanan ke Kuwait, ke Qatar, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengajar, menyebarkan ilmu. Lalu salah seorang murid beliau yang bernama Syekh Muhammad Ibrahim Syakroh, yang juga waktu itu menjadi ketua Masjidil Aqsa. Beliau ketua pengurus Masjidil Aqsa, Syekh Muhammad Ibrahim Syakroh. Beliau juga murid Syekh Al-Albani. Syekh Muhammad Ibrahim Syakroh ini kemudian menemui Raja Yordan yang berkuasa ketika itu, yaitu Al-Husain bin Talal. Dia temui, lalu dia minta syafaat untuk mengizinkan Syekh Al-Albani pulang kembali ke Oman. Dia jelaskanlah dakwah Syekh Al-Albani, manhaj dakwahnya Syekh Al-Albani, dan seterusnya. Dia jelaskan juga bahwa Syekh Al-Albani ini banyak mendapatkan gangguan, ujian dan cobaan. Akhirnya Raja Yordan ketika itu menyetujuinya dan mengizinkan Syekh Al-Albani untuk kembali lagi ke Amman, ke Yordan. Maka setelah diizinkan, beliau balik lagi ke Yordan dan tinggal di Yordan sampai beliau wafat. Ujiannya, subhanallah. Padahal beliau seorang ulama yang diakui. Tetapi demikianlah tipu daya orang-orang yang tidak menyukai sunnah, tidak menyukai dakwah tauhid, berusaha menjegal, menghalangi dakwah beliau. Pada akhirnya
beliau bisa kembali lagi dan diizinkan oleh raja untuk kembali ke Yordan. Beliau menetap di sana sampai beliau wafat. Kaum muslimin dan muslimat, Syekh Al-Albani, beliau pernah juga mengajar di Universitas Islam Madinah. Di awal berdirinya Universitas Islam Madinah, beliau diminta oleh Syekh bin Baz untuk mengajar ilmu hadis di sana selama 3 tahun. Beliau mengajar di sana di Universitas Islam Madinah di awal pembukaannya selama 3 tahun. Makanya beliau punya kenangan tersendiri di Universitas Islam Madinah. Saat beliau wafat, beliau menulis wasiat. Salah satu wasiat beliau, beliau wasiatkan seluruh kitab-kitab karya-karya beliau, tulisan beliau yang ada di pustaka beliau di Yordan, diwakafkannya untuk Universitas Islam Madinah. Makanya kalau kita berkunjung ke perpustakaan Universitas Islam Madinah, itu ada bagian khusus karangan-karangan Syekh Al-Albani. Di sana sering ditemukan di kitab-kitab beliau itu tulisan-tulisan, catatan-catatan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan beliau yang beliau tulis. Seperti diari atau catatan beliau. Di sela-sela karya-karya beliau itu. Nah, sampai sekarang masih ada. 3 tahun setelah itu beliau kembali lagi ke Yordan. Terakhir, pujian-pujian ulama terhadap beliau. Nah, ini penting kita ketahui. Pengakuan-pengakuan ulama terhadap beliau. Kenapa? Karena ada sebagian orang, entah kenapa, memandang rendah Syekh Al-Albani. Sementara hampir setiap perpustakaan, dan hampir sekarang orang-orang yang meneliti hadis, tidak bisa lepas dari karya-karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Samahatul Imam, salah seorang ulama yang sudah wafat ya, ulama besar di Arab Saudi, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh. Beliau berkata tentang Syekh Al-Albani, huwa sahibu sunnah wa nusratin wa nusratin lil haq wa musadamatin li ahli al-batil. Kata beliau tentang Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani itu adalah sahibu sunnah. Sahibu sunnah artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Pembela kebenaran. Dan juga penentang atau melawan ahlul batil. Musadamah. Musadamah itu yang menentang dan melawan ahlul batil. Syekh bin Baz pernah menuturkan. Kata beliau, min ikhwanina thiqat al-ma'rufin. Min ikhwanina at-tayyibin akhuna wa sahibuna al-allama asy-syekh Muhammad Nasiruddin wa huwa minal mujaddidin. Di antara saudara kami yang thiqat, yang terpercaya, yang terkenal, dan di antara saudara-saudara kami yang baik, yaitu saudara kami, sahabat kami, al-allama Syekh Muhammad Nasiruddin. Beliau, kata Syekh bin Baz, wa huwa minal mujaddidin, dia termasuk ulama pembangunan.

kaset di situ isi kajian-kajian Syekh Al-Albani. Tertulis di kaset itu, di zaman itu masih kaset ya. Al-Muhaddith, Muhadarat, kajian-kajian atau ceramah-ceramah Muhaddith Syekh Al-Albani. Ketika beliau lihat itu, beliau komentari. Bahkan seharusnya ditulis Muhaddisul Asar. Bukan sekedar Muhaddith saja, tapi Muhaddisul Asar. Muhaddis di zaman sekarang, di abad sekarang. Ini pengakuan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mungkin akan ada yang mengatakan, oh itu ulama-ulama mereka saja yang memujinya. Ulama-ulama sesama mereka saja. Maka kita nukilkan diantaranya juga salah seorang sastrawan dan juga ulama yang terkenal pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 60-an. Syekh Ali Tantawi. Ini pujangga, seorang pujangga dan juga ulama terkenal. Syekh Ali At-Tantawi pernah berkata, Syekh Ali At-Tantawi ini banyak sekali tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau berkata, Syekh Nasir a'lam minni bi ulumul hadith. Syekh Nasir ini maksudnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Lebih berilmu daripadaku tentang ilmu hadith. Wa ana ahtarimuhu. Lijiddihi wa nasyatihi wa kasrati tasanifihi. Dan aku menghormatinya karena kesungguhannya, rajinnya, dan banyaknya karya-karya dia. Wa ana arji ila Syekh Nasir fi masailil hadith. Dan saya merujuk kepada Syekh Nasir dalam masalah-masalah hadith. Nah, para penggelut ilmu pasti tahu siapa Syekh Ali Tantawi ini. Salah seorang ulama terkenal dari Mesir. Wala astankifu an as'alahu anha mu'tarifan bi fadlihi, dan saya tidak segan-segan untuk bertanya kepada Syekh Al-Albani tentang masalah-masalah hadis karena saya mengakui keutamaannya. Ini pengakuan ulama. Yang bisa menilai ulama ya ulama. Tetapi kalau orang-orang awam, orang-orang yang ilmunya tidak seberapa, tentu dia tidak akan bisa menilai kadar keilmuan Syekh seperti level-level seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian juga ulama lain lagi yang bukan dari Arab Saudi, dari Syam. Seorang ulama terkenal, ulama Sunni, Salafi, yaitu Al-Allamah Muhibbuddin Al-Khatib. Muhibbuddin Al-Khatib namanya. Beliau berkata, "Min du'ati sunnati al-barizin" alladzina waqafu hayatahum 'ala al-'amal li ihya'iha. Kata beliau, Syekh Al-Albani itu termasuk dai-dai sunnah yang barizin, yang terkenal, ya, alladzina waqafu hayatahum, yang telah mewakafkan kehidupan mereka untuk menghidupkan sunnah. Nah, ini pengakuan dari Syekh Muhammad Muhibbuddin Al-Khatib. Dan banyak lagi. Bahkan Syekh Said Sabiq, pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Syekh Said Sabiq dari Mesir, pengarang kitab Fiqhus Sunnah, itu meminta kepada Syekh Al-Albani untuk meneliti hadis-hadis. Meneliti dan mentakhrid hadis-hadis yang ada di dalam kitab dia. Minta tolong dia kepada Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena dia mengakui keilmuan Syekh Al-Albani di dalam bidang hadis. Nah, Syekh Al-Albani ini di akhir hayatnya, ketika beliau sakit, beliau masih tetap mewakafkan kehidupan sisa-sisa umur dia untuk ilmu hadis. Bahkan saat beliau terbaring di tempat tidurnya, sakit, beliau masih meminta kepada anaknya, kepada orang yang mendampinginya, ambilkan kitab ini. Ambilkan kitab ini, saya belum menyelesaikan ini. Lalu beliau melanjutkan, beliau diktekan. Nah, nanti anaknya atau muridnya yang menuliskan apa yang beliau diktekan. Dalam kondisi sakit. Demikian semangat mereka untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani di akhir hayatnya beliau

terkena sakit kanker, ya. Sakit kanker di ususnya. Dan sakit itu semakin parah sehingga beliau wafat. Kanker usus. Beliau wafat pada hari Sabtu waktu asar, 22 Jumadil Akhirah tahun 1420 Hijriah atau tahun 1999. Wafatnya beliau. Dan beliau meninggalkan banyak sekali karya-karya ilmiah. Beliau meninggalkan 13 orang putra, anak putra-putri dari 4 istri beliau. Dari 3 istri, beliau menikahi 4 istri. Dan 13 anak itu dari istri beliau yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Adapun istri beliau yang keempat itu tidak memberikan anak untuk beliau. Itulah dia Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang sering kita dengar. Kita dengar, kita baca, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, dan seterusnya. Namun begitu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini bukan berarti kita berlebih-lebihan menyanjung dan memuja beliau, tidak. Ini hanyalah sebagian atau sebagian usaha kita untuk mengenalkan kepada kaum muslimin ulama-ulamanya. Dan juga kewajiban kita untuk memberikan hak-hak beliau. Dan membela beliau dari sebagian orang yang merendahkan beliau. Namun beliau tetap manusia yang punya salah, punya kurang. Dan bukan berarti setiap hadis yang beliau nilai sudah mutlak 100% sahih. Bukan berarti begitu. Tetapi kalau saja para ulama mengakuinya dan merujuk kepada dia, maka apalagi orang-orang awam seperti kita, tidak pantas penuntut ilmu yang hanya belajar mentakhrid hadis dari aplikasi-aplikasi, ya, dan dari komputer-komputer, tinggal ketik sekali, kemudian tekan enter, kemudian keluar hadis-hadis, lalu dia mengomentari seolah-olah dia lebih paham daripada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini tentunya adalah bentuk su'ul adab kepada para ulama. Syekh Al-Albani sudah meneliti puluhan ribu hadis. Kalau dari puluhan ribu hadis itu misalnya beliau keliru 100 hadis, 500 hadis, bahkan 1000 hadis, itu hal yang biasa. Karena tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Al-Qur'an saja yang tidak ada yang salah. Adapun kitab-kitab yang dikarang oleh manusia pasti ada kekeliruan. Namun seorang ulama yang telah berjasa harus tetap kita hormati, kita muliakan, apalagi sekaliber beliau yang berjasa terhadap ilmu hadis. Dan kita sebagai masyarakat awam sudah sepantasnya mendoakan beliau, kebaikan untuk beliau, agar beliau dirahmati, diampuni kesalahan-kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya, dan kitab-kitab beliau adalah rujukan bagi kita semuanya. Sampai di sini mudah-mudahan ini bisa mengenalkan beliau, karena hari ini lagi banyak dibicarakan nama Syekh Al-Albani oleh sebagian orang, dan masih banyak di antara kita yang belum tahu tentang sosok beliau. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
3: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
3: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
3: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
2: Bilisanin arabiyyin mubin.
3: Dengan bahasa Arab yang jelas.
4: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
5: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Hakut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
4: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah.
6: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Quran was-sunnah.
7: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
3: Hidayah 103,4 FM.
9: نور من القرآن. قال الله تعالى:
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
12: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
13: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, اِقْرَوْ الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhun al-Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik dia zahirnya atau dia batinnya.
14: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
15: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu,
14: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu berat. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan, setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
16: Allah SWT berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
17: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
14: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
18: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, 2 pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau berubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman nantinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita

0: وليتذكر أولو الألباب. Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
1: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
3: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu, rubahlah kebiasaan itu, ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha. Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
2: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita. Dunia yang melalaikan kita. Padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
3: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan. Sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat. Atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
2: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir. Semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim. Juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya. Agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah. Kitab petunjuk. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca? Sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah. Kitab petunjuk bagi kita. Kita bangga sebagai kita sebagai seorang Muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu? Sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal atrujjah rihuha thayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Buah atrujjah itu hampir seperti limau Bali. Yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamatsali raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsali handalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti handalah, dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia baca Al-Quran, tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menampakkan Islam, dia baca Al-Quran, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik, akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Quran diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan. Dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma. Karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran, tidak ada aromanya, tidak kedengaran. Dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sikap kita dengan Al-Quran terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mempelajari adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Idaatul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah ladzi bini'matihi tatimmus salihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwan muslimin wal muslimat pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali kita bersua bersama guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala dalam kajian rutin kita Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah. Kita akan tahsin perbaiki bacaan kita di malam hari ini dan kita tadabburi ayat-ayatnya. Baik, komsimah-komsimah, untuk pembahasan kita di malam hari ini yaitu Surah Al-Qadar. Satu kali duduk, satu kali habis insyaallah ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Di kesempatan malam hari ini kita akan lalui tiga sesi seperti biasa. Kita akan dengarkan nanti mukaddimah, kemudian kita akan dengarkan pembahasan hukum-hukum tajwid. Di dalamnya kita akan praktek dan kita undang antum semuanya. Dan terakhir kita akan dengarkan pembahasan tadabbur ayat-ayat tersebut. Baik. Itu dia untuk rangkaian acara kita di malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan terima antum dalam terbatas ya. Karena waktu kita terbatas, hanya beberapa orang nanti yang akan kita terima untuk praktek di malam hari ini Surah Al-Qadar. Baik, komsimah-komsimah, rahimahullah dimanapun anda berada. Edisi malam hari ini Selasa malam Rabu tanggal 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan Selasa hari yang pertama di bulan September 2026. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, kurang lebih 6 bulan menjelang Ramadan, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita 6 bulan lagi ya untuk memasuki bulan Al-Qur'an. Baik, kita akan buka kajian kita dengan sapaan hangat kepada pembimbing kita, guru kita, ustaz kita. Ya, Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah, kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa kaifa haluk ya Aba Umar?
2: Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Hayyakallah wa barakallahu fiik.
2: Wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayyul ikhwah al-mustami'in wal mustamiat wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, kita dengarkan mukaddimah dari Ustaz. Kita buka agar lebih afdol lagi, kita buka mushaf kita ya, kita lihat apa yang beliau bacakan surahnya nanti ya. Baik, kaum muslimin muslimah, selamat menimba ilmu syar'i. Meskipun antum mendengarkan radio atau menontonnya, mari kita jaga adab kita, berbusana muslimah, menutup aurat sebagaimana layaknya kita duduk di masjid untuk mendengarkan taklim ya. Baik, kaum muslimin muslimah, selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saja kepada Ustaz. Kita persilahkan. Falyatafadhal mashkura ya Ustazana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

من الدين. أما بعد، ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada kita nikmat-Nya yang tak terhingga. Di antara nikmat terbesar yang diberikan kepada kita adalah nikmatul iman dan nikmatul Quran. Dua nikmat yang sangat besar dan sangat agung sekali. Kalau didapatkan oleh seseorang, maka patutlah dia berbahagia, bergembira. Karena apa yang dia dapatkan itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia seisinya. Allah mengatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَبْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan keutamaan daripada Allah dan dengan rahmat daripada Allah, maka dengan itu hendaklah mereka berbahagia, bergembira. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kekayaan dunia. Yaitu ni'matul iman dan ni'matul Islam. Alhamdulillah, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang mukmin dan memberikan taufik kepada kita sehingga punya perhatian terhadap Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan nikmat ini bisa kita syukuri sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan melalui radio kesayangan kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita, dan tadabbur kita terhadap Al-Quranul Karim. Terakhir, kita sudah selesai melatih bacaan pada surah Al-Bayyinah. Malam ini insyaAllah ta'ala kita akan berlatih mentahsin tilawah pada surah Al-Qadar. Dan kita akhiri nanti dengan tadabbur ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Qadar. Namun sebelum kita memulai latihan kita, ada baiknya kita mengulang kembali, memurojaah kembali pelajaran tajwid, materi tajwid yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Masih tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sifat safir, maka pada pertemuan yang sekarang insyaallah taala kita akan masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat qalqalah. Sifat qalqalah adalah merupakan salah satu sifat huruf yang harus diperhatikan dalam bacaan Al-Qur'anul Karim. Karena ini ada merupakan salah satu sifat huruf yang sering kita dapatkan dalam praktik bacaan, ya. Sering kita dapatkan, ya, dan butuh perhatian khusus untuk mempraktikkannya, butuh latihan khusus. Pertama, definisi daripada qalqalah. Kalau kita lihat qalqalah dari segi bahasa, itu artinya adalah getaran atau pantulan. Getaran atau pantulan. Sedangkan secara istilah tajwid, qalqalah itu adalah bergetarnya makhraj, yaitu tempat keluarnya huruf, ketika mengucapkan huruf yang sukun. Bergetarnya makhraj, yaitu tempat keluarnya huruf, ketika mengucapkan huruf yang sukun, sehingga terdengar suara pantulan yang kuat dan jelas. Ya, sekali lagi, secara istilah tajwid, qalqalah itu adalah bergetarnya makhraj, yaitu tempat keluarnya huruf, ketika mengucapkan huruf yang sukun, sehingga terdengar suara pantulan yang kuat dan
jelas. Ini definisi daripada qalqalah. Huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah itu ada 5 huruf. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, qalqalatun qutbu jadin. Qalqalatun qutbu jadin. Sifat qalqalah hurufnya ada 5, terhimpun dalam kata qutbu jadin. Qutbu berarti huruf qaf, ta, ba. Jadin, jim, dal. Qutbu jadin. Ya. Ini 5 huruf, kelima-limanya memiliki sifat qalqalah. Dan sifat qalqalah akan tampak lebih jelas ketika, ya, tampak jelas ketika dia sukun. Apa ya sebab terjadinya qalqalah pada huruf yang 5 ini? Maka sebabnya adalah karena huruf-huruf tersebut, yaitu huruf 5 yang ini, qutbu jadin ini, itu memiliki sifat jahar. Berarti dalam pengucapannya tidak mengeluarkan angin. Begitu juga ya, sifat jahar yaitu tertahannya aliran napas. Begitu juga dia memiliki sifat syiddah. Itu dalam pengucapannya, hurufnya, ya, suaranya tertahan. Jadi ada 2 sifat kuat yang terkumpul dalam 5 huruf ini. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Masing-masing dari 5 huruf ini dia memiliki sifat jahar dan memiliki sifat syiddah. Nah, ketika huruf-huruf ini dalam keadaan sukun, maka suara akan tertahan pada makhrajnya sehingga membutuhkan sedikit dorongan suara agar hurufnya terdengar jelas. Inilah fungsi dari, inilah sebab terjadinya qalqalah. Maka kalau kita lihat, qalqalah ini terbagi 3 macam. Ada namanya qalqalah kubra, ada namanya qalqalah wusta, dan ada namanya qalqalah sughra. Qalqalah kubra yaitu terjadi ketika kita berhenti atau waqaf pada huruf qalqalah yang berada di akhir kata dan dia bertasydid. Contoh huruf qaf yang bertasydid berhenti pada kata wa tawasau bil haqqo bil haqqo. Di sini ya, bil haqqo. Di sini kita berhenti pada huruf qaf dan huruf qafnya bertasydid. Nah, ketika kita berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid, maka qalqalahnya disebut dengan qalqalah kubra. Dalam praktiknya sedikit diberikan tekanan pada makhrajnya untuk menjelaskan huruf yang bertasydid tersebut. Kenapa? Karena huruf yang bertasydid sejatinya adalah 2 huruf yang sama digabung menjadi 1. Huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat. Huruf pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharakat. Bil haqqo. Di sini, qaf bertasydid. Berarti qaf sukun, qaf berbaris kasrah. Karena kita berhenti, qaf yang kedua yang berbaris kasrah pun harus disukunkan. Berarti ada 2 huruf qaf, 2-duanya sukun. Maka ketika kita berhenti, 2-duanya mesti dijelaskan. Caranya adalah berikan tekanan pada makhrajnya di saat kita mengqalqalahkannya. Jadi beda ketika kita membaca wa tawasau bil haqqo dengan wa tawasau bil haqqo. Di sini ada perbedaan. Yang ada tekanan ini menunjukkan bahwasanya huruf qafnya itu ada 2 dan 2-duanya sukun. Yang tanpa tekanan wa tawasau bil haqqo ini berarti kita hanya berhenti pada huruf qaf yang berbaris sukun dan qafnya cuma 1. Ini nama qalqalahnya qalqalah kubra. Yang kedua, qalqalah wusta. Qalqalah pertengahan. Ini terjadi ketika kita berhenti pada huruf qalqalah yang berada di akhir kata namun dia tidak bertasydid. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-samaa'i dzatil buruj. Al-buruj. Berhenti pada huruf jim di sini, berada di akhir kata, dan dia tidak bertasydid, maka ini adalah qalqalah wusta. Kemudian yang terakhir, qalqalah sughra. Qalqalah kecil. Yaitu membaca, ya,
terjadi ketika huruf qalqala dalam keadaan sukun dan berada di akhir kata atau di tengah-tengah kata, tapi berada di tengah-tengah kata atau di akhir kata namun bacaannya bersambung. Artinya kita tidak berhenti di akhir kata tersebut. Jadi qalqala sughra terjadi ketika huruf qalqala dalam keadaan sukun ya, dan berada di tengah kata saat bacaan bersambung. Contoh, yaj'aluna at'amahum. Ya, ini contoh dari qalqala sughra. Jadi ini tiga macam qalqala yang kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim, kubra, wusta, dan sughra. Nah, perlu kita ketahui, dalam praktek qalqala, pantulan suaranya itu mengarah kemana? Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ya. Ada yang mengatakan qalqala itu diarahkan ke sesuai dengan baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya baris atas, berarti pantulannya diarahkan ke baris atas. Kalau huruf sebelumnya berbaris dhamma, berbaris depan, maka pantulan qalqalanya diarahkan ke baris dhamma. Kalau qalqalanya berbaris huruf sebelum qalqalanya berbaris bawah, maka pantulan qalqalanya diarahkan ke baris bawah. Contoh, baris atas yaj'aluna ya. Ini arahkan ke baris atas. Contoh baris dhamma sebelumnya udkhulu. Bunyi ud. Ini adalah qalqala yang pantulannya diarahkan ke baris dhamma. Kalau baris sebelumnya baris bawah contohnya yuhasibukum. Ini pendapat yang pertama, yaitu pantulan qalqala diarahkan kepada harokat sebelumnya, sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau fathah sebelumnya arahkan ke baris fathah. Kalau sebelumnya baris dhamma, arahkan ke baris dhamma pantulannya. Kalau sebelumnya baris kasrah, maka pantulan qalqalanya arahkan ke baris kasrah seperti yuhasibikum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu arahkan ke baris atas. Apapun baris sebelumnya, pantulan qalqala arahkan ke baris atas. Pada contoh tadi, yaj'aluna udkhulu yuhasibakum, semuanya pantulan qalqalanya diarahkan ke baris atas. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang lemah, arahkan pantulan qalqalanya sesuai dengan baris setelahnya. Kebalikan dari pendapat yang pertama tadi, dan ini dianggap pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang masyhur itu ada dua, pendapat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan kita di dalam praktek sesuai dengan talaki, ilmu talaki yang kita lakukan kepada guru-guru kita, itu diarahkan semuanya ke baris atas, yaitu pendapat yang kedua. Jadi yaj'aluna udkhulu dengan yuhasibakum, semuanya diarahkan ke baris fathah. Ya, nah, ini dalam praktiknya. Sedangkan orang yang mempraktikannya dengan pantulan suara qalqalanya diarahkan ke baris sesuai dengan baris sebelumnya, itu tidak boleh disalahkan karena mereka juga memiliki ya sumber rujukan di dalam masalah ini berdasarkan talakinya kepada gurunya. Dan masing-masing mempraktekkan bacaannya sesuai dengan yang diajarkan kepadanya oleh gurunya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama qiraat, falyaqra kullun kama ullim. Maka masing-masing bacalah sesuai dengan yang diajarkan padanya. Makanya standarnya di dalam mempelajari cara membaca Al-Quran itu kembali kepada at-talaqqi wal musyafaha. Seperti apa prakteknya bacaan Al-Quran itu ketika dia talaki dan melakukan musyafaha kepada gurunya, maka seperti itu dia praktekkan. Nah, sedangkan ada orang lain yang berbeda cara
cara praktiknya, ada sedikit perbedaan dalam cara praktiknya, selagi dia memiliki sumber, rujukan, dan guru ketika melakukan talaqqi wal musyafah, maka masing-masing mempraktikkan sesuai dengan yang diajarkan. Tidak boleh saling menyalahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pembahasan tentang qalqalah. Kemudian berikutnya, kita masuk ke latihan bacaan Al-Quran surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Kita lihat sebelum kita baca poin-poin tajwid yang ada di dalamnya. Pertama yang berkaitan dengan mad, hanya ada dua macam. Mad yang dibaca biasa yaitu dua harakat, dan mad yang dibaca panjangnya sedang yaitu empat harakat. Yang dibaca dua harakat contohnya, anzalnahu fi mad alif setelah huruf nun, mad iya setelah huruf fa, adraka ma mad alif setelah huruf ra dan setelah huruf mim, warruhu fiha mad waw setelah huruf ra, mad alif setelah huruf mad iya setelah huruf fa dan mad alif setelah huruf ha, salamun hiya had mad alif setelah huruf lam dan setelah huruf ta. Ini contoh-contoh mad yang dipanjangkan dua harakat. Kemudian yang dipanjangkan sedang itu empat harakat. Contohnya di sini, inna anzalnahu, yaitu mad alif bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Wama adraka, mad alif setelahnya hamzah dan kata yang terpisah sama dengan sebelumnya, disebut dengan mad jaiz munfasil. Tanazzalul malaikah, mad alif setelahnya hamzah dalam satu kata, ini disebut dengan mad wajib muttasil. Dan semua contoh ini dipanjangkan empat harakat yaitu at-tawassut, ya, dibaca sedang, panjangnya sedang. Kemudian berikutnya dengung. Dengung yang ada di dalam surat Al-Qadr pertama terjadi pada huruf nun ketika bertasydid. Inna, ya, inna. Kemudian ketika nunnya sukun setelahnya ada huruf zai dan huruf kaf. Ini hukumnya adalah ikhfa.

kulli. Kemudian dengan yang terdapat pada tanwin bertemu dengan huruf mim, ini hukumnya adalah idgham. Khairum min, khairum min. Kemudian dengung yang terjadi, yang terdapat pada huruf mim, ketika sukun setelahnya terdapat huruf mim. Idgham mimi. Praktiknya persis seperti mim yang bertasydid. Bi'idni rabbihim min. Bi'idni rabbihim min. Nah, ini dengung yang ada pada surat Al-Qadr. Kemudian berikutnya huruf yang ditebalkan, ada huruf qaf. Contohnya Lailatul Qadar, qa Lailatul Qadar. Kemudian huruf ra, ada yang dipanjangkan kana berbaris atas dan kana berbaris depan, dan ada juga karena berhenti. Ya, karena di sini setiap akhir ayat kita berhenti pada huruf ra. Kalau kita lihat masing-masing itu berbaris kasrah. Seharusnya tipis, tapi karena berhenti dia menjadi tebal. Karena kondisinya adalah sukun sebelumnya fathah. Maka dia persis seperti ra sukun sebelumnya fathah, yaitu ra yang ditebalkan. Ya. Contoh-contoh ra yang ditebalkan di sini adraka khairum min waruhu rabbihim alqadar syahr amr al-fajr. Ini ra yang ditebalkan. Kemudian huruf kha, khairun, khairun. Ini huruf yang ditebalkan. Terakhir huruf yang dipantulkan, yaitu huruf yang diqalqalakan. Di sini ada tiga huruf, ya. Pertama huruf dal, adraka al-qadar. Kemudian huruf ta, matla'i. Huruf jim, al-fajr, al-fajr. Ini poin-poin tajwid yang mesti kita perhatikan dalam praktek bacaan. Ya. Nah, untuk menyingkat waktu, silakan dibuka surat al-fajr, al-qadar. Kemudian kita baca bersama-sama. Seperti biasa, kita minta Akhuna Abu Auni dan para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian untuk mengikutinya. Barakallahu fikum.

0: كل أمر
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.

0: كل أمر
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب

0: الفجر
1: سلام هي حتى مطلع الفجر
0: فجر را دي تبلكات سلام هي حتى مطلع الفجر
1: سلام هي حتى مطلع الفجر
0: نعم أحسنتم بارك الله فيكم
1: نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada langsung saya sudah kita buka teleponnya silakan dihubungi kami di 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444 baik kita akan angkat langsung saja peserta yang pertama yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Ummu Syakila di Pasir Putih, Bu.
1: Masya Allah. Ummu Syakila di Pasir Putih. Selalu yang pertama masuk ya. Oke, baik. Ustaz, ada peserta kita yang pertama. Ummu Syakila di Pasir Putih. Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Al-Qadar. Nah, silakan dibaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
1: Nah, jangan lupa huruf syinnya dijelaskan, Bu, dan kalau kala pada dal tipis ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oh,
0: Ustaz. Lailatul qadri khairum min alfi
1: syahr. Syahr. Huruf syinnya, Bu, jelaskan.
0: Syah.
1: Alfi syahr. Syahr.
0: Alfi syahr.
1: Huruf hanya juga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
0: Alfi syahr.
1: Nam. Huruf syin syah ya. Kemudian huruf ha jelaskan syahrin. Syahrin. Syahr.
0: Syahrin. Syahr.
1: Nam.
0: Ulang lagi, Ustaz.
1: Nam, ulang.
0: Lailatul qadri khairum min alfi syahr.

0: كل أمر. سلام هي
1: نعم، coba ulang ayat terakhir Bu. Salamun.
0: Salamun hiya hatta
1: Nah, ahsan tibarakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus Ibu ya. Tinggal sedikit yang perlu ditingkatkan. Pertama membaca qalqalah pada huruf dal, jangan lupa dal di sini tipis ya. Lailatul qadari qadari ya. Lailatul qadari. Nah. Kemudian pengucapan huruf syin dan ha. Alfi syahr. Syahrin syahr ya. Syah. Sifat tafasyi pada syah yaitu suara dan angin menyebar dalam mulut. Syah syahrin, begitu juga huruf ha ya. Nah. Kemudian berikutnya coba diulang Bu. Alfi syahr.
0: Alfi syahr.
1: Nah. Jadi huruf syin ya. Kemudian min min kulli amr. Di sini huruf kaf kulli ditipiskan ya Bu ya. Kemudian mim sukun pada amr di sini tidak dikolkolakan dengan amr tapi amr. Ya. Jelaskan sukunnya. Bedakan amr dengan amr. Ya. Nah, di sini yang diminta adalah menjelaskan sukun pada mim tanpa diqalqalakan karena huruf mim bukan huruf qalqalah. Nah, kemudian bedakan antara hatta ya, salamun hiya hatta, di sini hiya hatta, hati-hati jangan tertukar ya Bu ya. Coba diulang ayat terakhir Bu.
0: Salamun hiya hatta
1: matla'il fajr. Naam, fajr ya, di sini qalqalahnya dijelaskan. Matla'il fajr.
0: Matla'il fajr.
1: Naam, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Syakilah di Pasir Putih, peserta kita yang pertama ya. Baik, kita akan selang-seling dulu. Silakan yang di nomor 08117530000. Tadi ada yang masuk ke nomor biasa, silakan. Oke, terputus ya. Kita kembali ke call WhatsApp. Call WhatsApp, silakan. Baik, kita akan angkat telepon WA atau call WhatsApp ya. Baik, silakan langsung saja yang sudah di ujung telepon, peserta kita yang kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abu.
2: Dengan siapa, di mana, Ibu?
3: Dengan Anissa, Abu.
2: Oh ya, Ukhti Anissa. Di Jalan Duyung ya.
3: Merpati.
2: Oh, Jalan Merpati. Di Jalan Merpati. Ukhti Anissa di Jalan Merpati. Langsung saya Ustaz, peserta kita yang kedua.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, Ukhti Anissa, silakan dibuka surat Al-Qadr. Nah, silakan dibaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Rajim. Huruf mimnya jelaskan ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Naam.
3: Bismillah.

0: Lailatul Qadar.
1: Ra-nya lebih tebal.
0: Lailatul
1: Qadar. Fi Lailatul Qadar.
0: Fi Lailatul Qadar.
1: Naam.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Salamun hiya hatta maqla'il fajr.
1: Coba min kulli amrin, coba di sini diulangi.
0: Fi tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
1: Nah, bukan amr ya. Di sini mimnya kalau dibaca amar, kalau kita lihat praktiknya ketika wasal min kulli amarin, amar, amar, amarin, itu seolah-olah kita mengkolkolkan huruf mim sukun. Jadi di sini jelaskan sukunnya min kulli amrin, min kulli amar, amar. Di sini mimnya tidak dikolkolakan. Jadi jelaskan mim sukunnya. Coba diulangi lagi. Tanazzal malaikatu.
0: Malaikat. Dari mana Ustaz?
1: Ya, tanazzalul malaika.
0: Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
1: Min kulli amr, amr, amrin. Ya, untuk melatihnya, coba dibaca secara wasl dulu. Min kulli amrin, coba.
0: Min kulli amrin.
1: Amrin.
0: Amrin.
1: Amr, amr. Min kulli amr.
0: Min kulli amr.
1: Nah, jadi bukan amr tapi amr. Amr. Nah, jelaskan sukun ya. Jadi intinya mim pada sukun itu dijelaskan. Ini yang perlu dilatih. Yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair untuk Ukhti An-Nisa ya di Jalan Merpati yang rutin juga ikut dalam praktek ya. Baik, kita akan lanjut ke peserta kita. Kita selang-seling dulu, ini sudah masuk lagi nih telepon dari telepon biasa dulu ya. Sabar untuk pemirsa atau pendengar yang di telepon WA. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Pak Tanjung, Bu.
2: Pak Tanjung, oh Pak Tanjung di Jalan Air Hitam ya?
3: Betul, Air Hitam Beringin.
2: Iya, Air Hitam Beringin, Masya Allah. Pak Tanjung ini udah pernah juga ikut, tapi menghilang. Sekarang alhamdulillah sudah kembali ikut ya. Pak Tanjung di Jalan Air Hitam atau Jalan Beringin. Tafadhol ya, Ustazana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Al-Qadar, Pak.
3: Ya, saya juga baru belajar berapa 2-3 hari ini belajar ini. Ya, secara tunanetra, Ustaz.
1: Nah, enggak apa-apa, Pak. Yang penting kita lanjut belajar, tetap semangat ya. Insyaallah. Barakallahu fiik.
3: Kalau salah kasih tahu, Ustaz. Baru saya hafal 2 hari ini.
1: Nah. Enggak perlu dibaca dengan hafalan, Pak. Dibuka aja mushafnya.
3: Nah. Secara tunanetra, Pak.
1: Oh ya, syafaq ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Naam. Coba diikuti, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
3: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Anzalnahu fi lailatul qadr.
3: Anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Nah, di sini nunnya jangan terlalu panjang, Pak, ya. Dua harakat aja. Coba. Anzalnahu.
3: Anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Nah, bagus. Jadi yang panjangnya sedang, yang lebih dari dua harakat itu inna anzalna. Coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
3: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Naam. Lanjut.
3: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
3: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Naam, bagus ya. Tinggal sedikit pada qalqalah huruf dalnya, Pak, ya. Adaraka, adaraka. Coba.
3: Dalnya kurang.
1: Ya, adaraka. Coba. Pantulan qalqalahnya, Pak.
3: Adaraka.
1: Coba.
3: Adaraka. Adaraka.
1: Ya. Adaraka.
3: Adaraka. Adaraka.
1: Nah. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
3: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Lailatul qadr. Yang kedua lailatul qadr. Yang pertama yang fi lailatul qadr. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga lailatul qadr. Baris depannya, Pak, ya.
3: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Naam. Lanjut.
3: Ya. Lailatul qadr.
1: Lailatul qadri. Coba.
3: Lailatul qadri
1: khairum min alfi syahr.
3: Khairul min alfi syahr.
1: Khairum min. Coba.
3: Khairum min alfi syahr.
1: Naam. Coba. Lailatul qadri
3: Lailatul Qadri
1: khairum min
3: khair
1: ya syahr alfi syahr.
3: Oh, shin, ya.
1: Ya.
3: Alfi syahr.
1: Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
3: Lailatul.
1: Bukan panjang, didengungkan, ditahan suaranya, Pak. Khairum min alfi syahr.
3: Lailatul Qadri, Lailatul
1: Qadri. Yang kedua khairum min, yang ketiga alfi syahr. Ingat, Pak?
3: Iya.
1: Nah, kita potong ya. Lailatul Qadri.
3: Lailatul Qadri.
1: Ulang tiga kali, Pak.
3: Yang itu juga.
1: Ya, ulang tiga kali.
3: Lailatul Qadri.
1: Sekali lagi.
3: Lailatul Qadri.
1: Nah, potongan yang kedua. Khairum min.
3: khairum min.
1: Khairum min, rum min. Nah, di sini baris dua di depan bertemu dengan mim. Persis seperti membaca mim yang bertasdid. Khairum min, rapatkan bibirnya.
3: Khairum min.
1: Khairum min.
3: Khairum min.
1: Nah, coba ulangi tiga kali.
3: Khairum mim.
1: Dua kali lagi.
3: Khairum mim.
1: Sekali lagi.
3: Khairum mim.
1: Nah, kita gabung yang pertama tadi. Lailatul qadari khairum min.
3: Lailatul Lailatul Qadri khairum mim.
1: Nah, qadrinya pendek ya, Pak ya. Lailatul Qadri khairum min.
3: Lailatul Qadri khairum mim.
1: Ulangi.
3: Lailatul Lailatul Qadri khairum mim.
1: Ulangi.
3: Lailatul Qadri khairum mim.
1: Khairum min.
3: Lailatul Qadri khairum mim.
1: Ulang sekali lagi, Pak.
3: Lailatul Qadri khairum mim.
1: Nah, sekali lagi karena agak nyangkut.
3: Lailatul Qadri khairum mim.
1: Naam, ahsanta. Alfi syahr.
3: Alfi syahr.
1: Syahrin. Coba.
3: Syahril.
1: Syahrin.
3: Syahrin.
1: Syah. Ha sukun ro. Syahrin.
3: Syahrin.
1: Alfi syahr.
3: Alfi syahr.
1: Syahr.
3: Syahr.
1: Naam.
3: Alfi syahr.
1: Alfi syahr.
3: Alfi syahr.
1: Naam. Coba ulangi.
3: Alfi syahr.
1: Dua kali lagi.
3: Alfi syahr.
1: Sekali lagi.
3: Alfi syahr.
1: Bagus. Kita ulang dari awal. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
3: Lailatul Qadri mim.
1: Khairunya tinggal. Khairum min alfi syahr.

0: Lailatul Qadri khairum mim alfisar.
1: Bagus. Kita ulangi. Lailatul Qadri khairum min alfisar.
0: Lailatul Qadri khairum mim alfisar.
1: Nah, bagus. Ulangi, Pak.
0: Lailatul Qadri mim Lailatul Qadri khairum mim alfisar.
1: Bagus. Coba kita ulangi lagi supaya lancar, Pak, ya. Lailatul Qadri khairum min alfisar.
0: Lailatul Qadri Lailatul Qadri khairum mim alfisar.
1: Nah, ulang tiga kali tanpa salah, Pak.
0: Lailatul Qadri khairum mim alfisar.
1: Bagus, dua kali lagi.
0: Lailatul Qadri Lailatul Qadri khairum min alfisar.
1: Nah, bagus. Terakhir, Pak.
0: Lailatul Qadri khairum min alfisar.
1: Nah, ahsan tabarakallahu fik. Dilatih terus, Pak, ya. Lanjut nanti ke ayat berikutnya. Jadi ketika kita menghafal, apalagi kalau ayatnya panjang, jangan dihafal satu ayatnya, tapi dipotong-potong dulu. Kalau pengucapan kalimatnya agak susah, maka dipotong kalimat per kalimat atau kata per kata, ya. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. Kalau sudah lancar, tidak lagi tersendat, lanjut ke pertolongan berikutnya. Khairum min, ulang beberapa kali sampai terasa ringan di lidah. Kalau potongan yang kedua sudah terasa ringan, gabung yang potongan pertama dengan potongan pertama. Lailatul Qadri khairum min, Lailatul Qadri khairum min. Ulang beberapa kali sampai terasa ringan pengucapannya di lidah. Baru nanti potongan terakhir. Alfi syahr, alfi syahr, alfi syahr. Nanti gabung dari awal. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi seperti itu, Pak. Sampai nanti satu ayat ini betul-betul itu sudah lancar. Kalau dapat satu ayat, dilatih terus, dilatih terus.
2: Yang ayat keempat itu ada yang bunyinya ikatu waruhuki atau hufi.
1: Waruhu fiha, fi, Pak, fiha.
2: Itu wawunya tasdik ya, Pak? Ikatu waruhu.
1: Iya, waruhu, ro-nya yang bertasdik.
2: Nah. Waruhu.
1: Waruhu, coba.
2: Waruhu.
1: Waruhu.
2: Waruhu
1: fiha,
2: fiha,
1: fiha,
2: fiha.
1: Waruhu fiha,
2: waruhu fiha.
1: Nah, jadi seperti itu untuk menghafalkannya, Pak, ya, dilatih kata per kata dulu, baru gabung kata pertama dan kedua, terus nanti sampai satu ayat. Kalau sudah dapat satu ayat, jangan pindah dulu ke ayat yang berikutnya. Pastikan ayat ini betul-betul lancar dan terasa ringan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi tersendat. Kalau sudah lancar, baru nanti lanjut. Di dalam menghafal nggak perlu banyak ya, Pak, ya. Satu ayat cukup, satu baris itu sudah cukup dalam satu hari. Yang penting satu ayat dan satu baris ini itu betul-betul lancar dan bisa dipertahankan. Nanti ya, lanjut ayat yang kedua di hari berikutnya. Begitu terus, insya Allah satu baris dalam satu hari, 30 baris dalam satu bulan. Itu udah ya, satu lembar ya, Pak, ya. Kalau istiqomah 10 bulan, berarti 10 lembar itu udah dapat satu juz. Berarti dalam satu tahun insya Allah Bapak bisa menghafal satu juz, ya.
2: Nah,
1: dilatih terus, Pak, ya. Kalau bisa cari guru pembimbingnya, mungkin kawan yang bisa membantu, mungkin Bapak pergi ke masjid, minta sama kawan, bacakan satu ayat aja, atau satu baris saja, maksimal ada, satu baris saja.
2: Ada teman juga, pandai di Bengkulu, dia melalui telepon, saya suruh dia baca, saya rekam, itu saya pisahkan satu-satu.
1: Ya.
2: Saya pisahkan satu-satu, apa, satu ayat, saya pisahkan, dimatikan, saya rekam lagi yang ayat kedua, saya pisahkan itu.
1: Nah,
2: saya...
1: atau di Al-Quran digital bisa juga, Pak, di setelkan ayat per ayat. Jadi satu ayat itu bisa dipilih syekhnya, kemudian di setel untuk pengulangannya berapa kali, 10 kali, 20 kali, itu bisa di setel. Itu bisa didengarkan, kemudian ikuti, Pak. Maka insya Allah, insya Allah itu akan sangat membantu, Pak.
2: Ya, ada tunanetra, HP tunanetra ini yang saya pakai ini gitu, Pak. Saya berulang ya, kartu itu aja ulang.
1: Nah, dilanjutkan terus, Pak, ya. Mudah-mudahan ada tambahan hafalan setiap hari, Pak. Satu baris dalam satu hari. Insya Allah dalam dalam satu bulan satu lembar. 10 bulan, 10 lembar. Itu udah satu juz, Pak. Masih ada 2 bulan lagi untuk penguatan hafalannya. Jadi insya Allah... dalam satu tahun Bapak bisa hafal satu juz insya Allah. Mudah-mudahan
2: saya apa ada al-zazalah itu hafal, tapi ya bacaan itu al-zazalah hafal saya apa. Jadi mudah-mudahan ada juga al-zazalah besok di sini.
1: Ya. Nah, nanti dicari Pak teman yang bisa mentalkinkan atau dan mengoreksi bacaannya. Insya Allah. Allah permudah, Pak, ya. Allah permudah, insya Allah. Nah, barakallahu fiik wa yassarallahu laka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan untuk Pak Tanjung, ya. Tunanetra dari Jalan Beringin, Air Hitam. Cukup, Ustaz? Baik, kita cukupkan 3 saja, Ustaz, ya. Baik. Untuk yang di ujung telepon, mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas, kita akan mendengarkan tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Qadar, ya. Mohon maaf yang di ujung telepon tidak bisa kita angkat lagi. Kita dengarkan sesi yang terakhir. Ini dia tadabbur ayat surah Al-Qadar. Tafadhal masykur ya Ustazana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita tutup, sedikit kita mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? "Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Surah ini disebut dengan surah Al-Qadar, karena di dalamnya ada kata, penyebutan kata Al-Qadar.

Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya di sini, dhamir di sini, kata ganti di sini, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keagungan Al-Quranul Karim. Allah menyandarkan Al-Quran kepada dirinya. Dan tidaklah Allah menyandarkan sesuatu dari makhluknya kepada dirinya kecuali sesuatu itu memiliki kemuliaan. Baitullah, yaitu Ka'bah. Naqatullah, untanya Nabi Saleh. Itu semuanya dinisbahkan, disandarkan kepada Allah. Itu menunjukkan makhluk itu, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana bentuk pengagungan Allah? Pertama di sini Allah mengagungkan Al-Qur'an, menjelaskan tentang pengagungan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu disandarkan kepada dirinya. Disandarkan kepada dirinya. Dan ini adalah merupakan, Al-Quran adalah merupakan a'zamu nikmatin al-bashariyah. Nikmat yang paling besar setelah keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yaitu turunnya wahyu, yang mana wahyu ini merupakan sumber hidayahnya umat manusia. Yaitu Al-Quranul Karim. Dan kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan malam Lailatul Qadar untuk diturunkannya Al-Qur'an. Maka jadilah malam Lailatul Qadar merupakan malam yang paling agung. Di sini kita melihat semua yang dikaitkan kepada Al-Qur'an itu akan mendapatkan kemuliaan. Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah. Ya, Al-Quran adalah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keagungan Al-Quran itu juga berpengaruh kepada semua pihak yang berkaitan dengannya. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar Al-Qur'an tersebut, maka jadilah malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, merupakan malam yang paling baik dan paling mulia. Allah turunkan di kota Mekah dan Madinah, maka jadilah kota Mekah dan Madinah menjadi kota suci yang paling mulia di muka bumi ini. Semua yang dikaitkan kepada Al-Quran akan mendapatkan bagian dari keagungan, kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka pesan yang bisa kita petik di sini, yaitu siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mengagungkan Al-Quran. Berikan perhatian terhadap Al-Quran. Kalau kita ingin kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak di dunia apalagi kelak di akhirat, agungkanlah Al-Qur'an. Mengagungkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan mentilawahnya, membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan ini nanti kita akan menjadi ahlul Qur'an yang merupakan ahlullahi wa khassatu, yaitu keluarganya Allah dan orang-orang terpilihnya Allah. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Qur'an akan mengangkat derajat seseorang. Maka kalau kita ingin derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berilah perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Maka memberikan perhatian terhadap Al-Quran, kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, baik dengan mentilawahnya, mentadaburinya, begitu juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup ini. Di antara bentuk keberkahannya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian di ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ini gaya bahasa

0: Al-Quran. Disebut dengan istilah uslub ta'zim wa tashwiq. Gaya bahasa Al-Quran yang di dalamnya ada kesan mengagungkan Al-Quran dan membuat orang yang mendengarkan pesan itu menjadi semakin rindu dengan Al-Quranul Karim. Ya Allah mengagungkan Al-Quran. Jadi seolah-olah di sini Allah membuat takjub orang yang mendengarkan tentang Al-Quran ini. Yaitu ma'adzama sya'na hadhil laila. Betapa agungnya keadaan malam yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka dikatakan kullu ma'adzamahu Allah fil Quran dalla ala 'azamati wa 'ulwi qadri. Setiap sesuatu dari makhluk ini yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini adalah merupakan bukti sesuatu itu memiliki keagungan dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang tidak memahami nilai dari sesuatu atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia menyadari, ya, memahami nilainya. Seseorang tidak mengetahui dan menyadari sesuatu itu bernilai kecuali ketika dia telah mempelajarinya dan yakin dengan itu. Maka mesti kita belajar. Mesti kita berusaha untuk memahami sesuatu yang diagungkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dipelajari, dipahami. Dari situ kita akan mendapatkan keyakinan tentang kemuliaan yang ada pada sesuatu tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an dan menjelaskan tentang kemuliaan malam diturunkannya Al-Qur'an. Karena ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Maka di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa besarnya nikmat Al-Qur'an. Dan kita tidak bisa mengetahui nilai daripada nikmat ini kecuali ketika kita betul-betul mendalami Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Allah menjelaskan malam tersebut itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang beribadah di malam ini maka nilai ibadahnya lebih baik dibandingkan ibadah yang sama yang dilakukan pada waktu yang lain selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Bayangkan ketika seseorang menghidupkan malam Lailatul Qadar yang ada di malam-malam ganjilnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan, seseorang yang berhasil menghidupkannya, melakukan amal ketaatan di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dibandingkan dia melakukan amalan yang sama selama 83 tahun. Bayangkan kalau seandainya waktu itu kita sedang melakukan qiyamul lail. Yang di dalam qiyamul lail kita membaca Al-Qur'an bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka kita akan mendapatkan keuntungan yang kita lakukan dari qiyamul lail itu lebih baik dibandingkan qiyamul lail yang kita lakukan di malam-malam yang lain selama 83 tahun. Siapa yang sanggup melakukan qiyamul lail selama 83 tahun tanpa henti dan tanpa absen sama sekali? Hanya sedikit dari hamba Allah yang bisa untuk itu. Kalaupun ada. Dan itu keutamanya bisa kita dapatkan hanya dengan satu malam kita melakukan qiyamul lail, yaitu di malam Lailatul Qadar. Maka bagi seorang mukmin yang paham tentang nilai daripada malam ini, dia tidak akan melewatkannya. Seseorang tidak akan memahami betapa berharganya nilai ini kecuali ketika dia betul-betul sudah mempelajari dan sampai pada tahap keyakinan. Nah, kalau dia sudah yakin, maka dia tidak akan melewatkannya. Kenapa? Karena ini yang akan mendatangkan keuntungan dalam hidupnya. Inilah seorang mukmin ketika menjelang datangnya Ramadan, dia persiapkan dirinya untuk mendapatkan keutamaan satu malam ini. Minimal. Karena satu malam ini kalau dia dapatkan, itu akan membuat dia mendapatkan keuntungan, kebaikan yang dilakukan pada hari-hari yang lainnya selama 83 tahun. kalau seseorang berbisnis, ada peluang bisnis, ya. Peluang bisnis yang diberikan keuntungan 2 kali lipat saja, maka orang tidak akan melewatkan. Akan dijaga, walaupun dengan bergadang. Padahal hanya keuntungan untuk dunia. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungan bukan lagi 2 kali lipat, tapi tak terhingga. Hanya Allah yang mengetahuinya. 83 tahun. Berapa kali lipat keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui. Maka apakah pantas bagi kita selaku hamba Allah melewatkan kesempatan kemuliaan ini? Tentu bagi orang yang beriman, tidak. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Dan ini juga merupakan salah satu dari keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada, ya, kepada umat ini. Allah begitu mengasihi umat ini. Kenapa? Umat Rasulullah SAW adalah umat yang pendek umurnya. Hanya 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata umur umat Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yujawizu dzalik, atau kama qala SAW. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari ini. Umur yang pendek dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Lalu bagaimana kita bisa bersaing untuk mendapatkan kebaikan mengungguli umat-umat terdahulu dengan umur yang pendek ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan untuk umat Rasulullah SAW. Mereka bisa menyamai dan mengejar ketertinggalan mereka dalam hal kebaikan untuk menyamai dan bersaing dengan umat terdahulu. Bahkan mengungguli mereka dengan apa? Dengan memanfaatkan momen-momen tertentu yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam momen tersebut Allah lipat gandakan pahala kebaikan dan ketaatan yang mereka lakukan. Di antara yang terhebat adalah Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita yang umurnya pendek, maka jangan sampai malam ini terlewatkan. Jangan sampai. Biarlah kita berjuang, bersusah payah demi untuk mendapatkan ini. Karena keuntungannya akan kita dapatkan luar biasa. Maka hendaklah dari sekarang kita memohon kepada Allah, semoga Allah pertemuan kita dengan Ramadan, ya, sehingga kita mendapat dan diberikan kekuatan untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah mengingatkan kita, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena keimanannya dan berharap pahala daripada Allah, maka diampuni segala dosa yang telah berlalu. Ini di antara keutamaannya. Maka orang yang berakal enggak akan menyia-nyiakan musim amal ibadah seperti ini. Kesempatan menumpuk pahala yang besar di malam ini. Bisa jadi masanya sedikit. Pendek cuma. Dari terbenamnya matahari sampai menjelang terbitnya fajar. Pendek. Ya. Kita rela untuk bergadang demi sesuatu yang sifatnya hanya hiburan. Seperti menonton bola, menonton film, dan menonton yang lainnya. Kita rela bersusah payah menjaganya. Tapi punyakah kita, ya, kerelaan yang sama atau semangat yang sama atau lebih untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Kalau belum, niatkan dari sekarang. Kenapa? Karena kebahagiaan yang akan kita rasakan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Ini demi kebahagiaan abadi kita kelak di kampung akhirat. Maka jangan pernah disia-siakan. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbih min kulli amr. Allah menjelaskan tentang keutamaan malam ini. Malam yang begitu diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya banyak para malaikat yang turun ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyaknya turun malaikat ke muka bumi ini menunjukkan betapa malam ini begitu agungnya dan begitu banyak keberkahan yang ada di dalamnya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menamakan malaikat Jibril dan disebut secara khusus dengan kata ar-ruh, yang maksudnya di sini adalah malaikat Jibril. Allah khususkan penyebutannya, menunjukkan ini betapa malaikat Jibril memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaan yang dia dapatkan karena dia turun dengan tugas menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyaknya turun malaikat ke muka bumi di malam Lailatul Qadar ini menunjukkan betapa banyak rahmat Allah, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan kita melewatkannya. Dari sini keberkahan yang ada di malam Lailatul Qadar. Kenapa begitu banyak kemuliaannya? Ya karena banyak ketaatan yang didapat, yang dilakukan. Sehingga banyak keberkahan yang Allah berikan. Ini malam Lailatul Qadar. Maka kalau bumi ini dipenuhi oleh ketaatan kepada Allah, maka akan semakin banyak ketaatan dilakukan, semakin banyak keberkahan yang akan Allah turunkan. Kebalikannya, kalau bumi dipenuhi dengan maksiat, akan banyak azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang akan turun. Makanya kalau kita ingin negeri kita negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah berbuat ketaatan. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah membukakan keberkahan dari langit, apa begitu juga dari bumi, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Berkah itu adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan. Rezeki sedikit diberikan oleh Allah tapi berkah, maka cukup. Rezeki banyak, harta banyak yang kita miliki tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa sedikit. Betapa banyak orang kaya raya, bahkan konglomerat, memiliki harta yang katanya tidak akan habis sampai 7 turunan. Tapi di dalam hatinya dia tidak pernah merasa cukup dan dia selalu khawatir hartanya habis dan tidak mencukupinya, hilang. Khawatir, selalu merasa kurang, ya, selalu merasa tidak cukup. Padahal harta yang dia miliki gak akan habis katanya sampai 7 turunan. Ya, kenapa? Karena hartanya tidak diberkahi. Dan ada orang hanya mendapatkan rezekinya cukup untuk makan sehari-harinya. Tapi dia menikmati hidup ini. Dia merasa orang yang paling kaya. Dia merasa cukup. Sehingga dia tidak dikhawatirkan oleh masa depannya. Apa yang akan dia makan? Apakah hidupnya nanti terjamin? Dia enggak khawatir. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Setiap makhluk hidup di muka bumi sudah ada jaminan rezekinya daripada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk melata hidup di muka bumi kecuali telah Allah jamin rezekinya. 6. Kemudian terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, salam sejahtera pada malam tersebut, ya, sampai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang di situ kaum muslimin, ya, mendapatkan banyak pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selamat dari keburukan-keburukan, bahkan mereka mendapatkan kebaikan. Turun kepada mereka keberkahan-keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah merupakan nikmat besar daripada Allah yang bagi orang mukmin pasti tidak akan melewatkannya. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pentingnya kita memanfaatkan, ya, momen-momen tertentu yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menjanjikan kepada kita, menawarkan kepada kita keuntungan-keuntungan yang besar, yang berkali lipat, yang kalau kita dapatkan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, apalagi kalau di akhirat. Contoh, dan seorang mukmin yang pintar, dia tidak akan melewatkan, ya, momen-momen yang di situ Allah menjanjikan keuntungan yang besar baginya. Contoh, kita diperintahkan untuk sholat. Namun ada sholat itu yang diberikan satu pahala saja oleh Allah. ada sholat yang sama, ya, dilakukan sekali, tapi mendapatkan keuntungan 25 kali lipat, bahkan sampai 27 kali lipat. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah pelaksanaannya. Ini dilakukan sendirian, ini dilakukan secara berjamaah. Maka seorang mukmin, maksudnya laki-laki, dia tidak akan melewatkan sholat fardunya secara berjamaah. Maka dia akan berusaha bagaimana sholat fardu 5 waktunya selalu dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena ada 25 kali lipat atau 27 kali lipat ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dia melakukan sendirian di rumah, dia hanya mendapatkan 1 kali lipat pahala saja. Dia tidak akan menyia-nyiakan. Begitu juga ada amalan lain yang mendatangkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Keuntungan yang berkali lipat lagi. Apa dia? Berimpak di jalan Allah. 1 yang dia impakkan, Allah balas menjadi 700 kali lipat. Bahkan ada yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melewatkan. Siapa yang bisa memberikan keuntungan? Kalau kita berbisnis, kita investasi 1 juta, tapi dia memberikan keuntungannya 700 juta. Kalau ada, maka semua orang di muka bumi ini pasti akan berbondong-bondong untuk menginvestasikan hartanya. 700 kali lipat. Maka kaum muslimin, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Betapa banyak rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah tawarkan kepada kita. Namun betapa sering kita tidak mempedulikannya. Kita anggap itu hanya sekedar ucapan belaka, iming-iming belaka. Padahal yang menawarkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah la yukhliful mi'ad. Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Bukan hanya sekedar penawaran, bukan hanya sekedar mengiming-imingkan, tetapi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti Allah buktikan, yang pasti Allah berikan. Lalu apa yang membuat kita itu tidak tertarik? Di antaranya adalah karena keimanan di dalam kita, dada kita. Keyakinan, akidah yang ada di dada kita itu belum kokoh. Sehingga kita tidak begitu yakin. Ini yang membedakan kita dengan generasi terbaik. Para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah. Akidahnya teguh. Ketika Allah sehingga, karena keteguhan akidah itu membuat mereka yakin dengan apa yang Allah janjikan. Apa yang Allah sampaikan. Ketika Allah menawarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, seolah sesuatu yang ditawarkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tampak di hadapan mata mereka. Ketika Allah berbicara tentang surga, seolah-olah surga itu ditampakkan di hadapan mata mereka. Saking yakinnya mereka. Bahkan seolah-olah, bahkan ada di antara mereka saking yakinnya, seolah-olah mencium aroma surga di hadapannya. Inilah para sahabat. Dan ini membuat mereka unggul dibandingkan kita. Akidah yang tertancap teguh di hati mereka membuat mereka istiqomah di atas kebaikan. Sehingga kebaikan yang mereka lakukan penuh dengan kesadaran, penuh dengan keyakinan, bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lakukan penuh dengan keikhlasan. Hanya berharap kepada Allah, tidak sedikit pun berharap dari pujian manusia. Ini yang dapat kita sampaikan dalam tadabbur ayat pada kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Allah taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita, pemimpin kita, Al-Ustaz Zulfikar LC, hafizahullah ta'ala. Sudah kita dengarkan tadi 5 ayat yang sudah kita tadabburi ya, dari surah Al-Qadar. Nah, 6 bulan lagi insyaallah ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita 6 bulan lagi ke bulan Syahrul Quran ya. Bulan Al-Quran itu Syahrul Ramadan. Baik, mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu dengan malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Demikian untuk pembahasan kita di malam hari ini. tasih tilawah tadabburil ayat, pembahasan surah Al-Qadar yang alhamdulillah sekali duduk selesai pembahasan surah Al-Qadar. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kaum muslimin wa muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan ke surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq atau Iqra yang baik, kita akan lanjutkan ke Surah Al-Alaq atau Iqra di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita di Selasa malam Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah ini. Dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
5: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
4: Nazala bihir ruhul amin.
5: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
4: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
5: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
4: Bilisanin arabiyyin mubin.
5: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
8: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran wassunnah.
9: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
11: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, الرب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, الرب yang memiliki عرش yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.
0: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilangan cangkuling udara, Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirki. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa anṣaf fa inna ladīdan 'aishi fil naṣbi inni ra'aytu quful ma'i yufsiduhu in thala ṭāba wa illam yajri lam yaṭibi fa shamsu law waqafat fil fulki dā'imatan lamallaha an-nāsu min 'ajmin wa min 'arabi wal ustu lawla firāqul ghābi maftarasat wal sahmu lawla firāqul qawsi lam yusibi wattibru kat-turbi mulqan fi amākinihi والعود في نوعه نوع من الحطب.
1: Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
4: نبي بسبدا ومن سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
5: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ummahati fillah a'azzani wa'azzakun Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Ula atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan dan dilimpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali seperti biasa kita bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jal untuk kita menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabb. Kita langsung ke pelajaran kita dari menuntut ilmu jalan menuju syurga insyaAllah, halaman 71. Terakhir kita mengambil firman Allah Azza wa Jal, Al-Furqan ayat 32, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Itu terakhir kita ambil, di mana Al-Ustaz rahimahullah ta'ala membawakan di sini firman Allah di surat Al-Furqan ayat 32 tentang bertahap-tahapnya Al-Quran di dalam ya tanzilnya, turunnya. Allah firmankan, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tertil atau berangsur-angsur atau perlahan-lahan dan juga benar. Ini ayat sebagaimana yang sudah kita jelaskan, menjelaskan tentang bahwa Al-Quran tidak turun sekaligus. Ya, walaupun orang-orang kafir maunya kayak gitu, sekaligus gitu. Tapi ada hikmah balik Allah menurunkan Quran secara berangsur-angsur, yaitu untuk menetapkan hati Nabi kita, memperteguh hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga membuat beliau tenang ya alaihi salatu wassalam. Karena betapa beratnya Al-Quran apabila turun sekaligus kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka Al-Quran turun sesuai dengan hasabil waqa'i', sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Terjadi ini turun wahyu, terjadi itu turun wahyu sebagai penjelasan akan kejadian tersebut. Dan ada ayat dalam Al-Quran yang kita ibu-ibu hafal semua. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
Ya, sesungguhnya kami menurunkan di Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ayat ini atau surat ini berisi bahwasanya Al-Quran turun sekaligus. Jadi ibu kalau melihat surat Al-Qadar, itu kita akan melihat dari ayat tersebut bahwa ya Al-Quran berarti turun sekaligus. Sesungguhnya kami menurunkan ia Al-Quran. Berarti, menurunkan Al-Quran. Berarti zahirnya sekaligus bukan? Sekaligus. Di malam Lailatul Qadar. Ya. Itu gimana kok kayak bertentangan di surat Al-Qadar, Quran zahirnya turun sekaligus. Tapi di Al-Furqan ayat 32 ini menunjukkan Quran turun apa? Berangsur-angsur. Adakah ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Tak mungkin. Adakah ayat bertentangan dengan hadis yang sahih? Tak mungkin. Adakah hadis bertentangan dengan hadis yang lain? Ya, tidak mungkin. Ya. Bahkan tidak ada nas Quran dan hadis yang sahih bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, terus gimana cara mensolusikannya atau bagaimana jawabannya? Al-Qadar menunjukkan turun sekaligus. Al-Furqan menunjukkan ya berangsur-angsur. Ya, ayat 32 tadi. Maka jawabannya simpel. Bahwa turunnya ya Al-Qur'an secara jumlatan wahidah, turunnya Al-Qur'an secara sekaligus ya, itu dari Lauhil Mahfuz ke mana? As-sama'id dunya, ke langit bumi yang dikenal dengan Baitul Izz. Ya, itu turunnya bagaimana? Bagaimana turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama? Sekaligus, jumlatan wahidah, langsung 30 juz itu. 114 ayat apa surat itu langsung. Ya, dari Lauhil Mahfuz ya ke mana? Baitul Izzah, di langit pertama. Dan itu turunnya di malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, ya. Adapun dari sama'id dunia, dari langit bumi, dari Baitul Izzah, ya, ke bumi, ke siapa di bumi? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunnya gimana? Berangsur-angsur. Selama berapa? Berapa lama Nabi kita bertugas? 23 tahun, ya. 23 tahun. Nah. 13 tahun di mana? Mekah. 10 tahun Madinah. Itu. Jadi kalau apa Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu yang turunnya secara sekaligus. Adapun Al-Furqan ayat 32 itu menunjukkan apa? Bertahap-tahap. Dari mana? Dari Baitul Izzah ke bumi, ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti jangan pula takalluf. Takalluf itu membebani diri. Jangan pula saking pinternya ibu-ibu nanya sama aneh, saking jauhnya pandangan ibu-ibu gitu ya. Langsung nanya, "Ustaz, kalau dari Allah ke Lauhil Mahfuz kapan?" Paham pertanyaannya? Kalau dari Allah ke Lauhil Mahfuznya itu kapan? Seberapa? Kapan? Enggak usahlah buat-buat pertanyaan yang kira-kira apa? Enggak penting buat kita ibu-ibu semata, dan itu adalah ilmu ghaib. Tidak ada keterangan. Yang tidak ada keterangannya sudah kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya terserah Allah lah kapan. Dari Allahnya ke Lauhil Mahfuznya kapan. Ya terserah Allah. Karena tidak ada keterangan. Itu ibu-ibu. Jelas sampai sini ibu ya.
itu mudah difahami yang tadi itu dan mudah diilmui sehingga ibu-ibu enggak nyatet pun hafal insyaallah. Ya. Kalau untuk yang keterangan tadi itu bagaimana menggabungkan antara dua ayat yang seolah-olah berbeda, satu menunjukkan sekaligus, satu menunjukkan bertahap-tahap. Maka perinciannya itu tadi, Lauhil Mahfudz sampai langit bumi atau di Baitul Izzah itu secara sekaligus. Adapun dari Baitul Izzah, langit pertama ya sampai ke bumi ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka secara mufarraqan munajjama secara bertahap-tahap selama 23 tahun. Jelas itu Bu ya. Itu ilmu dasar yang ibu enggak boleh luput. Harus paham ya, dasar sekali. Kemudian Allah berfirman di Al-Baqarah 121. Allah berfirman ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka membacanya. Ya, membaca apa tadi? Kita sebagaimana mestinya, ya. Mereka itulah yang beriman kepadanya dan barang siapa yang ingkar kepadanya kufur, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ada khilaf sedikit ini Ibu sebagai pengetahuan. Siapa hum di sini? Siapa mereka? Yang kami berikan kepada mereka, orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka, mereka siapa di sini? Di antara di tafsir, ada yang mengatakan mereka di sini adalah orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Hum di sini, mereka kan hum itu ya, dhamir hum itu. Ya, mereka itu adalah Yahudi dan Nasara, Ahlul Kitab. Berarti kitabnya apa, Bu? Taurat dan Injil. Kitab di situ Taurat dan Injil. Jadi di antara Ahlul Kitab itu Ibu, Yahudi dan Nasara itu di antara mereka ada yang berada istiqomah di atas agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa ya, dengan kitab yang tidak diseleweng, belum diselewengkan, yaitu Taurat dan Injil yang original ya Ibu. Yang kemudian manakala, dan itu jumlahnya sedikit Ibu-Ibu ya, jumlahnya sedikit mereka. Manakala Nabi kita datang, diutus, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka dulu kalau kita belajar sejarah, Masya Allah Ibu-Ibu, saking setianya nunggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bakal datang gitu ya, ke Madinah. Nah, Nabi mampir dulu di mana Bu? Di Quba, kemudian bangun masjid pertama di situ yang dibangun pertama kali di atas takwa, masjid Quba yang sholat dua rakaat di situ seperti pahala umrah. Tiap satu Nabi kita kalau enggak jalan kaki naik kendaraan ke sana setiap pekan weekend sallallahu alaihi wasallam ke Quba. Itu yang masya Allahnya itu. Orang Madinah yang sudah duluan masuk Islam, sudah lebih dulu sebelum Rasul datang, mereka sudah masuk Islam karena dai yang diutus oleh Nabi kita yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka masya Allah ketika tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tiap hari itu Bu, saking mereka penasaran dan rindu berjumpa dengan dan melihat wajah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka mereka setiap ada yang nangkring di pohon korma yang tinggi, ada yang naik di atas harrah itu bukit ya yang ada di Madinah. Itu ngapain Bu? Menanti kedatangan siapa? Rasul Huda sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Penasaran, apalagi dulu enggak ada TV rojak Ibu-ibu, jadi enggak bisa tahu gitu. Kalau enggak lihat langsung ya enggak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika siapa ya?
ya Abu Bakar sama Rasul masuk Madinah itu, ya mereka enggak dikiranya apa? Dikiranya yang Rasul itu adalah Abu Bakar. Ya. Baru ketahuan yang Rasul mana ketika panas mencekik, maka Abu Bakar menaungi dengan selendangnya, burdahnya menaungi Rasulullah, memayungi Rasulullah. Baru mereka langsung feeling, pasti yang dipayungi adalah siapa? Rasulullah. Dan Abu Bakar lebih muda dari Rasul 2 tahun. Ya, sama-sama lahir di tahun Gajah, habis kejadian apa? Penghancuran pasukan Gajah. Ya, Abrahah atau Ubrahah atau Abrahah. Ya, Rasul lahir ya duluan, kemudian 2 tahun setelah Rasul lahir, lahirlah Abu Bakar. Jadi lebih muda mertua daripada mantu gitu ibaratnya. Jadi subhanallah, kerinduan mereka sampai ada yang naik di atas, ya. Ya. Bahkan orang Yahudi juga apa? Naik ke, kan mereka tinggal di pinggiran kota Madinah, Yahudi itu. Mereka naik ke apa? Ke menara-menara, kuil-kuil mereka itu, Ibu, paham? Untuk juga melihat kedatangan Rasul tersebut, karena mereka punya harapan Rasul terakhir yang datang itu adalah dari keturunan Bani Israel. Ternyata Bani Ismail, hopeless mereka, ya, Ibu Kusana Ta'ala, kecewa, bahkan langsung mempersiapkan permusuhan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kulitnya saja, bukan kulit Eropa, tapi kulit Arab, ya, kecewa mereka. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya hormati, jadi setelah datangnya Rasul, ya, mereka nih yang orang-orang yang saleh, yang pegang teguh agama Nabi Musa dan Isa yang tidak diseleweng dengan Taurat dan Injil yang tidak diselewengkan ini, begitu Nabi kita datang, karena Nabi yang terakhir ini terpampang jelas nyata di dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka, udah dikasih tahu gitu kan, lengkap tentang beliau, ciri-cirinya, kemudian sahabat-sahabatnya, bahkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sampaikan, kenapa Safiyah binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi kita yang satu-satunya istri Nabi yang bule, ya, bermata biru, pendek tapi cantik, kata Abdullah bin Umar. Ya, maka apa? Ya, kenapa begitu dipingit, begitu dijaga Safiyah ini radhiyallahu taala anha, ibunda kita ini, satu-satunya ibunda kita yang bule, ya ibu-ibu ya. Itu apa namanya? Begitu dipingit oleh Huyai bin Akhtab, bapaknya, karena Huyai bin Akhtab ini punya saudara, kalau enggak keliru namanya Sulaiman. Dia paham Taurat, dia ulama Yahudi. Ya, dia hafal Taurat dan dia tahu bahwasanya di antara ciri-ciri apanya, bahwasanya istri-istri Nabi terakhir itu ya ciri-cirinya udah tertera di dalam Taurat. Ya. Sehingga dari sekian istri Nabi terakhir ini, itu kok salah satunya itu ciri-cirinya tuh pokoknya persis dengan ciri khas, ciri-ciri yang ada pada Safiyah. Makanya dijaga betul, loh, ini putriku akan bakal jadi istri Nabi terakhir, gitu kan, dijaga. Itu ciri-cirinya kelihatan banget gitu kan. Cuman yang enggak dikasih tahu mereka dalam Taurat itu, Muhammad ini dari orang Arab kah atau orang Eropa gitu kan, dari keturunan Ishak kah, ya, turunan Bani Israel kah, atau Arab gitu kan, turunan Ismail kah atau Ishak kah, itu yang enggak mereka ketahui. Ibu Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita datang, ya, kalau yang soleh-soleh ini, yang berpegang teguh dengan agama Musa dan Isa, yang tidak diselewengkan dengan kitab Taurat dan Injil ini, begitu Nabi kita datang, mereka beriman. Walaupun tidak banyak. Mereka, ya, apa, mereka yang disebut dengan membaca kitab di sini, maksudnya Taurat dan Injil, maksudnya mereka ikuti apa yang ada di dalam, keterangan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Karena menurut sebagian ulama tafsir nanti, yatlunahu maknanya yattabi'unahu haqqa tiba'ih. Mereka ikuti isi kitab itu dengan sebenar-benar pengikutan. Dalam artian bahwasanya ya Muhammad dan ciri-cirinya ada di dalam Taurat, mereka ikuti, imani. Ya makanya pas Nabi kita datang, mereka
beriman, ya, itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut satu tafsir. Jadi tafsir pertama, hum di sini siapa? Yahudi dan Nasara yang saleh. Ya, yang berpegang teguh dengan Taurat Injil sebelumnya, ya. Begitu nabi kita datang, mereka langsung beriman. Jelas, Bu, maksudnya pertama. Nah, kemudian mereka ikuti isi kitab mereka, gitu kan. Kemudian yang kedua, tafsirnya siapa? Hum di sini orang-orang Islam. Kitab berarti maksudnya Quran. Ya, dan dua penafsiran ini sama-sama sahih, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Beda tapi sama aja, gitu kan. Dua-duanya kena, gitu kan. Bisa. Jadi kata Allah Azza wa Jal, firmankan orang-orang yang telah kami beri, udah dicatat tadi tafsir kedua. Hum maknanya di sini mereka, maknanya orang-orang Islam, ya. Kitab maknanya Al-Qur'an. Kalau tafsir pertama Yahudi dan Nasara. Kitabnya apa? Taurat dan Injil. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka, ya, Alkitab kepadanya, mereka membacanya. Ini perlu diperhatikan, ibu-ibu. Mereka membacanya haqqa tilawatih, sebagaimana mestinya, sebenar-benar tilawah, sebenar-benar bacaan. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Maksudnya apa nih, Ustaz? Membacanya sebagaimana mestinya. Sebagian memaknai ayat ini ala zahirihi. Memaknai ayat ini secara zahir. Maksudnya apa, Bu? Ya, baca dengan bacaan yang sahih. Bacaan yang benar. Yang sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Ya. Jadi, apa ya? Makharij. Ya. Dan ahkamnya, maksudnya makharijul hurufnya, ya, kemudian hukum-hukum tajwidnya, itu betul-betul dia praktekkan di dalam membacanya. Ini makna yang pertama, makna zahir, yaitu apa? Dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang sahihah, ya, bukan bacaan yang apa? Kacau balau, ya, mau bilang alhamdulillah jadi alhamdulillah. Mau bilang Rabbil Alamin jadi Ngalamin misalnya. Atau yang lainlah gitu kan. Yang harusnya Iza Ja'a jadi Ija Ja'a. Semuanya. Bahkan surat Az-Zalzalah. Ija Juljilatil Ardu Jiljalaha wa Akhrajatil Ard. Berarti itu bukan Yatlunahu Haqqa Tilawatih. Kalau secara makna zahir, ya, berarti dia tidak membacanya dengan sebagaimana mestinya. Maka kita disuruh baca Quran itu sesuai dengan perintah Allah, warattilil qur'ana tartila. Tartil maksudnya apa? An tu'tiya kull harfin haqqahu, ya, wa mustahaqqahu. Kau berikan setiap huruf itu haknya dan mustahaknya. Haknya berikan setiap huruf makhrajnya. Ya, dari mana keluarnya? Ya, mustahaknya, ya, berikan setiap huruf, ya, sesuai dengan hukum